0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 5.235 rumah keluarga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai diusulkan Pemda untuk mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku. Usulan ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah akibat bencana gempa bumi tahap pertama yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai. Informasi berikut, personel Polsek Ende bersama warga dan damkar Kabupaten Ende memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Tumberabu 2. Kebakaran terjadi di Jalan Trans Ende Detusoko, kilometer 17, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 7 Oktober 2026. Api yang pertama kali diketahui warga sekitar pukul 15.30 WITA, kemudian dengan cepat merambat mengikuti kondisi lahan kering. Kondisi medan yang memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Adapun panjang rambatan kebakaran diperkirakan mencapai 800 meter, sementara lokasi kejadian yang relatif dari pemukiman warga. Di sekitar titik kebakaran terdapat 3 rumah singgah warga berjarak 100 meter dari lokasi api. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, menyimpan berbagai harta karun tersembunyi di sudut-sudut wilayahnya. Salah satu di antaranya adalah tambak garam Saburai Jua, sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan julukan Negeri Para Dewa. Di balik hamparan laut biru dan pegunungan yang menghiasi pulau ini, tersembunyi kisah perjuangan masyarakat setempat dalam mengolah garam yang tak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga warisan budaya yang berharga. Namun, di balik keindahan dan kekayaan ini, terdapat pula tantangan yang dihadapi para petambak garam. Mulai dari perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, hingga kurangnya perhatian dari pihak luar. Meskipun demikian, semangat masyarakat Saburai Jua untuk menjaga dan melestarikan tambak garam mereka tidak pernah padam. Inilah kisah inspiratif dari Negeri Para Dewa, sebuah potret ketangguhan di tengah kesederhanaan. Martendira Tome, tim pengarah tambak garam Saburai Jua, menceritakannya untuk Anda.

Tak dapat dipungkiri, di tengah upaya mengolah kekayaan alam yang besar ini, ada tantangan yang besar. Perubahan cuaca yang semakin tak menentu akibat perubahan iklim global membuat panen garam menjadi lebih sulit diprediksi. Ditambah lagi akses pasar yang terbatas dan infrastruktur yang belum memadai kerap menjadi hambatan dalam meningkatkan nilai jual garam Sabu Rahejiwa. Meski begitu, semangat gotong royong dan tekad kuat untuk tetap mempertahankan tambak garam mereka membuat masyarakat Sabu Rahejiwa tak pernah menyerah. Di tengah tantangan yang dihadapi petambak garam Sabu Rahejiwa, secerca harapan muncul melalui kehadiran investor dari luar. Beberapa pihak luar negeri mulai melirik potensi besar dari tambak garam ini, tertarik pada kualitas garam yang dihasilkan serta keunikan proses tradisionalnya. Para investor ini melihat peluang untuk tidak hanya meningkatkan produksi garam lokal, tapi juga mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas, membawa garam Sabu Rahejiwa ke pasar nasional maupun internasional. Harapan tetap tumbuh bersama butiran-butiran garam yang dipanen setiap harinya. Para petambak garam ini, meskipun seringkali bekerja dalam diam, memberikan kontribusi besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, dari kebutuhan dapur hingga ekspor internasional. Mereka adalah penjaga harta karun negeri para dewa yang terus mengabdi pada alam dan tradisi.

Tambak garam Saburai Jua adalah bukti bahwa alam Indonesia menyimpan potensi luar biasa. Tambak garam Saburai Jua adalah bukti bahwa alam Indonesia menyimpan potensi luar biasa yang seringkali tersembunyi di balik kepolosan dan kesederhanaan. Masyarakat Saburai Jua telah membuktikan dengan menjaga tradisi, memelihara alam, dan bekerja keras, mereka dapat menjaga warisan yang tak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga memperkaya nilai budaya bangsa. Semoga dengan semakin dikenalnya tambak garam Saburai Jua, perhatian dari berbagai pihak akan turut hadir mendukung keberlanjutan usaha ini. Karena di balik setiap butiran garam yang dihasilkan, ada kisah perjuangan, cinta, dan dedikasi dari masyarakat Saburai Jua yang pantas dihargai dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Saya Saliri Hitugu, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Beni. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Lu barat nih, Bang.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, kalau kau lihat potongan-potongan kain atau disebut dengan kain perca ya, kain perca tenun NTT selama ini sering dianggap sebagai sisa produksi. Namun ternyata masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Melalui teknik sasiko, kain perca tenun ini bisa diolah menjadi produk kriya dan fashion yang unik sekaligus memiliki nilai tambah. Teknik ini diperkenalkan kepada puluhan pelaku UMKM Tenun NTT dalam masterclass yang digelar pada Flopa Merata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kota Kupang Jumat 2 Oktober yang lalu. Owner Nice Handicraft sekaligus craft fashion designer Nining Estiningsi mengatakan kalau sasiko ini adalah teknik sulam tangan asal Jepang yang relatif sederhana, tetapi dapat menghasilkan karya yang menarik. Menurutnya, teknik ini dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan kesempatan kedua bagi kain perca tenun NTT. Karena memang kotong tahu bahwa setiap helai tenun ini punya makna yang sangat mendalam. Jadi ketika kain tenun ini jadi kain perca, berarti tenun ini punya kesempatan kedua. Menurut Nining, setiap potongan tenun tetap punya nilai sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai limbah atau sampah. Persoalannya adalah bagaimana mengolah potongan-potongan ini jadi produk yang menarik dan memiliki nilai jual. Nah, salah satu teknik yang diajarkan oleh Nining sendiri adalah teknik sasiko. Jadi teknik sasiko ini adalah teknik sulam tangan dari Jepang. Tekniknya sendiri sederhana dengan hasil yang sangat bagus, memperbaiki yang rusak dan membuat produk tenun semakin indah. Dalam prakteknya, peserta juga diajak mengolah kain perca tenun menggunakan berbagai pola jahitan sederhana. Nining menambahkan bahwa sasiko dapat diaplikasikan dengan teknik jahit jelujur, jahit lurus, jahit silang, hingga pola geometris. Namun sebelum menjahit, pengrajin juga harus terlebih dahulu menentukan desain dan memilih potongan kain yang sesuai. Jadi sebelum dijahit, ini harus bisa mendesain ya, walaupun ini hanya kain perca. Kemudian setelah desain, dipilih kain perca mana yang cocok dan yang bagus untuk produk tersebut. Nining mengatakan kekayaan motif dan warna tenun NTT justru menjadi modal untuk menciptakan produk yang baru. Ia juga mendorong para pengrajin untuk lebih banyak mengeksplorasi penggunaan pewarna alam pada kain tenun. Dalam masterclass tersebut, Nining juga memilih tema biota laut sebagai inspirasi desain. Ia membuat pola terinspirasi dari kerang laut, rumput laut, dan juga penyu. Dikatakan bahwa kualitas dan kreativitas menjadi bagian penting dalam menciptakan produk yang bernilai. Sementara itu, instruktur produk kriya Bersin Kidir Ndikir ya mengatakan bahwa penerapan teknik sasiko pada tenunan bisa meningkatkan nilai sebuah produk. Pola sasiko ini cukup sederhana namun proses pengerjaannya yang butuh ketelitian dan juga konsistensi. Nah, ketelitian untuk mengerjakan setiap pola menjadi salah satu faktor yang menentukan produk kualitas dari produk akhirnya.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Helaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Kayak Sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesangkan. Itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu. Larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka, celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterakan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Ritual, melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola, itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja, misalnya ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam gitu, di wilayah Timur Tengah Selatan kan, itu ada Sukupoti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri. Gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama Mbak Saudara, koleksinya Kris Dayanti dengan TB Hai Timuk yang menuntaskan untuk rangkaian Papa Lele Pagi. Dan kita akan lanjut nanti ke berulahan Kamsi. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, sejumlah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat mulai beralih dari pilihan dana tunggu hunian ke hunian sementara atau huntara. Perubahan pilihan ini terjadi setelah pemerintah bersama BNPB kembali melakukan sosialisasi mengenai skema bantuan hunian kepada masyarakat terdampak. Tim pendamping BNPB Manggarai Barat, Hadi Sutrisno, mengatakan perubahan pilihan warga masih ditampung pemerintah untuk menjadi dasar dalam pengusulan huntara tahap kedua. Potong ke informasi berikut. Kawasan CWC Wangatua, Kelurahan Selandoro diarahkan menjadi pusat hilirisasi untuk produk pertanian Kabupaten Lembata. Pengembangan kawasan tersebut tidak hanya mencakup penyimpanan bawang merah, tapi juga penanganan jagung dan komoditas pertanian lainnya. Dalam rilis peninjauan dapat bawang merah di kawasan CWC Wangua, pemerintah Kabupaten Lembata merencanakan pembangunan fasilitas pemanasan untuk jagung hingga mencapai kadar air sekitar 12%. Kawasan ini juga akan dilengkapi lantai jemur yang dapat digunakan untuk jagung maupun komoditas pertanian lainnya. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ya, ketemu lagi di obrolan Kita Indonesia untuk edisi kali ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk pagi ini kita akan berbicara tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa dibilang adalah jalan panjang menuju masa depan ya. Namun, kalau kita lihat, tidak semua anak-anak di Nusa Tenggara Timur ini punya kesempatan yang sama untuk berjalan di jalan tersebut. Masih ada banyak anak-anak yang menghadapi keterbatasan seperti fasilitas, akses, ataupun kondisi ekonomi ya, yang tentunya ini menjadi tantangan mereka dalam meraih cita-cita. Karena itu, kepedulian terhadap pendidikan memang tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sekolah ataupun pemerintah. Dibutuhkan kepedulian dan gerakan bersama dari masyarakat, dari komunitas, serta generasi muda dan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap anak itu punya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, di obrolan Kita Indonesia untuk kesempatan pagi ini sudah hadir bersama kita Kakak Kailin ya, yang merupakan humas komunitas peduli pendidikan NTT. Ya, kita langsung menyapa untuk pagi ini Kak Kailin dari Studio Perempat. Selamat pagi Kakak.
3: Halo, pagi Kak Jen.
2: Ya, terima kasih Kak Kailin sudah hadir bersama kita di Perempat pagi hari ini. Gimana kabarnya, sehat?
3: Puji Tuhan,
2: puji Tuhan. Nah, sebelum kita ke topik pagi ini tentang peduli pendidikan NTT bersama membuka jalan bagi generasi masa depan, kita kenalan dulu ya dengan Kak Kailin.
3: Boleh,
2: orang bilang tak kenal maka tak sayang.
3: Betul, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu kesayangan.
2: Jangan terlalu kesayangan.
3: Nanti kasihan kalau ditinggal.
2: Oke, okay. Kita kenalan dulu.
3: Ya, selamat pagi RRI Pro 4 dimanapun berada, Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Perkenalkan, saya Kailin. Mungkin saat ini kami dari Komunitas Peduli Pendidikan NTT dipercayakan saya sebagai humasnya. Itu saja sih kayaknya.
2: Singkat, padat dan jelas ya.
3: Cukup sekian. Okay, nanti baru okay. Kita cerita banyak
2: ya,
3: tentang
2: boleh, NTT-nya. Boleh. Nah, ini sekedar ya cerita juga. Ya, mungkin boleh spill untuk pendengar tentang Komunitas Peduli Pendidikan NTT. Iya. Ya, tadi sempat ditanya dulu, Komunitas Peduli Pendidikan NTT itu apa sih? Mungkin
3: iya,
2: bisa diceritakan seperti apa dan sudah sejak kapan gitu ya komunitas ini hadir nih Kak Kailin, silakan.
3: Iya, betul pendengar, seperti yang sudah didengar, kata-katanya sudah kelihatan jelas nih, Komunitas Peduli Pendidikan NTT. Ini seperti LSM, tapi bukan LSM, dia ini adalah satu komunitas yang kita bergerak untuk mendukung pendidikan anak-anak. Cuman kita tidak bisa menjangkau semua anak-anak. Terus kita juga tidak harus jadi guru untuk mendukung pendidikan anak-anak. Tapi mungkin kita bisa memperhatikan anak-anak yang mungkin di luar jangkauan teman-teman yang harusnya menjangkau begitu. Mungkin keluarga-keluarga prasejahtera atau keluarga yang mungkin fasilitasnya tidak bisa kita sampai ke sana. Cuman Peduli Pendidikan NTT mencoba untuk menelusuri itu. Itu sih.
2: Oke. Sudah sejak kapan nih Kak?
3: PPNTT sudah berdiri sejak tahun 2018,
2: kebetulan. Ya, ya.
3: Baru tahun 2018.
2: Baru, tapi sudah cukup lama, lumayan.
3: Iya, lumayan lah. Bergerakannya cuman belum terlihat saja.
2: Oke. Ini kalau dari Kak Kailin sendiri ya, dari PPNTT lebih NTT. Singkat saja begitu ya.
3: Iya, singkatnya PPNTT betul.
2: Ini persoalan, kalau kita bicara soal persoalan pendidikan ya, kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri, apa yang paling membutuhkan perhatian kita bersama begitu?
3: Kalau misalnya perhatian, banyak sih. Soalnya kalau di berbicara tentang Nusa Tenggara Timur ini, kita kembali ke kacamata pribadi. Mungkin kalau misalnya kita yang masih tinggal di daerah ibu kota masih aman lah, jangkauannya gampang, fasilitasnya mudah. Tapi kalau kita bergerak mulai ke pinggiran sampai ke kita sisir sampai ke daerah-daerah terluar, itu bahkan banyak sekali pendidikan yang diacuhkan. Mungkin karena SDM-nya yang belum mengerti bahwa pentingnya pendidikan, cuma ada juga yang masalah-masalah ekonomi. Artinya banyak keluarga-keluarga prasejahtera yang ini anak-anaknya mau disekolahkan tapi kita pakai apa begitu. Seperti itu sih kayaknya kebanyakannya yang selama ini kita lihat. Betul.
2: Itu dia persoalan yang memang kalau untuk yang ada di kota tidak begitu,
3: tidak begitu kelihatan. Ya.
2: Tapi yang ada di pelosok itu sangat, sangat kelihatan sekali. Ya. Dan ini memang adakah kesenjangan akses pendidikan begitu?
3: Bisa dibilang kesenjangan akses pendidikan, cuman mungkin mereka sebenarnya komunitas ini selain kita membantu atau keluarga-keluarga prasejahtera, kita juga memudahkan pemerintah untuk melihat. Artinya kalau misalnya kita terjangkau sampai ke tempat-tempat terpencil, terus dengan generasi-generasi sekarang yang banyak pegang media sosial, seperti kalau kakak bisa dapat kami kan, karena mungkin kami bisa meng-up itu supaya menjadi perhatian bersama begitu. Jadi bukan hanya PPNTT yang perhatikan, nanti jadi semua orang bisa memperhatikan itu. Itu sih.
2: Oke, dari tahun 2018 ini mungkin boleh di-share ke kita ya, kegiatan atau apa saja program-program mungkin ya yang terkait dengan pendidikan untuk anak-anak di pelosok itu dari PPNTT sendiri seperti apa?
3: Kalau misalnya terkait kegiatan, memang kita punya kegiatan rutin tiap bulannya yang akan kita jangkau. Kebetulan saat ini PPNTT sudah mulai bergerak di satu provinsi NTT. Di setiap kabupaten kota itu kita punya anggotanya masing-masing. Nah, dengan anggota itu mereka yang biasanya melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang dibutuhkan, misalnya ke daerah-daerah yang masih terpencil, susah dapat fasilitas pendidikan yang layak, terus keluarga-keluarga prasejahtera yang mungkin karena keadaan ekonomi anak-anaknya tidak bisa lanjut sekolah atau mungkin dipaksakan sekolah dengan keadaan yang ya yang kita tahu lah begitu,
2: terbatas ya,
3: terbatas betul. Nah, di situ kita kegiatannya tidak terlalu besar. Kebetulan kami membangun komunitas dari keadaan kami sendiri, kita berpeduli dari kekurangan itu. Jadi kami membantunya mungkin lebih ke kebutuhan sekolah sih kebanyakan. Jadi kebutuhan sekolah, jadi setiap bulannya tuh kami sisir. Kalau misalnya bulan ini di daerah timur, nanti kita coba ke Alor, nanti setelah itu kita ke Flores, setelah itu kita ke Sumbah, kita keliling sih kegiatannya. Kebetulan cukup rutin untuk melakukan itu.
2: Berarti di setiap ke daerah itu ada anggota yang
3: ada anggotanya.
2: Berarti di sana mereka data juga ya.
3: Betul.
2: Mungkin sekolah mana yang butuh perhatian.
3: Iya, kita karena memang komunitas ini masih baru dimulai dan baru dibangun, tati-tati lah istilahnya. Jadi kami kadang jarang untuk dapat kami ininya ke sekolah. Biasanya kami langsung ke anaknya, ke keluarganya, atau ke lingkungan tersebut. Ada berapa yang bisa kami bantu itu, kita bantu. Seperti itu sih.
2: Terjun langsung ke lapangan.
3: Betul.
2: Nih, bisa dibilang seperti itu. Itu seperti apa saja bantuan diberikan? Peralatan sekolah, buku tulis begitu ya?
3: Peralatan sekolah sih komplit ya, mulai dari seragam, buku, sepatu. Terus kalau misalnya biaya pendidikan itu, kecuali yang benar-benar oh memang ini kita harus bantu nih biaya pendidikannya, jadi kita bantu biaya pendidikannya. Tapi kalau misalnya yang rutin sih biasanya kebutuhan sekolah.
2: Oke. Yang paling utama begitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Menurut kita kayak biar mereka tidak merasa ini dengan teman-teman yang lain yang kelihatannya ke sekolah dengan pakaian yang layak, sepatu apa, biar mereka juga merasakan hal yang sama. Jadi mungkin kami berpikir dari itu semangat belajarnya juga menjadi lebih tinggi. Gitu sih.
2: Jadi adalah semangat untuk mereka.
3: Betul,
2: gitu ya. Mungkin dari bantuan-bantuan yang diberikan, peralatan sekolah, anak-anak juga jadi lebih semangat untuk belajar.
3: Betul.
2: Nah, selama menjalankan kegiatan-kegiatan di lapangan, tantangan seperti apa yang paling sering ditemui nih, Kak?
3: Kalau misal tantangan, kita ketahui sendiri kalau misal kondisi geografisnya NTT itu seperti apa. Jadi kalau misalnya sampai kami harus menelusuri daerah yang mungkin belum dijangkau, pasti yang pertama kondisi geografis. Terus yang kedua juga fasilitas. Kami kebetulan orangnya banyak, cuman kalau misalnya untuk berkegiatan tuh agak susah karena rata-rata orang-orang pekerja.
2: Semua mungkin sibuk ya.
3: Iya, tantangan itu juga jadi tantangan kami. Kadang kalau misalnya tidak sempat untuk mengikuti kegiatannya, ya sudah nanti 1-2 orang cukuplah untuk mewakili kita semua. Itu sih tantangannya.
2: Dari komunitas itu.
3: Betul.
2: Ya. Anggota yang juga masing-masing punya kesibukan.
3: Betul,
2: terus mengatur waktu harus turun ke lapangan gitu.
3: Geografisnya, mana kita harus memikirkan kalau misalnya medannya seperti ini, kita harus pakai apa. Di 2018 atau 2019 itu teman-teman tuh sempat punya sampai karena tidak ada akses jalan di daerah
2: itu
3: timur.
2: Timur.
3: Iya, SOF itu teman-teman tuh jalan kaki hampir sekitar 10 kiloan.
2: Okay.
3: Gitu, 10 kiloan jalan kaki. Tapi ya luar biasanya itu karena semuanya dengan tujuan, dengan kepedulian yang tinggi dan itu mereka jalani dengan sukacita sih karena rame.
2: Oke. Okay. Sekalipun medan tempuh berat ya.
3: Karena rame jadi semuanya sukacita.
2: Iya. Komunitas PPN NTT sendiri kolaborasi dengan komunitas lain atau apa
3: untuk
2: kegiatan-kegiatan seperti ini?
3: Untuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, kebetulan kita masih berdiri sendiri.
2: Okay.
3: Cuman kalau misalnya ada komunitas lain yang pingin join kayak mau berkegiatan bareng itu bisa kami terima. Iya. Yang kemarin kayaknya kita sempat sama kita bisa itu kita jadi ininya bantu kita bisa buat jalanin bantuan. Cuman tidak rutin. Kalau yang rutinnya PPNTT berdiri sendiri.
2: Oke, bergerak sendiri.
3: Betul.
2: Ya. Untuk pembagian peralatan tulis ya, ini apakah open donasi atau gimana?
3: Nah itu tadi harusnya saya kasih tahu dari awal ya. Jadi latar belakangnya seperti yang sudah saya bilang tadi, karena ini adalah terkumpulnya orang-orang dari kepedulian mereka. Jadi orang-orang yang di dalam yang join jadi member PPNTT itu ya orang-orang yang harus bersedia memberi, harus bersedia peduli. Mungkin saya tidak punya waktu tapi ini saya punya berkat. Saya rezekinya tidak terlalu banyak. Cuman kan kalau misalnya dikumpulin bersama-sama kita bisalah untuk 1-5 orang peserta kita bisa dapatlah bisa bantu gitu. Itu sih kalau misalnya untuk
2: umum gitu.
3: Umum ya. Kalau untuk anggaran itu kita bicara anggaran. Itu biasanya kita ada dari member sendiri, anggota PPNTT,
2: anggota sendiri,
3: betul.
2: Ya.
3: Kita tiap bulan ada iuran yang harus dikumpulkan. Nah itu puji Tuhan sampai hari ini masih rutin.
2: Oke. Tapi belum ada gerakan seperti mungkin kita akan bagi buku cerita ke ini. Jadi
3: ada ya. Kalau misalnya buku cerita biasanya kami open ya kayak open siapa yang mau
2: sumbang
3: gitu. Mau sumbang buku, kita buka terus nanti di saat terkumpul biasanya kita bagi-bagi. Ada beberapa perpustakaan sebelum COVID itu kita sempat hidup sih beberapa perpustakaan berjalan terus kita kunjungin. Cuman memang pas COVID kita agak terhenti.
2: Ada imbas.
3: Terhentinya jadi sampai hari ini. Tapi memang ada beberapa perpustakaan berjalan lah kita bilang itu masih ada, masih hidup. Terus buku-bukunya tetap disalurkan.
2: Okay. Ya,
3: teman-teman tetap jalan.
2: Biasanya menyasar anak-anak sekolah SD atau SMP nih?
3: Untuk saat ini kita menyasar sampai ke SMA.
2: Sampai ke SMA.
3: Betul.
2: Dari tingkat dasar,
3: sekolah dasar, SMP, SMA. Sama beberapa kelompok-kelompok belajar. Nah itu kelompok-kelompok belajar itu yang kita berikan kebanyakan buku. Kalau misalnya anak-anak sekolah itu kita sumbangkan kebutuhan dasar sekolah mereka sih. Sama itu.
2: Iya. Kalau terjun ke desa-desa gitu untuk membagikan buku begitu ya. Itu gimana caranya koordinasi di sana?
3: Nah, biasanya kan sudah ditelusuri terlebih dahulu tuh. Jadi kayak misalnya ada teman-teman ya bulan ini kita ke Alor. Nah, itu teman-teman di Alor tuh sudah duluan ke lokasinya.
2: Melihat lapangannya
3: betul,
2: seperti apa
3: konfirmasi gitu ya. Ini kalau misalnya jalannya juga agak susah pasti mereka langsung kasih tahu. Kita membutuhkan beberapa kilo ke sana. Kebetulan orang-orang di dalam komunitas itu biasanya sudah lihat dulu baru nanti info. Kan nanti kita di sini saya kemarin sudah ketemu. Jadi kita sudah tahu nanti dengan siapa kita konfirmasinya, terus acaranya kapan kita laksanakan dan selalu diterima dengan baik.
2: Itu respon anak-anak itu seperti apa ketika menerima? Mungkin mereka mengharapkan ada yang memberikan mereka buku.
3: Betul.
2: Jadi ketika ada gerakan dari PPNTT itu seperti apa reaksi mereka nih?
3: Iya, sewajarnya anak-anak ya kita sepenuhnya. Kalian pasti tahu. Jadi pas kita datang satu, ya taunya mereka sih terima hadiah ya, karena kita selalu bikin itu dalam satu bingkisan. Nah memang ada nanti kalau resikonya, kalau misalnya kita bikin di tempat umum Kak, mungkin beberapa pengalaman kalau kita bikinnya tempat umum, nah kita kan cuma pilih beberapa nih dari case, misal dari 30 nanti kita cuma pilih 7 ya, gak apa-apa ya adik-adik. Tapi yang lainnya tetap kita maksimalkan dengan bingkisan-bingkisan kecil. Itu sih.
2: Luar biasa ya. Ini gerakan BPN NTT ini memang benar-benar berupaya untuk menyalurkan rasa peduli begitu kepada anak-anak yang tentunya di tempat-tempat yang terpencil mereka juga membutuhkan perhatian ya, terkait dengan pendidikan mereka sendiri. Baik, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kelin, mungkin kita buka kesempatan juga, siapa tahu ada yang mau bertanya.
3: Boleh.
2: Nanti kita suka. Break dulu, kemudian kita lanjut tetap bersama kami di segmen Kita Indonesia.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Iya, 104,3 MHz perempat RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nuna. Kembali lagi di obrolan kita Indonesia ya pagi hari ini ya. Beta bersama dengan Kak Kelin dari komunitas PPN NTT atau Peduli Pendidikan NTT. Oke. Dan kembali beta buka kesempatan ya, mungkin ada yang ingin bertanya ya seputar komunitas Peduli Pendidikan NTT atau ada yang ingin join bergabung begitu ya. Nah, silakan nanti dengan Kak Kelin ya. Oke, kita bicara lagi dengan Kak Kelin. Kemungkinan ada satu pertanyaan yang masuk ya dari YouTube-nya RRI Kupang. Dari Aldradon ya. Ini menurut Kakak seperti apa pentingnya pendidikan di NTT begitu?
1: Oke, ini dijawab nih.
0: Langsung dijawab.
1: Kalau misalnya menurut saya ya, berarti ini di luar komunitas nih. Makanya
0: pandangan
1: untuk,
0: kita iya, secara pribadi gitu ya.
1: Untuk saat ini tuh apa sih yang tidak harus di punya, kayak kita mau bergerak saja tuh kita punya harus punya pengesahan, artinya orang harus tahu nih, oh ini anak sekolah begitu. Jadi kalau misalnya berbicara bagaimana pendidikan, ya pasti pendidikan itu menjadi nomor satu lah, mau dimanapun. Mungkin pendidikan tidak harus pendidikan formal ya, namanya pendidikan dan menjadi terdidik itu harus nomor satu. Jadi kalau misalnya apa pentingnya, pendidikan itu sangat penting, apapun terjadi gitu.
0: Betul.
1: Kalau memang bisa digapai ya, walaupun kecil tapi tetap harus sekolah lah. Apalagi untuk kita yang di NTT yang masih sangat membangun ini, mungkin hari ini orang-orang dari luar yang menguasai, tapi kedepannya mungkin bisalah kita orang-orang NTT sendiri yang menguasai gitu.
0: Intinya sangat penting untuk generasi muda kedepannya, iya, begitu ya. Jadi betul, jangan sampai anak-anak kita kan, NTT ini kan banyak yang cerdas-cerdas, iya, begitu ya. Kemudian mereka lah yang bisa menjadi apa ya, tulang punggung,
1: agen
0: iya, penerus nanti kedepannya, iya, ya. Jadi memang kalau bisa dibilang pendidikan adalah fondasi.
1: Fondasi
0: untuk mereka. Baik, terima kasih Kakak. Dan satu pertanyaan lagi nih Kak Kelin dari masih dari YouTube ya Kak Ersinta. Kakak, seperti apa sih sarana atau fasilitas pendidikan bagi anak-anak di pelosok? Iya, mungkin yang paling dibutuhkan, sarana atau prasarana yang paling dibutuhkan itu seperti apa kira-kira?
1: Kalau
0: sejauh pengamatan
1: ya,
0: di lapangan begitu.
1: Kalau sarana prasarana pasti ada beberapa sekolah yang di daerah-daerah pelosok itu memang masih dibangun dengan keadaan yang terbatas. Mungkin kurangnya perhatian, tapi mungkin juga untuk memperhatikan mereka jangkauannya tuh terlalu jauh, jadi kurang diutamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kebutuhan pokok untuk mengikuti pendidikan yang layak. Mereka mau ke sekolah tapi tidak ada pakaian. Mereka mau ke sekolah tapi nanti sampai di sana mau tulis pakai apa? Tidak ada buku, tidak ada pulpen begitu. Jadi mungkin itu menjadi perhatiannya kita semua ya, PNTT dan masyarakat semua, bagaimana memenuhi itu semua. Itu sih sarana paling utamanya.
0: Jadi memang masih ada anak-anak yang di pedalaman yang kesulitan,
1: betul,
0: ya untuk menggunakan mempunyai seragam ke sekolah,
1: iya,
0: seperti buku-buku.
1: Iya, betul. Banyak sekali. Apalagi di era digital sekarang jadi tambah susah lagi, di saat kita yang di kota sudah menikmati bagaimana internet, pendidikan menggunakan internet, dan mereka tuh masih ya untuk dapatkan itu tuh pasti ya satu hal yang masih mustahil begitu. Agak berat, orang Kupang bilang.
0: Oke. Tapi ini kenyataannya ditemukan teman-teman di lapangan ya, didata sama teman-teman.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau untuk sekalipun di daerah yang penuh keterbatasan ya, ini dari PPN NTT sendiri melihat semangat belajar anak-anak itu seperti apa? Apakah karena terbatas mereka menyerah atau tidak nih Kak Kelin?
1: Kalau dilihat dari semangat ya, kita lihat kita orang-orang NTT ini apa yang tidak semangat? Antusiasnya kan selalu tinggi tuh, walaupun harus terbatas, tapi kita selalu punya antusias yang besar. Jadi kalau misalnya semangat pendidikan, rata-rata anak-anak NTT itu punya semangat yang tinggi, walaupun di pelosok. Makanya kenapa kita lihat setelah kita datang, kita membantu, kita peduli sama mereka, itu sama saja kita memberi dukungan moral. Selain kita kasih mereka apa yang mereka butuhkan, kita juga memberikan mereka dukungan kalau misalnya ayo sekolah. Jadi dengan itu tuh mereka jadi seragam baru, sepatu baru, jadi mereka juga akhirnya lebih semangat untuk berangkat ke sekolah, untuk mengikuti pendidikan dengan baik juga.
0: Walaupun mungkin mereka hidup dalam keterbatasan, ya, tapi semangat mereka untuk belajar itu tidak pernah terbatasan, ya, tapi semangat mereka untuk belajar itu tidak pernah
1: tidak mundur.
0: Begitu ya.
1: Jarang luntur, tetap menyala.
0: Kalau untuk soal literasi digital mereka itu seperti apa?
1: Kalau untuk literasi digital mungkin itu yang menjadi iya, dengan teknologi terus mau menggunakan teknologi. Anak-anak tuh minim paham teknologi begitu. Jadi mereka

0: menemukan hal-hal yang berbeda. Mungkin kedepannya untuk mencari informasi yang benar, mereka mau menggunakan internet secara aman, memanfaatkan untuk belajar, tapi teknologinya belum ada. Mungkin itu juga jadi salah satu penghambat berkembangnya pendidikan untuk teman-teman yang masih di daerah-daerah tertinggal.
1: Betul. Gitu ya. Ada tidak kejadian kayak mungkin turun ke lapangan dan menemukan anak-anak yang kayak hampir putus sekolah seperti itu, Kak Kelin?
0: Kita pernah, mungkin waktu itu saya sendiri ya yang turun di apa ya, daerah ke Kefa begitu, ke arah ke Atambua. Itu pernah dia semangatnya hilang, orang tuanya meninggal, cuma tinggal sama neneknya, tapi dia prestasi secara di sekolah. Iya, punya prestasi, terus ada semangatnya, cuman mau ke sekolah neneknya tuh sudah cukup berumur juga, jadi sulit sekali. Jadi di situ anaknya sampai hari ini didampingi mulai dari biaya pendidikannya, bahkan diperhatikan antara dia dan neneknya begitu. For your information ya Kak, kalau misalnya kita turun tuh, kalaupun kita bergeraknya di bidang pendidikan, cuman kalau kita turun, kita tidak pernah kosong. Mulai teman-teman tuh selalu punya inisiatif, ah kita jalan bawa sembako lah kecil-kecilan buat mereka. Nah itu jadinya keterusan. Karena teman-teman rata-rata semua punya kepedulian yang tinggi. Iya, jadi kalau misalnya sedikit eksekusinya, tapi pedulinya besar sih teman-teman tuh, luar biasa.
1: Tapi ini juga ada dipantau terus ya perkembangan anak
0: tersebut. Iya, dipantau. Kita punya satu, mungkin yang kemarin kakak sering hubungi, itu dia yang selalu memantau mulai dari anggota, anak-anak, peserta yang kita bantu, itu harus kita lihat, pendidikan harus tetap aman. Kalau memang nanti dalam perjalanan mereka terkendala dan bermasalah, biasanya kita dampingi.
1: Jadi terus lihat perkembangan mereka seperti apa ya.
0: Kami sih memastikan ya mereka dapat pendidikan yang layak lah. Kalau memang habis SMA mereka tidak bisa kuliah, ya minimal mereka tahu lah bagaimana dunia berjalan begitu. Kalau sudah di SMA kan mereka juga sudah mengerti, sudah bisa bekerja. Jadi intinya pendampingan kita, kalau sudah kita bantu, kita maksimalkan sampai SMA.
1: Benar ya. Jadi ini terus di follow up untuk melihat seperti apa kondisi anak-anak ini. Tapi sejauh ini yang dilihat mereka terus meningkat ya untuk semangat belajarnya.
0: Betul. Kami maksimalkan sih, misalnya kalau misalnya untuk semangat belajar, jangan sampai patah lah kelihatan. Kalau kita wajah NTT ini sudah begini, baru kita patah semangat untuk sekolah, itu kayaknya rusak sih. Jadi lebih baik kita semangatin terus.
1: Mungkin Kak Kelin, adakah pengalaman paling memorable begitu di antara anggota ketika mungkin berbagi kasih dengan anak-anak, atau ketika tim turun ke lapangan begitu?
0: Banyak ya. Saya kebetulan dulu ya rajin kalau misalnya mau kegiatan entah di Rote, malah itu jadi sarana saya buat jalan-jalan keliling NTT.
1: Iya, sambil melihat
0: gitu ya. Jadi dulu tuh saya pernah ke itu Soe kayaknya. Itu memorable banget sih. Tadi anaknya sempat saya cerita. Itu dia putus sekolah di kelas 3 SD, terus usianya juga sudah lumayan berlanjut karena dia putus sekolah kan. Terus dia tinggal sama neneknya, neneknya sudah sangat tua, terus tinggal di rumah yang terbatas. Situasinya pokoknya sangat memprihatinkan lah. Dari situ karena kita teman-teman tuh tadinya jalan cuman buat ya mungkin yang lain tujuannya tuh bukan ke dia karena dia sudah putus sekolah, yang didata kan malah anak-anak sekolah aktif gitu kan. Jadi setelah lihat ya kenapa, terus
1: ada
0: ditanya
1: yang terlewatkan.
0: Terus kita telusuri ke sekolahnya, oh anaknya ternyata masih bisa, terus dia juga pintar, iya masih mau sekolah. Dia jalan kaki Kak ke sekolah itu, pulang pergi 20 kilo. Itu dia kalau mau ke sekolah. Maunya kalau misalnya berbicara semangat orang-orang misalnya kayak jalan kaki 20 kilo untuk sekolah ini buat apa coba. Jadi kayak dari situ tuh kayak astaga kenapa sih ini ditinggal. Dari situ tuh kita mulai ya sudah, bagaimana caranya kita harus bantu nih biar dia punya semangat lagi. Ya memang agak merasa bagaimana ya, harusnya teman-teman seumuran dia tuh sudah kelas 5, kelas 6, tapi dia harus mulai lagi dari kelas 4. Tapi gitu, karena punya semangat, akhirnya kita bantu, ayo ini ada pakaian sekolah, ada perlengkapan. Ya nanti memang tetap harus jalan kaki juga, cuman jalan kakinya kamu tidak kaki kosong le, kamu sudah bisa jalan kaki dengan sepatu gitu yang baik. Terus nanti kalau misalnya teman-teman pergi sekolah dengan seragam, kamu juga bisa pergi pake sekolah seragam. Dengan seragam seperti itu. Jadi itu kayak memorable itu satu. Terus pernah ke Rote, ih banyak sekali lagi, lupa. Terus semuanya tuh berkesan, beberapa tempat tuh selain berkesan dengan peristiwa atau ketemu anak-anaknya di sana juga, sama lingkungan kayak orang tuanya tuh selalu excited kayak kita mau datang.
1: Mereka juga gitu ya.
0: Iya, sangat kayak NTT ini kan anaknya kadang kan orang tua tuh berentet begitu tuh kayak kecil-kecil. Jadi semuanya kadang ke kita, ini saya sudah lanjut sekolah, kenapa masih ada ini? Tapi ya bagaimana ya, namanya kita manusiawi lah. Jadi kita kayak ya tidak apa-apa, tapi orang tuanya selalu semangat kayak kita mendatang main-main, anak-anaknya juga suka cita. Jadi ya hiburan lah buat kita semua.
1: Tapi sempat ketemu sama anak yang tadi itu memang didata sama teman yang di sana atau dapat informasinya dari mana?
0: Sempat, maksudnya datanya tuh di luar dia, cuman pas ke sana ketemu dia. Terus kita coba cek-cek, kita telusuri. Dapatlah waktu itu, makanya kita data. Kayaknya sampai hari ini masih didampingi anaknya.
1: Oke, luar biasa sekali ya Kak Kelly ini ya. Ini memang
0: yang lain.
1: Iya, kalau kita lihat mungkin di daerah perkotaan ya menganggap mungkin seperti hal yang biasa ya, tapi bagi mereka yang sangat membutuhkan itu
0: jangan bilang hal yang biasa loh. Entahlah, kita tidak tahu berpikir ya, mungkin memanfaatkan kesempatan atau bagaimana. Cuman tetap ada kita
1: ada juga,
0: di
1: ya?
0: Dalam kota di pinggir-pinggirannya tuh tetap
1: tapi
0: ada.
1: Tapi tidak terini ya.
0: Iya, tidak sempat terekspos begitu sah. Ada. Cuman saya juga berpikir itu mungkin kadang kan memang mereka harus seperti itu supaya bisa diperhatikan pemerintah. Betul. Ada juga kayak gitu kan. Tapi itu tetap sih kita perhatikan.
1: Oke. Ini dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh ya dari PPN kita sendiri, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan begitu untuk ketemunya adik-adik ya, agar mereka tuh lebih semangat belajar, melihat bahwa ternyata di luar sana masih banyak yang punya belum berkesempatan belajar dengan sarana yang baik ya, sama seperti kita yang ada di sini.
0: Betul, kalau misalnya untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang duduk di bangku sekolah, entah itu SD, SMP, atau SMA, ataupun yang ada di perguruan tinggi, biasanya yang lebih main gila tuh yang ada di perguruan tinggi. Kalau SD, SMP, SMA tuh ada tingkatannya tuh, mereka tuh kayak sih. Jadi mungkin cobalah lebih semangat, apalagi kita berkecukupan, bisa bersekolah dengan baik, dapat pendidikan yang layak, bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas era sekarang yang sangat luar biasa ini, mungkin dimanfaatkan dengan baik, biar nanti kalau misalnya bisa berguna bagi bangsa, terus kita juga jadi pemerhati untuk teman-teman yang tidak sempat diperhatikan, begitu. Untuk itu intinya tetap semangat sih Kak. Itu wajib.
1: Oke, baik. Luar biasa ya, ini inspirasi bagi kita semua. Dan di akhir dari obrolan kita pagi hari ini, Kak Kelin mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat NTT. Agar sama-sama bahwa sebenarnya untuk membuka jalan bagi generasi muda melalui kepedulian terhadap pendidikan ini, kita juga punya peran.
0: Betul.
1: Seperti itu. Silakan sekaligus closing statement-nya Kak Kelin.
0: Iya, untuk semua pendengar Pro 4 dimanapun berada, kalau misalnya dari saya untuk semua masyarakat, coba mari kita melihat pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi misalnya tidak harus menunggu harus punya banyak, harus menjadi orang besar atau punya kemampuan yang lebih. Cuman kalau kita bisa membantu satu anak untuk tetap sekolah, mungkin kita juga bisa mendukung satu sekolah untuk tetap berdiri. Kita juga bisa memberikan mungkin satu buku untuk bisa buka jendela dunia bagi anak tersebut. Closing statement sih, kalau dari saya, Kelin, dan teman-teman komunitas peduli pendidikan NTT, mari kita bersama-sama menjaga harapan anak-anak Nusa Tenggara Timur, karena ketika kita membantu, mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sebenarnya kita bukan hanya hanya membantu untuk mereka belajar, tapi kita juga sedang menyiapkan generasi masa depannya Nusa Tenggara Timur. Itu sih.
1: Oke, keren ya. Baik, dan terima kasih Kak Kelin untuk inspirasi motivasi bagi kita semua. Ya, semoga kita semua juga bisa menjadi agen-agen ya penyalur kepedulian pendidikan.
0: Amin.
1: Ya bagi banyak anak-anak di Nusa Tenggara Timur ini yang benar-benar sangat membutuhkan ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kakak Kelin dari Peduli Pendidikan NTT. Dan tentunya obrolan kita Indonesia akan terus menghadirkan sosok-sosok yang terus menginspirasi bagi kita semua ya, terus menghadirkan kepedulian bagi banyak orang tentunya. Oke, beta pamit dan sampai jumpa di obrolan kita Indonesia selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi ritual adat kebun atau pesta kebun kembali digelar masyarakat desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini jadi ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus persiapan masyarakat menyambut musim tanam padi dan jagung. Rangkaian ritual berlangsung di tengah kawasan perkebunan desa Pululera Rabu 7 Oktober yang lalu dengan doa serta harapan dari masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan fasilitas penanganan pasca panen jagung untuk meningkatkan kualitas dan daya simpan hasil produksi petani. Salah satu fasilitas yang direncanakan adalah tempat pemanasan jagung hingga mencapai kadar air sekitar 12%. Pemkab Lembata menyebutkan fasilitas ini akan dibangun di kawasan CWC Wangatoa, Kelurahan Selandoro, yang diarahkan sebagai pusat hilirisasi produk pertanian. Selain fasilitas pemanasan, Pemda juga merencanakan pembangunan lantai jemur untuk jagung dan komoditas pertanian lainnya.

Penanganan pasca panen jadi bagian penting untuk menjaga kualitas hasil pertanian setelah dipanen. Bahkan pengeringan dengan tingkat kadar air yang sesuai diharapkan dapat membantu memperpanjang daya simpan dan mengurangi risiko kerusakan komoditas. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Udah yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Pehere jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, pehere jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, pehere jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, pehere jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Pehere jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu pehere jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian pehere jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat siang, pagi jelang siang. Kali ini kembali lagi di rangkaian Sasando Siang. Dan seperti biasa, kuliner, informasi kuliner hadir untuk menemani siang harinya Bapak Mama semua. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi buat yang mau siap makan siang. Karmana, hari ini kotong puasa daging dulu kok. Kotong bikin tempe orek sah. Nah, tempe orek ini adalah hidangan tumis khas Indonesia yang terbuat dari tempe, yaitu kedelai fermentasi tradisional ya. Dalam tempe orek biasanya diiris tipis seperti orek api lalu atau dadu, digoreng hingga berwarna keemasan sehingga nanti menghasilkan tekstur yang kenyal dan memuaskan ya, karena pinggiran-pinggiran itu renyah. Tempe goreng ini kemudian diaduk dengan saus karamel yang kaya rasa, terbuat dari kombinasi kecap manis, bawang putih, bawang merah dan cabai. Terkadang bisa juga ditambahkan daun salam, lengkuas, atau sedikit asam jawa untuk menambah rasanya yang kompleks. Hasilnya adalah hidangan yang mengkilap dan aromatik yang menyeimbangkan rasa manis, asin, dan pedas. Jadi cita rasa inilah yang menjadi cita rasa dari tempe orek ya. Umumnya disajikan begitu ya, dengan ditambahkan nasi panas. Enak sekali ya Bapak Mama semua ya. Ya, bisa jadi bekal makan siang ya. Kalau mau lebih kental ditambahkan lagi saus ya, ditambah dengan nasi hangat. Aduh, sangat enak sekali ini tempe orek. Oke, kemudian kotong mau coba lagi salah satu hidangan Nusantara, namanya adalah botok. Botok ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona adalah makanan khas dari Jawa ya, terbuat dari campuran kelapa parut dan berbagai bahan. Dibungkus daun pisang, dikukus hingga harum dan empuk. Intinya dari botok terletak pada daging kelapa parut yang biasanya itu merupakan hasil sampingan dari pembuatan santan, yang kemudian dicampur dengan berbagai rempah aromatik seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serai, kunyit, lalu dibumbui dengan garam, daun salam dan juga terasi. Basis santan berbumbu ini juga sebagai pembawa rasa untuk berbagai protein atau sayuran ya. Bahkan untuk versi tradisional botok, cakupan isiannya itu seperti tempe, tahu, ikan teri, ikan asin, jamur atau bahkan rempah-rempah lokal. Ya, tergantung ya pada musim yang tersedia saat itu. Setelah isian tercampur rata, adonan dibungkus dengan daun pisang hingga bentuk bungkusan kecil ya. Kemudian dimasak begitu ya, dikukus. Nah, hasilnya ini hidangan yang lembut, kaya rempah dan sedikit manis gurih dan tekstur yang renyah. Namun ada rasa kelapanya juga begitu. Botok ini disajikan dengan hidangan nasi, kemudian ada juga sambal, tempe ataupun tahu goreng. Seiring waktu muncul versi botok yang lebih rumit ya. Jadi lebih kompleks lagi begitu ya, bahan-bahannya ada udang, belut atau bahkan daging cincang. Tapi esensinya tetap terikat erat pada asal-usul sederhana, yaitu berbahan dasar sayur-sayuran. Saat ini botok dinikmati sampai hanya di kampung saja gitu ya, tapi juga warung-warung makan tradisional, bahkan restoran modern internasional Indonesia juga menyediakan botok ya, sebagai bagian dari merayakan kuliner warisan budaya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, PMK Palembata menyiapkan fasilitas penyimpanan bawang merah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasar. Langkah ini dilakukan terutama menghadapi potensi peningkatan kebutuhan dan kenaikan harga menjelang akhir tahun. Beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur tidak hanya punya pesona wisata pantai dan budaya. Di wilayah Detukeli, wisatawan dapat menemukan kawasan hutan yang menawarkan udara sejuk, pepohonan hijau, serta suasana alami yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satunya adalah hutan wisata Kebesani yang berada di desa Kebesani, Kecamatan Detukeli. Kawasan ini dikenal sebagai hutan yang masih alami dengan pepohonan yang tumbuh menjulang dan suasana yang sejuk, sehingga menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Prambat RR Kupang dan Bapak-bapak, Saudara selamat siang. Selamat beraktivitas di siang ini. Hari Jumat, apa kabar Jumatnya, bagaimana? Bahagiakah atau mungkin di siang ini ada yang kurang bersemangat karena Sony dapat libur mungkin, atau harus tetap beraktivitas ya di saat yang lain masih tetap menikmati hidup untuk bekerja dari rumah. Iya, dan di ini siang Beta Christine menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi. Dan nanti katong akan mengikuti rekaman UMKM. Nanti akan ada Mami Kupang, Makan Minum Kupang bersama dengan Kakak Agung Satya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di siang hari ini ada pemilik UMKM yang kayaknya lagi viral juga nih di Instagram ya. Ada Kakak Agung Satya yang adalah pemilik UMKM Mami Kupang. Ini bukan mami sembarang mami ya, tapi ini makan dan minum. Jangan sampai kalau sonde kinyang kalau sonde belum coba yang namanya Makan Minum Kupang. Nah, sebelum ketong ngomong lebih jauh, seperti apa ketong sapa dulu Kakak Agung Satya. Halo Kakak Agung, selamat
3: Halo,
2: siang.
3: Kakak, ya.
2: Oke, Kakak Agung, apa kabar nih Kak Agung?
3: Sehat, puji Tuhan.
2: Oke.
4: Bencana.
2: Oke, Kak Agung, Mbak omong tentang Makan Minum Kupang nih. Ya. Ini kan tentunya jadi kegemaran semua orang.
3: Amin.
2: Siapa
3: amin.
2: Sih yang sonde suka yang namanya makan minum,
3: ya,
2: apalagi
3: ya.
2: Istilahnya sampai kenyang.
3: Ya.
2: Nah, Kak, boleh cerita juga dong untuk ketong semua pendengar setia Perempat di siang hari ini, Kak. Sejak kapan nih UMKM ya, Makan Minum Kupang ini berdiri? Silakan Kak Agung.
3: Oke, makasih Kak Feli. Jadi Mami sendiri ini berdiri ya, maksudnya buka itu baru sekitar 2 bulan yang lalu, yeah. Bulan Februari akhir,
2: yeah.
3: Ya, sebenarnya kita buka itu tepat habis pemilu, itu seperti itu. Nah, Makan Minum Kupang sendiri ini terbentuk, kita sebenarnya 2 orang dengan Bepung Kakak Ju, Bepung Kakak itu cuman Kak Bepung Kakak karena dia sibuk, karena dia juga bekerja di Kupang. Jadi akhirnya Beta yang handle untuk semua kegiatan di Mami.
2: Ya.
3: Terus kenapa Mami? Karena kalau ada orang Kupang bilang kalau pesta, Mami dulu baru Papi.
2: Apa tuh maksudnya?
3: Makan minum dulu baru patah pinggang.
2: Oh. Kakak, itu. Itu. Berarti Kak Agung nih ini orang Kupang banget nih, tahu persis ya.
3: Bukan,
2: orang...
3: nah, kebetulan Beta juga dan Kakak juga pendatang di sini, cuman metua memang orang Kupang gitu. Jadi konsep Mami sendiri ini sebenarnya adalah UMKM yang mensupport UMKM. Jadi dalam artian menu-menu yang ada di Mami ini adalah penyatuan dari UMKM-UMKM juga, ada warung-warung kecil juga, ada bahkan yang masih di bukanya kayak masih kaki lima dan segala macam, bahkan ada yang memang belum punya tempat online, belum punya, maksudnya tempat makan juga belum punya. Jadi konsep ini Beta bawa karena untuk sama-sama mendukung. Nah, jadi paling gampang sih sebenarnya dalam sebuah usaha itu kan kalau lebih banyak yang mendoakan akan lebih, mungkin lebih diberkati. Jadi contohnya kita dulu waktu setelah pengen untuk berangkat, ini istilahnya ya, untuk berangkat, untuk memulai, Akhirnya kita pikir untuk konsep ini, mulailah kita hunting makanan-makanan yang kurang lebih cocok dengan lidah ketong. Maksudnya ketong, beta, dan kakak. Dan ruang lingkup kita, ya, circle kita ya istilahnya gitu. Yang kebetulan doyan makan semua. Nah gitu. Nah, pertama yang kita temukan adalah ayam candu waktu itu.
2: Candu.
3: Ayam candu. Dia tempatnya ada di belakang Tamnos. Ada maksud situ. Dia punya catering juga namanya Serasi Rasa. Nah, kita ngobrol, kita omongkan konsepnya seperti apa. Sebenarnya paling gampang adalah seolah-olah mereka buka cabang. Gitu. Kemudian yang viral kemarin, yang boosting kita banget waktu itu adalah sup ubi spesial dari Dapur NTT. Nah, dia itu baru buka di depan Rumah Sakit Bayangkara, yang antri, terus tempatnya panas dan segala macam. Nah, makanya kita pengen menyediakan tempat makan yang harganya kaki lima, istilahnya begitu. Sonda yang terlalu mahal-mahal sekali. Cuman tempatnya nyaman, kalau mau ber-AC. Jadi istilahnya untuk menangkap atau menggrab semua konsumen ataupun calon konsumen, nggak hanya di, mohon maaf, maksudnya mungkin di menengah ke bawah, tapi mungkin bahkan bisa dikenal di menengah ke atas gitu. Jadi kita mensupport juga makanan-makanan yang enak, tapi dia ada keterbatasan untuk berkembang dalam hal promosi. Network ya, istilah promosi, kemudian mungkin dari tempat. Jadi mungkin kan banyak orang-orang yang makan siang panas-panas, aduh jangan makan di situ karena tempatnya panas atau dan segala macam, gitu. Kejauhan dan segala macam. Nah, kebetulan kita juga ada, maksudnya berkawan juga dengan beberapa orang dari Kadin NTT, yang akhirnya mengizinkan untuk kita menggunakan tempat tersebut. Dan kebetulan konsep kita sevisi dengan Kadin sendiri, Kamar Dagang Indonesia sendiri yang mensupport UMKM. Makanya ya istilahnya kayak pucuk dicinta ulam pun tiba. Nah, istilahnya seperti itu, Kak Feli.
2: Kemudian?
3: Ya, kemudian akhirnya, ya puji Tuhan, akhirnya kita untuk promosinya sendiri masih lewat Instagram dan TikTok. Nah, dan beberapa kenalan, masih mouth to mouth juga, masih dari mulut ke mulut, maksudnya memperkenalkan. Ya, yang penting orang coba dulu. Nah, dan kita ingin sekali mempertahankan itu rasa. Nah, rasa jangan sampai down lah istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, yang PR kita adalah bagaimana cara orang pada saat sudah mau mencoba datang, dia datang kembali. Bukan hanya asal coba terus, oh ya sudah, begitu. Jadi kita pengen lebih pendekatannya secara personal ke
2: pelanggan,
3: seperti itu. Jadi kalau lihat tempatnya, mungkin kalau Kak Feli sudah berkunjung, ya banyak yang bilang tuh, waduh kayak kafe ya, gitu. Nah, itu padahal kita nggak pengen banget dibilang kafe, nggak pengen banget dibilang coffee shop, restoran yang mewah, nggak juga. Kita tempat makan, makanya kan makan minum, itu. Minum, jadi gitu. Supaya lebih dekat ke konsumen gitu ya, lebih dekat supaya orang juga tidak mau masuk itu berpikir dua kali, aduh ini mahal atau kemana.
2: Apalagi kan begitu. Orang Kupang kan melihat bahwa kalau sudah dalam kemasan dan bentukan gedung kayak gitu, dilihat dari luar, kayaknya mahal, terlalu lux gitu loh. Dilihat dari luar begitu. Tapi ternyata kalau lebih dalam lagi, kalau mau mengenal ya, semoga lewat obrolan hari ini. Banyak yang tahu bahwa ternyata Mami Kupang ini di dalamnya itu banyak UMKM yang harganya sonde seperti yang dikira. Betul. Karena mentang-mentang di dalam satu ruangan ber-AC, jadi itu pasti sutamba mahal begitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Nah, selain itu kan kita juga sama-sama mendukung UMKM di Kupang ya. Jadi memajukan apa yang sebenarnya punya potensi besar, tapi ada keterbatasan, kita sama-sama maju gitu, istilahnya maju sama-sama. Kita makanya contohnya kayak kemarin sup ubi spesial yang ya boleh bisa dibilang kemarin omsetnya lumayan drastis naik. Itu akhirnya ya kita sama-sama berdoa, terus akhirnya sama-sama mengamini, ayo kita sukses sama-sama ya.
2: Nah, di dalam Mami Kupang sendiri nih, bukan itu di dalamnya juga berbagai macam penjual ya, dengan dong punya jualan masing-masing gitu. Itu nanti pesannya gimana tuh, Kak?
3: Nah, jadi kan konsep ini saya bawa sendiri sebenarnya mengadaptasi dari konsep Cloud Kitchen. Yang sebenarnya sudah lama ada di New York dan Singapura. Nah, itu konsepnya saya bawa, tapi tidak 100% Cloud Kitchen gitu. Jadi hanya konsepnya. Jadi benar-benar kita kerjasama dengan para UMKM ini, bikin istilahnya ada perjanjian yang untuk barangnya seperti apa, nanti supaya kirimnya ke kita seperti apa, supaya kita bisa proses dengan baik dan tetap menjaga rasa seperti itu. Jadi nanti kita proses di dapur untuk, nah, diferensiasi kita adalah, perbedaan kita adalah penyajian kita rasa akan sama, tapi penyajian yang mungkin akan beda di setelah di piring dan setelah di meja. Nah, kalau contohnya kan ada UMKM juga dari binaan Kadin, namanya Rendang Tuna. Nah, Rendang Tuna itu pun dia menyediakan, kan masih online. Dia menyediakannya hanya perpak-pak-pak gitu. Jadi kita menyajikan sudah dengan nasi, dengan sayur, seperti itu. Jadi orang-orang yang datang ke Mami sudah tinggal duduk makan. Istilahnya dalam artian tidak perlu memproses lagi. Dalam artian itu sudah semua dalam satu paket makan, istilahnya gitu. Karena kan orang Kupang, kalau saya tidak salah kan, suka sekali sayur. Makanya kita juga pengennya itu memberikan gitu, iya ya, memberikan apa yang orang-orang kepengen gitu.
2: Oke, jadi dalam satu kemasan itu, walaupun banyak UMKM-nya juga ada salah satu menu yang misalnya dia ditonjolkan satu menu, tapi dikemas secara sedemikian rupa oleh Mami Kupang sehingga menjadi menu yang komplit.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, sasarannya seperti itu ya.
3: Contohnya seperti itu. Jadi intinya orang yang makan di situ benar-benar pesan puas gitu, nyaman dan rasanya juga masih terjaga.
2: Kayak gitu. Misalnya kita kalau mau order tapi di luar Mami gitu kan, biasanya kalau misalnya rendang tuna tadi ya udah rendang tuna saja. Ya, tapi kalau di Mami makan minum komplit.
3: Komplit
2: gitu.
3: Ya.
2: Wah, luar biasa. Ya, itu ya. Dia Bapak Mama Bapak Saudara ya, yang kepingin merasakan berbagai macam menu juga ya, yang sudah tadi Kakak Agung kasih tahu untuk ketemu semua di siang hari ini, boleh langsung coba karena memang kelihatannya sesimpel itu, tapi sebenarnya itu ada effort yang luar biasa ya yang dikemas oleh Mami Kupang dan ya itu dia, kembali lagi untuk saling membantu ya sesama UMKM gitu ya. Nah, Kak, sejauh ini nih kan tadi Kakak bilang baru launching setelah pemilu kemarin ya, Februari kemarin ya.
3: Sebenarnya belum launching juga sih. Kita masih Beta sendiri masih obrol dengan Kakak. Bung Kakak mati-matian pengen kita harus grand opening. Dia
2: itu
3: belum
2: dia. Itu yang ditunggu-tunggu.
3: Nah, itu nanti kita masih bicarakan lagi. Sebenarnya kita pengen grand opening ini bukan yang wah, tapi tetap sederhana. Kalaupun ada musik juga mungkin cuman akustik dan itu hanya satu hari. Maksudnya kita pengen memberikan istilahnya apresiasi, memberikan rasa terima kasih kepada, pada saat kita buka kemarin ternyata peminatnya lumayan di luar dugaan juga. Istilahnya, oh, kita niatnya pelan-pelan tuh, tapi lumayan juga ya, ini ke boosting juga seperti itu. Jadi sebenarnya itu berupa apresiasi aja sih kepada teman-teman konsumen yang sudah mau mencoba di Mami, bahkan banyak yang beberapa juga sering kembali dan menjadi langganan itu akhirnya. Itu sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Padahal baru jalannya itu, ini benar-benar
3: masih baru 2 bulan.
2: Odati gitu ya.
3: Odati apa ya?
2: Benar-benar berjalan gitu ya.
3: Oh iya, iya, iya.
2: Bukannya dari awal Februari setelah
3: setelah pemilu kemarin.
2: Berarti baru kisaran
3: sekitar 2 bulan.
2: 2 bulanan tapi kayaknya sudah mulai punya pelanggan tetap ya.
3: Amin, amin. Ya, tetangga-tetangga itu sebenarnya banyak. Jadi kayak contohnya di sebelah ada Bang Bukopin, itu rutin tiap siang pasti beberapa banyak yang makan siang.
2: Kemudian, apalagi lokasi juga strategis ya.
3: Iya, itu makanya itu yang kita tawarkan juga ke pihak istilahnya pihak-pihak partner kita UMKM bahwa tempat kita strategis, mungkin lebih kelihatan. Nah, dan seperti itu sih itu.
2: Oke, yang penasaran ya, di mana sih Mami Kupang ini ya berada? Lokasinya di mana ya? Setelah yang satu ini kita akan cerita lebih komplit lagi ya. Kakak Agung akan jabarkan sedemikian rupa menu-menu apa yang paling best seller di Mami Kupang, kemudian promosinya gimana dan juga tempat tersembunyi ini di mana sih Mami Kupang, yang belum tahu atau yang belum sempat mendengarkan tentang Mami Kupang setelah yang satu ini.
0: Oke.

0: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita masih mengobrol dengan Kakak Agung ya, owner dari Makan Minum Kupang. Nah, Kakak Agung, tadi kan Kakak bilang ini dalam Mami Kupang ini berbagai macam UMKM ya. Ini istilahnya sudah menjadi partner sehingga ya satu visi lah semuanya begitu. Jadi apalagi Kakak Agung tadi bilang juga baru 1 tahun di Kupang ya. Bukan orang Kupang asli lagi.
1: Bukan, hanya metua yang memang orang Kupang.
0: Oke. Nah, itu ke mana tuh Kak? Waktu pertama udah datang terus berpikir untuk mau ngajak UMKM yang ada di Kota Kupang karena banyak. Terus itu visit satu-satu Kak atau cari di Instagramnya kah atau via apa waktu itu Kak sehingga bisa ayo nih ngumpul nih kita punya satu visi nih.
1: Kebetulan Bepu Kakak pun kan sudah bekerja di Kupang ya kurang lebih 1 tahun lebih. Itu kalau makan siang juga pasti cari makanan. Keliling. Istilahnya seperti itu. Nah, kebetulan ya kita seperti kayak sudah dituntun. Makanya kita sangat yakin untuk akhirnya menjalankan ini karena kayak merasa sudah ini kayaknya sudah diberkati kayaknya seperti itu. Jadi kayak contoh kakak dari menemukan ayam candu sendiri itu kebetulan ya ada saudara yang ternyata kakaknya yang punya ayam candu, akhirnya coba omong, coba rasa cocok, dan kemudian ternyata dari keluarga betapun keluarga sendiri ada yang pernah makan di situ juga sudah cocok. Terus akhirnya kayak yang sup ubi ini, beta kan memang biasanya setiap hari Minggu dan keluarga itu makan sup ubi di Merdeka. Katanya kan sup ubi pertama di Kupang ya. Nah, kayaknya otentik kalau kita punya sup ubi di sini. Iya. Nah, akhirnya pikir-pikir kok kayaknya kalau ke sup ubi itu apa. Nah, iseng-iseng scroll TikTok. Iya. Nah, ternyata ada postingan sup ubi spesial. Terus saya omong ke metua ini kayaknya enak, aku mau cari tahu ini siapa yang punya untuk ngobrol masalah ini. Ternyata kawan metua yang punya. Jadi ya sudah akhirnya kayak ditemukan gitu, akhirnya seperti itu. Nah, dan sup ubi spesial sendiri itu pada saat itu sudah mulai rame dan dia juga ada yang suruh untuk buka tempat, dia bilang begitu. Setelah dia berpikiran seperti itu, besoknya saya telpon. Dia juga merasa, wih, ini kok kayaknya sudah, ini ya, kayak jodoh gitu. Nah, intinya untuk semua yang kita coba itu, pelan-pelan sih sebenarnya. Kayak datang-datang sendiri, iya, terus tiba-tiba cocok dengan kita, kayak gitu. Terus kita kan ada ayam lalapan juga, itu dari Warung Lumayan. Warung Lumayan yang memang sudah rame sekali di Jalan Wijaya Lamentik, iya, dekat kantor PU. Iya. Dekat kantor PU di situ. Itu memang udah rame sekali dan kebetulan yang punya juga di pungkawan. Mm-hmm. Akhirnya mau join juga dan
0: ya siapa yang enggak mau? Kalau ini kan istilahnya ya perpanjangan tangan ya,
1: iya,
0: dari UMKM ini.
1: Nah, okay. Nah, kita sendiri akhirnya berpikiran kita juga harus punya menu dong gitu. Betul. Yang khas Mami nih khas gitu. Mami. Ya, kita akhirnya di minuman. Minuman kita semua yang bikin. Terus abis itu ada 2 menu andalannya Mami saat ini adalah ayam paleko dan ayam bumbu rujak. Itu
0: wajib coba nih.
1: Nah, itu wajib dicoba. Kalau ayam bumbu rujak itu memang ayam dengan bumbu yang medok sekali. Yang rempah banget istilahnya. Kalau yang lebih light, lebih ringan itu di ayam paleko tapi pedas. Itu. Okay. Itu menu andalannya Mami dan sekarang mulai dikenal, mulai banyak yang coba juga. Jadi yang banyak suka memang di ayam paleko.
0: Paleko gitu. Itu paling dicari ya?
1: Lumayan dicari setelah sup ubi ya.
0: Masih jadi primadona di Mami Kupang. Nah Kak, untuk membangun sebuah bisnis ya, walaupun ini kan skala kecil, pastinya ada hambatan dan juga kesulitan. Apa nih kira-kira hambatan atau kesulitan yang pernah atau mungkin dialami juga oleh Kak Agung sendiri sebagai owner di Mami Kupang?
1: Untuk hambatan itu sebenarnya adalah niat. Jadi Bipung Kakak pernah bilang usaha yang baik adalah usaha yang dimulai. Jadi kalau kita belum berani mulai ya, tapi semua pasti ada masalah kan, pasti ada hambatan dan segala macam. Cuman kita percaya kalau makanya kita menggandeng banyak UMKM ini dalam artian lebih banyak network, lebih banyak yang mendoakan. Jadi untuk kendala-kendala sendiri sih kita sebenarnya sudah tahu dari awal bahwa kita harus bersabar, intinya seperti itu. Karena apa yang kita tanam hari ini tidak mungkin akan langsung tumbuh, gitu kan. Kita nanam tanaman aja harus disiramin dulu untuk pake sampai itu. Semua ada waktunya. Nah, itu yang bersabar. Ya kalau kendalanya sama sih dalam sebuah usaha semua. Kapan balik modal nih? Pasti begitu. Pasti intinya seperti itu. Kapan cuan nih? Nah, itu seperti itu. Nah, ya bersabar aja. Iya. Cuman kita punya keyakinan bahwa ini sudah banyak peminat, sudah mulai di hati teman-teman di Kupang semua. Iya. Semoga untuk kita sasarannya sekarang lebih menyeluruh lagi sih. Karena untuk usahanya sendiri kita untuk promo masih sementara masih di Instagram, TikTok dan segala macam. Nah, setelah kita rasakan ternyata impact-nya masih belum, begitu, masih belum. Jadi berpuas diri boleh untuk apa istilahnya apresiasi diri, tapi jangan gampang puas setelah kita lihat administrasi. Intinya seperti itu sih. Jadi kurang lebih bersabar aja sih sebenarnya itu.
0: Karena memang butuh jatuh cinta dulu ya orang Kupang ya. Karena media promosi yang digunakan juga baru Instagram dan dari mulut ke mulut juga ya. Mungkin penyiar Pro 4 lainnya yang sedang dengar. Yuk kita merapat ke Mami Kupang. Amin. Nih kayaknya Ketong bisa bantu promosikan ya untuk Mami Kupang. Nah yang masih best seller tadi tuh katanya sup ubi ya. Sehari tuh habis berapa mangkuk tuh Kak?
1: Kita masih belum banyak sekali, tapi kurang lebih itu sekitar 30-35.
0: Nah, untuk pemula itu luar biasa tuh, Kak. Ya,
1: itu. Nah, sekarang mulai rata nih. Makanya kita sendiri juga apa istilahnya? Oh, ini mungkin mulai dikenal. Jadi orang-orang sudah banyak yang mulai mencoba menu lain selain sup ubi.
0: Ayam paleko itu apa sih, Kak?
1: Jadi ini sebenarnya masakan khas Makassar. Okay. Gitu. Jadi dia ayam potong kecil-kecil. Bumbunya simple tapi masaknya agak ribet. Karena kita harus pakai minyak dari kulit ayam sendiri gitu. Okay. Jadi itu nanti rasanya lebih ke gurih, pedas, asin. Itu nanti makannya pakai nasi. Dan kita selalu sajikan dengan makanan yang kering ya. Makanan yang tidak berkuah itu kita selalu sajikan dengan
0: semangkuk.
1: Dengan sayur sayur daun ubi. Sayur daun ubi dan ada bunga pepaya ya campurannya.
0: Kedengarannya menggiurkan ya, bapak-bapak saudara. Yang penasaran ya itu ayam paleko itu selezat apa? Nah, ini dia kesempatannya untuk Kakak Agung juga. Silakan Kak, di mana nih? Kira-kira masyarakat Kota Kupang bisa mendapatkan menu-menu spesial dari Mami Kupang? Silakan Kak Agung.
1: Nah, Mami makan minum Kupang ini ada di Jalan Wijilala Mentik. Jadi dari Transmart itu belok kiri, dia tepat ada di belakangnya Bang Bukopin. Belakangnya di Bang Bukopin. Di Grab juga ada. Okay. Mami makan minum Kupang. Mami makan minum itu di Grab juga sudah ada. Kita juga ada makanan-makanan lain selain untuk yang ringan-ringan, kita ada dimsum juga. Wah. Nah, dimsumnya juga sangat recommended.
0: Wow.
1: Vendor kita juga, maksudnya partner kita juga baru. Jadi sama-sama baru, cuman dia sangat menjaga rasa dimsumnya, variannya banyak, jadi lumayan jalan juga ini dimsumnya gitu. Jadi kalau yang pengen nyantai-nyantai, makannya ringan, nggak mau makan nasi itu bisa pesan dimsum juga. Lokasinya di sebelah Transmart sebenarnya, di jalan sebelah Transmart. Depannya ada ruko depan Brotus, di bawah Kadin NTT Lounge.
0: Langsung sih kayaknya itu satu kompleks lah ya,
1: ya gitu ya. Satu kompleks ruko. Nah, betul.
0: Ini dia. Jadi teman-teman yang penasaran, ayo buruan coba menu-menu luar biasa dari Mami Kupang ya. Di sana bukan hanya ada makanan berat, tapi kayaknya makanan berat atau ringan pun itu tetap mengenyangkan ya pastinya ya kak.
1: Iya, lumayan.
0: Karena
1: sih
0: penyajiannya itu komplit-komplit juga ya.
1: Komplit-komplit. Dan kita kan kita nggak free nasi, tapi kita bisa pilih nasi. Nasi mau nasi ukuran biasa atau yang jumbo. Wee, gitu. Silahkan, istilahnya gitu.
0: Ini yang bikin beda ya, Kak. Ya. Ya. Oke,
1: kita memang biasa pengennya ada perbedaan di, bukan berbeda dari tempat lain. Cuman kita pengen memberikan lebih ya sebenarnya. Mm-hmm. Itu. Jadi yang makan itu memang benar-benar puas gitu. Okay, aja sih.
0: Tahu-tahu perut timur.
1: Nah.
0: Oke, okay, berapa nih Kak kisaran harga yang ditawarkan dari menu-menu di Mami Kupang?
1: Kita sempat kita masih ada juga di Mami itu sendiri. Mm-hmm. Kita pasang istilahnya kayak backdrop gitu. Oh, di depan. Mm-hmm. Itu makanan yang tersedia di Mami makan kenyang mulai 15.000 sah. Wih, gitu. Jadi kita ada menu dari mulai 15.000 sampai 40.000-an lah. Itu tidak ada yang lebih mahal dari itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu
0: sebenarnya. Dan dijamin kenyang ya,
1: dijamin
0: teman-teman.
1: Enak lah istilahnya.
0: Enak, kenyang, rasa ramah di kantong juga ya, ya. Karena ini UMKM yang mungkin sudah terlalu lama kepingin coba, tapi karena rumung tempat sonde bikin ya, kepingin dicoba, akhirnya sudah punya tempat yang
1: ya,
0: akhirnya ke mana ya, orang Kupang jadi nyaman juga,
1: ya,
0: ketong jadi nyaman gitu untuk makan ya, menikmati suasana juga ya pasti
1: ya,
0: di situ ya,
1: ya
0: Kak. Wah,
1: gitu.
0: Luar biasa. Kak, apa saja nih yang menjadi kekuatan produk menu di Mami Kupang sehingga dia bisa bertahan di pasaran di tengah gempuran menu-menu serupa? Kan banyak juga nih yang
1: kemudian
0: masih ada juga ayam-ayaman di luar sana. Kira-kira kekuatan menu-menunya, produk
1: nah,
0: apa aja?
1: Kalau kekuatan menu kita kan yang pasti kita harus harus ada yang berbeda dibanding yang lain. Nah, kalau kekuatan menu sendiri dari semuanya itu punya rasa uniknya masing-masing ya, baik di tempat kita ataupun di tempat lain. Jadi istilahnya kita pengen selalu ada yang fresh, istilahnya seperti itu. Jadi dalam artian kita harus punya produk fokus di, ya boleh dibilang mungkin sebulan sekali. Setelah kita produk fokus ke sup ubi, habis itu kita ke ayam bumbu rujak di ayam paleko. Ini nanti ke depan kita, ya bocoran aja, kita mau keluar nasi sup Mami. Jadi istilahnya dia ada nasi makan dengan sup daging sapi dan pakai perkedel daging sapi.
0: Aduh,
1: nanti
0: tenggelam
1: juga
0: ya.
1: Ada, nanti ada sambelnya juga. Jadi itu sebenarnya makanan simple yang mungkin kita banyak temui di rumah. Mm-hmm. Istilahnya begitu. Mungkin kakak nyong, kakak nona, saudara semua biasa makan mama ada bikin perkedel, biasa dengan sup. Biasanya kan makan hanya begitu saja udah sangat enak sekali kan. Nah, kita bikin bedanya adalah perkedelnya daging sapi, supnya juga pakai sup daging sapi. Nanti juga ada sedikit daging-daging di supnya. Jadi itu sudah paket lengkap. Nah, bocoran harganya 25.000 aja. Itu udah dengan nasi dan dua perkedel itu.
0: Serasa makanan rumahan, tapi vibes-nya vibes restoran.
1: Aduh, berat kali kalau ngomong restoran. Ya, kita ada tempat makan yang enak lah. Kebetulan kan tempat kita ada yang ruangan ber-AC, kemudian ada yang smoking juga, terus bisa nongkrong di teras juga.
0: Okay.
1: Jadi, jadi bisa terserah konsumen mau pengennya seperti apa. Biasanya kalau sore-sore di luar enak sih memang.
0: Itu ramenya jam-jam berapa tuh Kak biasanya?
1: Kita banyak ramenya itu di jam makan siang. Kebetulan yang banyak datang memang orang-orang kantoran.
0: Iya,
1: di jam-jam makan siang.
0: Itu juga daerah perkantoran juga.
1: Iya.
0: Di situ kan gubernur segala macam.
1: Iya. Terus sore biasanya. Sore itu juga mulai banyak yang rame. Karena mungkin banyak yang mau santai-santai sambil makan ya, di atau yang mungkin makan siangnya terlambat, jadi sore-sore udah mau cari makanan. Okay. Kita buka mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam di hari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Sabtu kita buka lebih pagi. Buka jam 8 pagi sampai hanya jam 7 malam. Gitu. Itu kesare. Kita hari Minggu tutup.
0: Hari Minggu tutup. Mm-mm. Yang CFD hari Sabtu.
1: Iya. Betul, betul, betul.
0: Kelaparan ya, tapi kepingin makan yang berkuah, tapi ada sayur-sayurnya, daging-daging lengkap semua, ada sup ubi dan lain sebagainya yang tadi sudah Kakak Agung jabarkan untuk ketong semua, boleh merapat ke Mami Kupang ya. Dan bukan hanya bisa makan di tempat, GrabFood juga sudah
1: ada
0: di sana ya. Wah, luar biasa. Kak, terakhir nih untuk ketemu obrolan di siang hari ini. Mimpi apa nih Kak yang belum dicapai oleh Kak Agung sendiri selaku owner dari Mami Kupang?
1: Mimpi. Kalau mimpi kita sebenarnya sih ingin namanya lebih dikenal. Okay. Ya, yang pasti lebih rame ya. Pengennya itu standar banget. Mimpi untuk orang buka usaha tuh pasti pengennya lebih laku banget. Yeah. Istilahnya sudah mencapai, udah pengennya udah mencapai target-target yang kita udah rencanakan. Terus mimpinya lagi sih, kemarin baru ngobrol sama kakak juga itu, kalau bisa buka cabang.
0: Iya, semua yang punya
1: bisa jadi bisa dengan bener. Konsep yang bukan dengan konsep yang berbeda, konsep yang sama tapi menu yang berbeda. Jadi kan mungkin kalau bisa buka cabang, kita pengennya juga yang ada di cabang baru itu nanti makanan dari UMKM yang lain. Gitu, istilahnya seperti lebih itu. Banyak. Kita supaya lebih bisa merangkul banyak UMKM yang mungkin bisa masuk gitu istilahnya. Okay, dan bahkan dari UMKM kecil pun kita sampai kerupuk. Nah, gitu-gitu itu juga dari UMKM juga.
0: Berpartner dengan UMKM yang cemilan-cemilan ringan gitu ya, semakin lebih banyak mungkin.
1: Iya, nanti.
0: Karena kan ada yang habis makan berat kepingin ngemil apa.
1: Iya, atau sebelum makan biasanya sambil nunggu.
0: Iya. itu saya banget.
1: Iya,
0: sambil nunggu ngemil apa kayak pesan langsung di satu tempat lagi begitu. Jadi komplit ya. Bapak mama bapak saudara semua. Nah, harapan kedepannya nih Kakak Agung terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang.
1: Harapannya lebih kreatif lagi. Okay. Intinya seperti itu. Terus jangan takut untuk memulai, istilahnya seperti itu sih. Jadi dicoba aja. Kita nggak tahu kalau kita nggak coba. Yeah. Tapi intinya kalau kita bisa memulai, terus kita merasa diri kita kreatif, ya. Coba aja, intinya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali sih sebenarnya UMKM di Kota Kupang yang sangat kompeten dan sangat potensinya besar-besar sekali sebenarnya. Hanya mungkin belum menjamah ke banyak orang ya, istilahnya mungkin seperti itu. Media promosinya ya, mungkin benar. Masih harus pelan-pelan. Nanti juga pasti dikenal. Oh. Istilahnya seperti itu.
0: Di Mami Kupang juga udah pernah pakai influencer gitu Kak? Di
1: Kupang? Oh sudah, sudah. Kebetulan kemarin waktu kita baru buka, kita benar-benar baru buka, itu yang punya sup ubi spesial dari Dapur NTT, itu berkawan dengan salah satu TikTokers lah, istilahnya seperti itu. Mantap. Ternyata dia mengundang ke situ, ya sudah akhirnya kebetulan itu kemarin lumayan jadi booster untuk datang ke Mami. Karena sebelumnya sebenarnya sup ubi spesialnya sendiri sudah di-boost oleh si TikTokers ini dan sudah viral, tapi masih di yang di depan Rumah Sakit Bayangkara itu. Akhirnya ada booster tambahan untuk supaya tahu ini ada di Mami juga loh gitu. Daripada kalau di sana malas ngantri atau mungkin terlalu jauh dari lokasi, bisa di Mami Kupang.
0: Mami Kupang langsung di tengah kota ya. Bapak saudara langsung saja menuju ke sana. Wah, luar biasa Kakak Agung ketemu obrolan yang tentunya menginspirasi juga ya untuk mungkin teman-teman yang baru mau melangkahkan kaki ke dunia bisnis kuliner tapi bingung nih mulai dari mana. Ternyata ada Kak Agung yang sudah kasih pencerahan juga untuk ketemu semua di siang hari hari ini. Sukses terus kakak untuk
1: ya,
0: Mami
1: kasih,
0: Kupang. Abis Mami baru Papi, be baru denger. Abis Mami baru Papi ya. Jadi makan kenyang dulu. Tapi jangan lupa mampir dulu ke Mami Kupang ya. Tepatnya di Jalan
1: Ujilalementik
0: ya. Teman-teman semua, bapak-bapak, bapak, saudara. Ya, makan siang buruan hari ini. Dibuka juga sampai sore ya.
1: Sampai malam.
0: Sampai malam. Wah, luar biasa. Terima kasih kakak Agung ya untuk ya, obrolan
1: terima
0: yang sangat
1: kasih,
0: menginspirasi ketemu semua di siang hari ini. Sukses terus
1: amin,
0: untuk Mami Kupang. Semoga semakin banyak yang tahu dan penasaran untuk mencoba menu-menu luar biasa. Dan semoga semua mimpi yang dicita-citakan juga bisa terwujud indah pada waktunya.
1: Amin.
0: Ya. Kasih, itu dia bapak mama, bapak saudara, kakak yang ningkak nona. Demikian ketemu sudah mengobrol dengan kakak Agung, pemilik UMKM. Banyak ya, UMKM-nya banyak. Maksudnya dari Mami Kupang ya. Ya, dan juga ada di obrolan pasar UMKM di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat ketong semua. Habis ini masih ada ragam informasi untuk bapak-bapak saudara. Tetap di FM.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menyiapkan sejumlah bantuan untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi lingkup pelayanan Sinode Gemit. Dukungan yang diberikan berupa dana sebesar 100 juta rupiah, fasilitas dan pelayanan pemerintahan selama kegiatan tersebut berlangsung. Wali Kota Kupang Christian Widodo juga mengapresiasi Sekda Kota Kupang Jeffrey Pelt yang dipercaya sebagai Ketua Panitia Simfoni Persaudaraan. Menurutnya kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama berbagai pihak di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran. Beralih ke informasi berikut, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya hingga nilai sejarah. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah destinasi lokal. Menurut Putra Pariwisata NTT, Gilang Adi Prakasa, menjelaskan bahwa potensi wisata di NTT dapat dipetakan ke dalam 3 klaster utama. Klaster pertama, wisata alam yang mencakup kawasan pesisir hingga keajaiban alam Danau Kelimutu dan Labuan Bajo. Kemudian wisata budaya yang hidup di desa-desa adat seperti Wairebo dan Wologai. Dan terakhir, wisata sejarah seperti situs Bung Karno di Kabupaten Ende yang menjadi rekam jejak lahirnya Pancasila. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Bahasa Saudara masih di suasana siang ya. Dengan suasana yang begitu cuacanya panas, terus itu berangin di seputaran Tompilo 8. Bagaimana dengan keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bahasa Saudara? Samakah atau mungkin ada yang sudah mulai hujan? Ya kan, siapa tahu ya, mungkin hujannya mau bertamu sebentar. Karena kan berdasarkan beberapa penjelasan beberapa kali ya, BMKG menjelaskan bahwa kalau musim hujan itu sebenarnya berarti musim kemarau itu sebenarnya berarti total sebenarnya ada hujan. Ada hujan, hanya sedikit sebenarnya seperti biasa ketika musim hujan ya. Jadi hujan di musim kemarau seperti itu bisa terjadi, bisa saja. Segala sesuatu itu bisa terjadi ya. Apa yang sebenarnya mungkin? Ya yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua di ini siang Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bahasa Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Klingu pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
3: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bungpilu atau ke Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan atau ke di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
2: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
3: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar, itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekhasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi kling itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus kling itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
2: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
3: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman. Tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
2: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
3: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau para tamu terhormat, pasti liung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya liung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni seperti Bapak Charles Thompson Suna melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman-anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya mewahnya begitu. Kebauan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau di untuk khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di itu di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

Masih dari seputaran Jalan Tampilan nomor 8 dan Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi, siang ya. Semangat pagi iya boleh. Tapi tetap sadar bahwa sekarang sudah siang ya. Dan yang pasti Bapak Maba, Saudara di ini siang masih ada serangkaian informasi yang beta sampaikan buat Bapak Mama dong semua. Salah satunya itu informasi cuaca. Karena ini yang ketong butuhkan ya. Melihat langit di seputaran Tompilo 8 seperti mendung, tapi ternyata bukan mendung. Berdasarkan informasi yang diperoleh ya, suasana ataupun cuaca yang terjadi beberapa hari terakhir di mana langit terlihat mendung itu bukanlah mendung ya Bapak Mama bahas Saudara, tetapi ternyata ini merupakan kabut asap. Jadi ada ini ya, ada perkiraan ataupun diperkirakan ini merupakan kabut asap yang menutupi langit Kota Kupang. Jadi terjadinya karhutla di beberapa lokasi ataupun beberapa wilayah dan membuat kota punya kota yang dia punya langit paling biru akhirnya harus tertutup dengan kabut asap. Nah, yang pasti di kondisi seperti ini kotong juga harus waspada ya, pakai masker kalau keluar rumah biar sonde memperparah kondisi ataupun keadaan. Kalau untuk hujan kayaknya belum ada ya. Belum ada tanda-tanda hujan di mana-mana. Hanya angin kencang yang berpotensi terjadi dan BMKG bilang angin monsun timur masih aktif. Jadi musim kemarau masih panjang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, Saudara dan juga bahagia selalu ya. Semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari ini, hari Jumat. Dan yang pasti yang ada di jalan, hati-hati jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara Dong semua masih di Sasando Siang ya. Panas-panas seperti sekarang paling pas, paling nikmat kalau misalnya es campur ya. Atau mungkin berbagai jenis es yang bisa ketong santap di siang ini. Dan yang pasti Bapak Mama Baso Diara Dong semua ya. Di siang ini semoga Bapak Mama sehat-sehat biar bisa menikmati kelezatan dari es serut atau mungkin es krim ya. Dan yang pasti juga buat Bapak Mama Saudara Dong semua yang akan ke tempat aktivitas juga hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Atau mungkin yang hari ini juga ingin di rumah saja, ya, pilihan ada pada diri kita sendiri ya. Kita cara kita untuk menikmati bagaimana hidup ini dan juga menjalani bagaimana kehidupan ini. Dan di ini siang buat Bapak Mama Bapak Saudara yang belum sempat menyantap makan siang, selamat beraktivitas dan juga jangan lupa untuk beristirahat sejenak ya, menyantap makan siangnya. Dan kalau berdasarkan beberapa penelitian mengatakan bahwa makan siang yang paling pas itu ataupun jam makan siang yang paling pas itu adalah dari jam 12 siang sampai jam 2 siang ya, atau dari pukul 12 sampai pukul 14 itu waktu paling pas untuk menyantap makan siang. Kalau lihat dari itu, ya itu susah kalian dengan cicil untuk makan malam ya. Yang pasti buat Bapak Mama, Bapak Saudara sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan juga semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, menyampaikan Nusa Tenggara Timur memiliki 22 bendungan sebagai infrastruktur pendukung ketersediaan air masyarakat. Menurut Parlinggoman, dari keseluruhan bendungan tersebut, terdapat 2 bendungan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan atau ongoing. Sementara 3 lokasi lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bendungan. Upaya memperkuat ketersediaan air juga dilakukan melalui pembangunan 2 embung baru yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pada sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi ancaman kekeringan, sekaligus memastikan ketersediaan air berkelanjutan bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Pulau Sumba, sebuah permata yang terletak di Nusa Tenggara Timur, menyimpan banyak keindahan alam yang memikat. Salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman liburan yang luar biasa adalah Pantai Pero. Pantai yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumba ini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Namun keindahannya tak kalah dengan pantai-pantai populer lainnya yang ada di Indonesia. Pantai Pero menyajikan pemandangan alam yang memukau dengan pasir putihnya yang halus dan laut biru yang jernih. Saat pertama kali menginjakan kaki di pantai ini, pengunjung akan disambut oleh deburan ombak yang tenang, menciptakan suasana damai yang jarang ditemukan di tempat-tempat wisata lainnya. Keindahan alam di sekitar Pantai Pero menjadikannya tempat yang sempurna untuk beristirahat dan menikmati ketenangan alam. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Baba Mama Bakso Daerah Dong semua masih di Sasondo Siang ya. Hari Jumat, besok hari Sabtu, lusa Minggu, kira-kira akan pergi berlibur kemana kah? Apakah hanya di rumah saja? Atau Bapak Mama Bakso Daerah mau cari tempat liburan yang sonde terlalu mahal ya? Sonde perlu mengeluarkan banyak biaya, tetapi bisa dinikmati sendiri ataupun bersama dengan keluarga tercinta. Jadi Bapak Mama Bakso Daerah, sebenarnya Kota Kupang itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang murah meriah ya. Anak muda sekarang bilangnya murce. Ya, salah satunya yaitu Air Terjun Oenesu. Ini wisata alam favorit ya. Sejak ketong sekolah dulu, waktu SMP, SMA, sonde perlu tanya tahun berapa ya. Tapi yang pasti ini adalah tempat wisata yang sangat dikagumi. Kalau dulu banyak sekali ya anak-anak muda yang datang ke sana, entah itu untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama dengan teman-teman sekelas ya. Bahkan dulu sampai rela sewa bemo hanya untuk berwisata dengan teman sekelas. Nah, sampai sekarang masih adakah yang seperti itu? Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, Air Terjun Oenesu ini memang terletak di Kabupaten Kupang ya, tetapi sonde jauh dari Kota Kupang. Dan ini sudah sangat terkenal. Jadi air terjun yang letaknya itu berada di Desa Oenesu, Kupang Barat, ini menjadi salah satu lokasi favorit ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara, di tempat ini sangat sejuk dan juga dikelilingi oleh pepohonan hijau. Beberapa waktu yang lalu sempat main-main ke Oenesu, dia punya lokasi sudah diperbaiki ya. Kalau dulu kan ketong harus melewati ataupun melintasi jalan setapak untuk menuruni lereng begitu, lereng bukit ya, baru bisa dapat dia punya air terjun. Sekarang sudah disediakan tangga. Memang dia punya jalur agak beda ya. Kalau dulu istilahnya ketong lewat depan, sekarang lewat samping begitu. Ya, jadi Bapak-bapak, Saudara dong semua, yang pasti kalau misalnya mau menguji adrenalin, Bapak Mama dong bisa bisa berenang dari tingkatan paling atas. Karena di Oenesu sendiri itu kalau saya salah ada sekitar 3 atau 4 tingkatan air terjun ya. Kalau yang masih ragu-ragu dengan kepandaian ataupun kelincahan dalam berenang ya, bisa main air di pinggir-pinggir saya. Dan kalau misalnya ingin uji adrenalin, bisa juga loncat dari air terjun yang paling tinggi. Dan itu juga ya ada sekitar, dia punya tinggi itu kalau bisa dibilang 5 meter ada ya. Kalau bisa sih, kalau bisa hitung ya. Tapi yang pasti sekarang sudah tambah bagus, Bapak Mama, Bapak Saudara ya. Jadi ketong bisa foto-foto juga. Jadi foto ala-ala lah di bawah air terjun ya. Dan yang pasti ini bisa jadi tempat piknik terbaik di akhir pekan. Mungkin hari Sabtu besok atau hari Minggu juga bisa ya. Karena ini paling pas di saat musim kemarau dengan dia punya cuaca yang begitu panas. Berendam di air terjun Oenesu itu menjadi salah satu pilihan terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Amu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo. Okay. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Amudeo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat, tentang rumah adat Sabu, seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
0: Kalau ini memang strukturnya seperti struktur sebuah perahu. Makna memang rumah adat Sabu itu dia sebetulnya memiliki makna spiritual karena bagian-bagian tertentu dari rumah itu dihubungkan dengan menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia. Hanya begini. Kalau makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya Duru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki khusus untuk areal untuk laki-laki. Itu dia menyala apa mau persembahan dan lain-lain terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian Wui. Wui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan terutama yang disebut yang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan mengunjukkan persembahannya kepada Deo seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara seluruhan ya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat. Itu untuk temu. Sementara untuk duru tempat laki-laki tadi menghunjung itu ada biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan, meletakkan persembahan di situ. Ya, inilah lambang permohonan dia kepada memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu, dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang, itu wajib, itu ada namanya kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare. Tapi bahasa Indonesia saya tidak tahu. Kemudian kalau tidak itu, ambil yang namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya. Tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini. Perahu dibuat dari situ yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak. Perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang ajumadi yang apa namanya ini kayu hitam kah apa itu bisa diambil dari situ lalu itu untuk ke tiang sementara untuk ini balok ya namanya itu di tempat lain menyebutnya kerapa ada yang menyebutnya itu ini kebie kebie itu dari pohon lontar itu dibuatnya dari pohon lontar kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk yang bilang morena sementara untuk bagian ujung kalau ya karena anjungannya kan melingkar begini nah yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu latanya ya untuk yang bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat tapi harus mudah dilingkar apa diikat melingkar jadi itu bisa pohon asa dari asam ya kelas-kelas yang kuat seperti itu.

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya Deo atau Pulodo yang bertugas untuk melihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya 1 tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau 2 tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan, misalnya jagung, kacang itu, karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau misalnya dia harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang baru hari itu, Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai dulu.
0: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
1: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu. Yang orang bilang telur peluha, pidu peluha, ya apa sesudah tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
0: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
1: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang, kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu Deo dan leluhur. Deo dalam arti pemohon Tuhan Allah. Ya. Memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan. Hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa dilarang ya, dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya hukumnya seperti itu. Di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoalkan. Dapat di mana yang cocok, itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang, tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan bawa semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya mau apa, malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali apa tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi.
2: Okay.
1: Mereka biasa buat upacara. Ya, itu prinsipnya semua itu. Mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu semua upacara. Ya, dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti besok mau mulai itu, tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang Habib, pemasangan bagian-bagian lainnya ya. Mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Saya sudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga, sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bengungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
0: Proses pembangunan rumah adat Sabo selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
1: Saat atap itu, nanti ini, sebagian ada yang pergi mulai cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Dan yang terlepas di padang, mereka tangkap bebas, dan seperti tadi, kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Menawarkan ini saya punya, ini begini. Tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana, biasanya ada petunjuk. Terutama kerbau, karena utamanya kerbau. Kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba, atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau kerbaunya tidak ada respon, itu ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
0: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amuraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong, dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu, agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

Mendengar, memahami struktur rumah adat Sabu dan filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Ya, dan Bapak Maba, Saudara dong semua ya, beredar informasi terkait dengan apa yang terjadi di Kota Kupang saat ini ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, beberapa hari terakhir kita bisa lihat bahwa langit Kota Kupang ini kabut ya. Mungkin beberapa hari yang lalu kita sempat menyebutkan bahwa Kota Kupang itu seperti berawan ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Itu bukan berawan. Tolong ditutup pintunya, Kakak Angel. Fenomena kabut asap. Bukan karena pengaruh belum gajian ya. Tapi memang Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi yang diperoleh dari BMKG menyebutkan bahwa berdasarkan peta sebaran titik panas BMKG, terdeteksi titik panas di wilayah NTT dan sekitarnya. Jadi titik panas adalah indikasi lokasi bersuhu permukaan tinggi yang terdeteksi satelit dan bukan informasi kejadian kebakaran ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk kesimpulan sementara dari BMKG menyebutkan bahwa udara kabur atau haze yang teramati itu kemungkinan dipengaruhi oleh asap karhutla dari beberapa wilayah. Meskipun sumber pastinya masih belum dapat dipastikan ya. Jadi kondisi atmosfer yang stabil membuat asap cenderung bertahan di lapisan bawah. Jadi ada imbauan dari BMKG agar anak-anak, lansia dan juga penderita gangguan pernafasan itu sone terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan. Dan ketong diimbau untuk gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan jangan membakar sampah atau lahan karena akan memperparah kabut yang terjadi ya. Dan juga segera ke fasilitas kesehatan kalau misalnya mengalami sesak nafas atau batuk berkepanjangan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dalam kehidupan masyarakat Belu, Nusa Tenggara Timur, keberadaan alat musik suling dari kayu atau yang akrab disebut feuk belus sangat penting karena merupakan sarana penghibur yang efektif kala sepi melanda. Tidak sama seperti suling pada umumnya yang berbentuk lurus panjang, feuk belus memiliki tekstur melengkung seperti ikan dan terbuat dari kayu merah atau klole. Alat musik ini selain digunakan untuk menghibur diri, juga digunakan untuk memanggil anjing ketika hendak berburu. Bagi sebagian kaum muda, alat musik feuk belus ini digunakan sebagai sarana berkomunikasi lewat syair lagu. Sayangnya, keberadaan feuk belus saat ini telah tergeser alat musik modern seperti gitar, keyboard, atau piano.

Obama bahas saudara berita pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk melindungi petani dan menjaga produksi pangan. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Gabriel Garabeni, mengatakan langkah mitigasi dilakukan dengan mengacu pada informasi dan prediksi musim dari BMKG. Menurut Gabriel, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem peringatan dini bagi petani di daerah-daerah rawan. Beralih ke informasi berikut. Para pelancong yang antusias mungkin tertarik mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama karena keberadaan pantai-pantai indah seperti Puru Kambera. Pantai ini terletak di Kabupaten Sumba Timur. Tepatnya pantai eksotis ini berada di Desa Mondu dan termasuk dalam Kecamatan Kanatang. Letaknya juga dekat dengan Kota Wengapu sekitar 25 km. Keindahan dan aksesibilitas yang sangat baik menjadi dua faktor yang membuatnya populer di kalangan wisatawan. Orang-orang terus datang di tempat ini untuk menikmati aktivitas pantai seperti snorkeling, berjalan di pantai, fotografi, dan juga bersantai. Informasi tadi mengakhiri berita pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rata 4,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodera pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kotong akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya,
1: iya. Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayah, silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggil aja Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bantar Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi ini Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau dari cerita ayah sih, Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Sebelum.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke. Hampir. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu kak.
2: Oh di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan. Masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: jadi orang Jepang. Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini.
2: Oke.
3: Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Karena masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek masih abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan apa bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
2: Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke okay, oke. Okay. Tapi ketika dia membangun toko itu bangsa itu kedai kopi itu kan itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Okay. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Itu apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: saking dia tidur cintanya. Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa. Jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi okay. Mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang. Gak jadi nggak produktivitas. Baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, okay, berarti itu dari 2001 tadi ya. Diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu.
3: Ya.
2: Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya?
3: Kurang lebih setahun, dua setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kan buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu kan masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek.
3: Panjang banget.
2: Ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil ahli lah ya untuk mengolah Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: saat ya, itu. Gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Pengennya
3: saya sendiri.
2: Lanjutin.
3: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya. Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk lewat hari aja.
2: Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan, di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan. Saya sempat balik ke Jakarta dulu karena ibu bilang dia sudah gak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya, dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa, selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun ini ya.
2: Iya.
3: Jadi dengan bekal dari istilahnya kita dari bawah, dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah mendapat pasti, udah 2 digit, pulang, omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar-benar.
3: Gitu.
2: Oke, nah akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih, dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Pakai akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru,
2: anak muda juga ya, gitu ya, kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya Bang yang sudah mulai familiar betul. Di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah Bang Valentino Nusantara ini sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Okay.
3: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang tentunya tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gojek.
2: Iya benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu, tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas, kita upload di Gojek, dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten, itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow! Banyak.
3: Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas.
1: Okay. Waduh, itu banyak banget
2: juga ya. Itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Bang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar-benar. Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Mm-hmm. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Ya, mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti,
2: tetap bangunan lama.
3: Tetap bangunan lama.
2: Oke, jadi banyak kerja yang... Kak Julia
3: itu bisa masuk.
2: Oke,
3: bangunan kita itu masih udah kalah.
2: Iya, halo Kak Julia, udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget, eh kagak diajak ini, aduh.
4: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
2: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Propat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih, Abang Po nih. Soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah, bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah, kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
4: Bisa juga di 0771-444-9050.
2: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
4: Kayaknya ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
2: Oh, boleh.
4: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
2: Oh, nggak apa-apa.
4: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya Assalamualaikum, Mbak Julia, sama narasumbernya, Bang... Valentinonya bukan V, tapi F. Valentino, iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma...
2: Cuman satu.
3: Kita pakai jenisnya Robusta.
2: Robusta.
3: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
3: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, berarti itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
2: Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai.
3: Oh,
2: oke. Kalau ini
3: pandan.
2: Yang pandan.
3: Varian pandan.
2: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpo? Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
5: Oke, boleh. Boleh, Mpo.
2: Halo.
5: Ada di Jakarta nih.
2: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa? Aduh, ini?
5: Kaget ini presenternya kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
2: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Po siapa ini, Po?
5: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu. Iya. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
5: Aduh, enggak capek senyumnya ya, tangannya dua. Dengan Cigurian, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
5: Valentino.
3: Salam kenal.
5: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Siam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Enggak
5: kedengeran nih. Valentino, dengar suara Ibu ya?
4: Oh, deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
4: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
5: Tapi dengar ya, aduh senang banget kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang apa namanya ini pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi siam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya di Tanjung Pinang Kepang dia, benar nggak ya?
1: Ya
5: kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul.
5: Turun temurun dari kakek ayah cucu luar biasa ya kan?
1: Iya Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa ini Ibu?
5: Nah, kopi gede. Iya. Kenapa?
1: Iya, pertanyaannya Ibu.
5: Kenapa? Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka, ya kan? Selain kayak New Okinawa, itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
4: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
4: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
4: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
4: Itu aja ya.
1: Iya.
4: Okay. Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh berarti Bu Farida mau ke ini ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
1: Oke.
3: Okay. Saya baru handle baru terima apa untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sampai berjalan terus juga belajar mungkin dari AI juga terus teman-teman yang buka bisnis F&B saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai baru kita pertimbangkan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok
3: ada planning. Mungkin di Batam
1: ya
3: di Batam. Okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti
1: ya, benar.
3: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kayak kita sih itu sudah dipakai di Jakarta.
1: Kalau
3: mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Oh, Kaf.
4: Tahu ya.
1: Tahu, Pak.
3: Kopi Kaf itu saya enggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, "Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong." Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
1: Okay.
3: Terus awalnya kita penipuan dong, jadi kita suruh transfer dulu, pasti kirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok, dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya kak.
1: Iya lumayan mahal.
3: Kita bahannya fresh, nggak ada pengawet, kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu orang nyampe basi
1: dong. Iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja, itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo kak.
1: Masya Allah.
3: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Kemudian, Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
3: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
4: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
3: Jadi mereka juga ini bilang, kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kan kita simpannya di chiller supaya awet.
4: Oh, kalau di chiller lama berarti.
3: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
4: Iya benar.
3: Jadi ya kita begitu.
4: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
3: Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut, enak banget.
4: Cocok banget gitu.
1: Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
4: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta, mpok yang tadi.
1: Yang calf itu ya, nanti deh kita coba mpok. Kapan-kapan. Iya. Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, mpok?
4: Sepertinya belum ada nih, mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
4: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi, tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa enggak kuliner lain?
4: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya balik ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
3: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
4: Oke.
3: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
4: Kopi shop pada umumnya ya.
3: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
4: Iya benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Ya kan? Dengan segala kopinya.
3: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
4: Iya tapi nggak tahu juga ya waktu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana habis ngopi di Okinawa, emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
3: Benar kan?
4: Benar ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang nggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
3: kita,
4: gitu.
3: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
4: Oh iya.
3: Jadi nggak ada alasan kakak butuh gak.
4: Oke.
3: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat gitu-gitu, sama Milo.
4: Gitu mpok, ada pertanyaan lagi mpok.
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert manis gini gitu, atau kayak nasi atau apa gitu?
4: Oh iya, mungkin ada kepikiran
3: karena
4: kelasa atau apa ya kan.
3: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
4: Iya, nah, benar.
3: Itu jadi
4: takut menghilangkan identitasnya ya, Ko ya.
3: Jadi ke orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, iya, iya. Masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
4: Benar-benar.
3: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesalnya laksa, nasi lemak.
4: Nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Sama apa gubal sagu. Kayak gitu lah, lendot.
3: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
4: Iya.
3: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
4: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
3: Ya. Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
4: Iya iya.
3: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi itu.
4: Iya iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, Ko ya, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
3: Yang pertama, colokannya.
4: Colokannya
3: ada warna coklat.
4: Iya.
3: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
4: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
3: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak, Kak.
4: Masih awet.
3: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
4: Itu masih ada.
3: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
4: Iya benar.
3: Kita masuk dipan. Ya, termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan masih ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu.
4: Masih ada lampu corong pakai minyak
3: tanah itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
4: dipajangin ya.
3: Terus ini udah ada di tahun berapa ceritanya seperti
4: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
3: Betul.
4: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
3: Terus dulu
4: ya.
3: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
4: Atau udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
3: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
4: Iya, yang lucu banget. Gitu, Pak.
1: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
3: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
4: Baru di Batam.
3: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke. Berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
3: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi gitu.
1: Oke deh. Nah iya ini Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya ibarat pantun nih, ada Dora sama Butch nyari peta. gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Valen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 5.

Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani suara kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Objek wisata ini terletak di sepanjang garis pantai Dusun Baudale, Desa Muabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndau. Lokasinya berjarak sekitar 39 km dari pusat kota Baa atau ibu kota Kabupaten Rote Ndau, dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan darat. Hutan mangrove di Ilifu dikenal sebagai salah satu hutan mangrove tertua di Indonesia. Hutan ini diperkirakan telah berusia sekitar 1000 tahun dan memiliki jenis pohon mangrove yang sangat lengkap. Selain menjadi kawasan wisata, hutan mangrove ini juga berperan penting sebagai habitat berbagai satwa seperti burung-burung pantai, ikan-ikan kecil, hingga kepiting. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Pro Dangdut hadir kembali menemani Bapak Mama Basodiara di sore ini ya. Satu pantun pembuka menyapa Bapak Mama di hari ini yang sedang sibuk atau mungkin yang sedang bersantai di rumah. Jalan-jalan ke Kota Kupang sehingga sebentar membeli jagung. Bapak Mama Basodiara mari bergoyang di ini siang. Jangan lupa gabung di Pro Dangdut. Ya, jadi yang Bu mau gabung silahkan ya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Pro Dangdut menemani Bapak Mama, Basodiara dong semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso di era dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Dan memang sonde jemu-jemu ya, sonde bosan-bosan, Beta menanyakan kabarnya Bapak Mama. Karena Beta berharap bahwa Bapak Mama juga dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Oke, baiklah, kami akan menyapa yang sudah gabung di sore ini. Halo Bro Dangdut, selamat sore Bro Dangdut. Halo. Halo-halo Bro Dangdut. Ada apakah gerangan dengan sinyal kita di sore ini ya? Baik, silakan dicoba lagi Kakak Fendi di Oiteta. Bisa gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Beta coba sapa kembali yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Apa kabar orang Oiteta?
1: Kalau Tuhan baik-baik.
0: Baik. Oiteta ke mana? Cerah kah, hujan kah, panas terik
1: panas.
0: Matahari menyinari?
1: Iya.
0: Baik, sehat-sehat ya Kakak. Baiklah. Ciao Bella.
1: Apa kabar cantik?
0: Ah, kabar saya baik dan selalu cantik.
1: Ya, kau memang orangnya su cantik.
0: Baik-baik. Ada pantun puisi teka-teki kok.
1: Cantik lay, imut lay.
0: Itu kata-kata imut itu ya yang agak mengganggu ya. Anda seperti menghina begitu ya. Bukan seperti memuji gitu ya. Tapi terima kasih lah. Itu merupakan doa ya. Bagi kita itu doa ya untuk tampil imut suatu hari nanti.
1: Suatu hari nanti.
0: Baik-baik. Silakan Kakak Fendi, ada pantun puisi teka-teki kok.
1: Jauh di mata, dekat di sayang.
0: Oh, cakep.
1: Jauh di rindu, dekat di hati.
0: Cakep.
1: Kak Christine cu tambah cantik.
0: Oh, cakep.
1: Mari kita bergabung di Pro Dangdut.
0: Oh, cakep. Terima kasih. Beta pikir ya. Jauh dekat 5.000 ya. Bukan.
1: Sekarang kenapa 5.000 lah ya, sayang?
0: Berapa?
1: 10.000 tuh cinta.
0: Oh, kalau dari Kupang pergi di Oiteta 10.000.
1: Wih.
0: Oh, salah.
1: Mahal lah.
0: Oh, mahal. Lebih dari itu, lebih dari 10.000.
1: Lebih ya.
0: Oke, baik.
1: Kalau dari Oiteta pi cabang Olmas bisa 15 lah.
0: Oiteta pi Olmasi 15.000.
1: Iya, dengan mobil pick up.
0: Oh, dengan
1: turun
0: pick up.
1: Ini Olmasi.
0: Turun di Olmasi. Itu baru naik
1: BMW. Iya, lah.
0: Naik BMW Oiteta.
1: Kalau dengan pick up pi Oiteta itu 30.
0: Oh, baiklah.
1: Itu sampai
0: itu naik BMO.
1: Pick up.
0: Naik pick up. As dari ya. Dari OSLP Kupang?
1: Belum pernah. Hanya ketopi di OSL.
0: Tapi kayaknya memang naik pick up ya. Semuanya ya. Naik pick up ya. Sampai di OSL, sampai di ini ya, Pasar Oeba ya. Biasa orang turun di situ ya Kakak ya.
1: Itu sudah. Kalau dapat itu masih tukar auto lah.
0: Itu sudah.
1: Ini dengan satu kali.
0: Satu kali sudah mah. Ada pantun puisi teka-teki?
1: Senara sayangku.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yang arahnya cinta sah.
0: Ih, bosan ya. Baik-baik, Kakak Fendi, silakan.
1: Lagu apa?
0: Lagu di sini ada Sepiring Berdua, Tiada Kata Berpisah, terus itu Laila Canggung, terus Sapin Melayu Jatuh Bangun.
1: Sepiring Berdua sah.
0: Baiklah.
1: Soalnya bisa mau Sepiring Berdua dengan Kak Christine.
0: Ih, Beta soalnya kenyang kalau Sepiring Berdua ya. Beta tuh harus sepiring sendiri. Kalau bisa tambah begitu.
1: Apa ada udang ya?
0: Awi itu lah.
1: Apa dengan kelapa muda?
0: Biar itu Kakak Fendi lewat di depannya. Oh, lewat su. Baik, silakan salam-salamnya.
1: Okay. Kayak kerecin. Ya tadi sih yang itu lagu itu judul apa ya?
0: Lagu yang mana ini, ada banyak lagu. Soalnya yang
1: kita. Ambon yang Kak Christine putar sebelum jam 1 itu.
0: Yang mana?
1: Yang Presley itu.
0: Oke, agak susah ya diingat-ingat lagi ya.
1: Ini kok kata-kata bagus ya.
0: Diam enggak. Oh, kayak curhat ya, kayak menyentuh.
1: Oh,
0: atau mungkin pengalaman pribadi. Orang anak sekarang bilang kan pikirnya lirik lagu, ternyata kisah hidup ya.
1: Hehehe, Kak paling mengerti itu.
0: Baik, silahkan curhatnya. Okay. Bukannya. Salam-salam.
1: Nanti kita curhat di jalur pribadi ya.
0: Baik,
1: selamat
0: silahkan.
1: Selamat pertama buat ya, Christine. Iya. Tetap semangat, sampai terpulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Dan salam buat suami dan anak-anak ya.
0: Terima kasih.
1: Bapak di rumah jam marah ya, beta manggil ada yang kakak Christine.
0: Baiklah, silahkan.
1: Nah, salam pertama buat Pak Miller, Mama Del,
0: iya.
1: Mama Cantika, sama Tommy, sama Iye, Abang John, Cecilia, ada Bung Dani di Patululi.
0: Iya.
1: Nah, singkat pun buat semua sah.
0: Baiklah.
1: Dan ucapan selamat sore, selamat aktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Dan tetap menjadi yang terindah buat ketong semua.
0: Terima kasih.
1: Nah, buat Cek Christine, besok buat Potek kok.
0: Besok, iya. Ih, tahu kayaknya hafal begitu ya. Tapi terima kasih. Itu berarti Anda adalah pendengar setia Pro 4.
1: Walaupun kita sendiri gabung, tapi kita selalu pantau.
0: Terima kasih.
1: Kak Christine mau hari apa-apa sampai tahun.
0: Oh, terima kasih banyak ya. Berarti Pro 4 selalu di hati ya.
1: Di
0: lagu-lagu
1: hati
0: yang
1: dong
0: diputarkan berarti selalu menarik begitu ya.
1: Apa di penyiar lah ya.
0: Oh, terima kasih sekali.
1: Yang nama Ibu Christine Gegung lah.
0: Anda terlalu menyanjung ya. Yang ada nanti lama-lama saya langsung terbang gitu.
1: Terbang ke Tita satu.
0: Jauh.
1: Boleh kita sama kayak murah kok.
0: Boleh. Nanti kru untuk semua penyiar perempat nanti coba merapat ya.
1: Oke deh, betunggu.
0: Tanggal berapa?
1: Sekitar tanggal 22 bulan 11.
0: Baik. Oh, adakah yang bahagia, berbahagia hari ini?
1: Oh, bukan. Muda,
0: oh, sepanen.
1: Iya.
0: Siap, kami akan meluncur.
1: Nanti di telepon, angkat.
0: Baik.
1: Oke. Buat Kak Christine dah.
0: Terima kasih. Dadah bye-bye Kakak Fendi di OITETA. Terima kasih Kakak Fendi sudah gabung, sudah berbagi keceriaan ya, berbagi kebahagiaan di sore ini. Dan Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Semangat sekali. Dangdut adalah kita. Kita adalah Dangdut. Kakak Cecilia, apa kabar?
2: Oi, sebaliknya.
0: Bem, kabar baik-baik saja.
2: Mau teka-teki kok?
0: Teka-teki juga boleh. Ini langsung-langsung, Zani. Oh, sana perlu pakai kata pengantar.
2: Ayam terkecil di dunia. Ayam-ayam apa yang paling terkecil di dunia?
0: Ayam kate?
2: Salah.
0: Betul salah?
2: Ayam suwir.
0: Hah?
2: Ayam suwir.
0: Ayam suwir? Ya. Itu sudah jadi daging, sayangnya. Ya. Itu sudah jadi lauk, bukan? Tapi terima kasih. Ada lagi? Bagaimana Kakak Cecilia?
2: Itu saja, teka-tekinya cukup dulu.
0: Oke.
2: Lagunya sepiring berdua.
0: Baik, sepiring berdua dengan Kakak Fendi kayaknya ini. Kakak Fendi.
2: Tidak.
0: Oh, sepiring berdua, jangan lama-lama lah. Ini buru-buru mau pergi mana? Tumben buru-buru nih.
2: Lagu lain aja.
0: Hah?
2: Lagu lain.
0: Oh, lagu lain, sah. Lagu lain ada ikan dalam kolam, tiada kata berpisah.
2: Tiada kata berpisah, tuh, kapet giritin.
0: Oh, tiada kata berpisah. Nanil, mau salam-salam buat siapa? Bagi Osan mau ada. Terima kasih. Sama ya.
2: Tetap baik-baik saja ya.
0: Amin. Terima kasih. Doa yang sama buat Kakak Cecilia.
2: Saya mohon maaf tidak bisa ketiga bung bunda. Jadi nanti ketiga bung bunda.
0: Iya.
2: Saya salam buat yang buka gomba-gomba Kak Kritin. Selamat sore. Titik salam buat Mama Del. Semoga kamu berdua bahagia. Amin.
0: Amin. Itu sah.
2: Salam buat yang punya nomor 574, kenapa miss call terus-terus? Ini tau pereti juga ya. Kerjaan kamu ini.
0: Iya.
2: Oh, terus salam buat Kalau bisa yang lain tolong bantu Sisilia blokir nomor 081353864574 biar kode tahu rasa.
0: Oke, sangat mengganggu ya.
2: Iya, mengganggu miskol-miskol, nah. Jadi blokir aja biar kode tahu rasa.
0: Baik, baik, baik.
2: Buat Kak Kritin pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Lagi angin panas ini Kak Kritin.
0: Terima kasih Kakak Sisilia.
2: Kak Kritin selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih buat Kakak Sisilia ya. Dan Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo. Oke, terputus ya. Silakan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung, yang mau berbagi pantun, puisi ataupun teka-teki Pro Dangdut. Halo.
3: Dangdut kita Kak Christine.
0: Dangdut adalah kita. Sore, apa kabar orang Lelo Gama?
3: Puji Tuhan, sehat selalu, cuma lagi mendung. Gerimis manja-manja.
0: Gerimis manja-manja. Wih, enak ya. Di sini panas.
3: Sudah 2 hari gerimis ini.
0: Sudah 2 hari gerimis. Nah, di Kupang dia panas luar biasa.
3: Ini pokoknya kita berlari dengan mau tak ada baskom ember tapi datang hilang.
0: Pas datang sudah datang di baskom su hilang dia pun gerimis.
3: Nah itu langsung jemput nah.
0: Oh dia bilang tunggu sabar pelan-pelan ya. Jangan terlalu buru-buru.
3: Buru-buru nah.
0: Itu sudah karena mungkin semua sudah datang di baskom jadi hujan juga berhenti tahan doh.
3: Takut ini baskom ember jadi.
0: Sengeri duluan ya.
3: Iya.
0: Baik, Mama Jessie, ada pantun puisi teka-teki kok?
3: Nah, teka-teki sa.
0: Silakan.
3: Oke, pertanyaannya, kamu bisa merasakannya, namun tidak pernah melihatnya, dan tidak akan pernah ingin melihatnya. Apakah itu?
0: Angin, udara, atau aroma tak sedap?
3: Ya.
0: Yang mana?
3: Yang benar adalah jantungmu.
0: Apanya?
3: Jantungmu.
0: Oh, jantung. Baiklah.
3: Kalau bisa merasakannya, kamu bisa merasakannya.
0: Iya.
3: Namun tidak pernah melihatnya.
0: Baik.
3: Dan tidak akan pernah ingin melihatnya.
0: Iya, karena kalau ketong coba ambil lihat nah sudah.
3: Iya.
0: Selamat tinggal.
3: Kalau bisa nah.
0: Coba-coba. Coba-coba ambil ya. Silakan mama saya. Ya.
3: Suka terjun tetapi tidak dapat memanjat. Apakah itu?
0: Suka terjun tapi sonde dapat memanjat. Barang jatuh dari ketinggian. Bukan?
3: Ya.
0: Ah, betul.
3: Itu oh, biasa kita pagi siang sore kita gunakan tapi berupa apa ya?
0: Matahari.
3: Jawab sudah. Jawabannya sungai.
0: Oh, sungai. Baiklah.
3: Suka terjun tetapi tidak dapat
0: dipanjat kembali. Baik. Dia selalu dari hulu ke hilir ya, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Baik. Dia bisa memanjat kalau pakai ini ya.
3: Depan.
0: Siap. Kami tunggu.
3: Oke deh.
0: Oke. Okay.
3: Salam buat semua saja yang lagi pantau. Ucapan selamat sore. Selamat menikmati kopi sore.
0: Iya. Lagu?
3: Jangan lupa minum kopi sore.
0: Terima kasih.
3: Hati-hati di jalan. Salam buat bapak dan anak-anak di rumah.
0: Terima kasih.
3: Lagunya ada kok?
0: Ada sayang. Oke. Ada.
3: Rilisnya Kak Christine.
0: Ada memandangmu. Terus itu mobil dan bensin. Terus
3: mobil
0: itu
3: dan bensin,
0: oh mobil dan bensin sa mau jalan-jalan ya. Pilih Logama.
3: Iya nanti datang ada ini.
0: Oh ya kapan itu?
3: Baru nih nanti baru Mbak Jessie sampaikan.
0: Siap kami menunggu Bentara informasi. Kita
3: kerjakan rumah pohon Kak Christine.
0: Oh iya Beta mau tanya baru mau tanya itu ya.
3: Iya. Baik. Kalau sudah resmikan habis nanti baru Mbak Jessie kasih berita.
0: Siap kami tunggu informasinya Mama Jessie. Oke.
3: Terima kasih Kak
0: Kristi. Terima kasih. Dadah bye-bye. Selamat siang. Selamat sore ya. Sekarang sudah pukul 15:40. Selamat sore buat bapak mama, bapak saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Sehat-sehat selalu ya. Bahagia selalu buat bapak mama, bapak saudara dong semua. Dan pantun lagi buat bapak mama dong semua ya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. musik dangdut mari bergoyang, temani sore sepenuh hati. Semoga bapak mama, bapak saudara bisa terhibur dengan adanya Pro Dangdut RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong dengan musik dangdut tentunya. Dan yang mau berbagi pantun, puisi, teka-teki terlalu boleh melalui ketempung line telepon di 0380-833-499. Beta sapa kembali yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Kak Christine.
0: Selamat Pro Dangdut sore. Dan kita. Dangdut adalah kita. Kakak Odi, apa kabar?
1: Itu yang kabar baik kakak. Lagi sibuk kerja tank ini kakak.
0: Ada kerja tank, mau acara kah?
1: Ya, ada acara pernikahan.
0: Oh yes. Ini malam orang bilang sampai pagi kayaknya.
1: Kemungkinan besarnya begitu.
0: Oh, kemungkinan besar, kemungkinan kecil soalnya ada.
1: Sebaiknya.
0: Oh, sebaiknya begitu. Memang itu yang disuka, eh.
1: Iya, kakak. Soal ada pantun dari kota, ada sibuk, ada keringat halus ini.
0: Baik, soalnya apa-apa. Berhubung karena masih sibuk, jadi kami persilahkan untuk ini ya, tidak memberikan pantun ya.
1: Iya, kakak. Dapat lagi, toh.
0: Dapat, tetap dapat. Di sini ada ikan dalam kolam, ada memandangmu, ada Laila Canggung, Sapin Melayu, Jatuh Bangun, Lebih Baik Sakit Gigi Satu Selamanya, Cinta Sabun Mandi dengan Mbah Dukun, yang mana?
1: Biar Jatuh Bangun saya kakak, karena kebetulan ada sibuk buat ini.
0: Teng
1: sudah.
0: Majang Jatuh.
1: It's kakak yang Jatuh Bangun dengan tiga lupa.
0: Jatuh Bangun untuk Mencintai Si Dia boleh ya?
1: Itu suka kan.
0: Baik, silahkan. Tapi ini bukan mantan pung, ini bikin mantan pung Teng toh, bukan toh? Bekira. Silahkan kakak Odi, salam-salam buat siapa?
1: Salam yang pertama buat kakak Ivan Kasih Fatufin. Dan kakak Fendi Iriteta, Mama Nita Iriteta.
0: Iya.
1: Padan Winlasi.
0: Iya.
1: Bapak Dian Dikane. Mama Jesse di Lelogama atau alias Mama Miri.
0: Iya.
1: Kakak Foni di Mutis. Iya. Kakak Joy Mulut. Selamat sore kakak Joy. Sudah sehat. Dan kakak Fendi Kampung Aman. Kakak Apres Kase, kakak Esther Kase,
0: iya.
1: Kakak Medi, kakak Esther,
0: iya.
1: Bersama ibu dan ayahnya, selamat sore.
0: Iya.
1: Dan kakak John Takari,
0: iya.
1: Kakak Refren di Pentulan, kakak Saka di Periti,
0: iya.
1: Kakak Miri di, kakak Milky di Camplong,
0: iya.
1: Bapak Alaseran, Bapak Maia di Panmut, Adik Melan di DNPS bersama Mama Tommy.
0: Iya.
1: Dan Kakak Dana di Fatunuli,
0: iya.
1: Bapak Akwa di Manapun, Sisilia, Kakak Tarina Mlir di Ababa, Maia di Tampa.
0: Iya.
1: Dan Kakak Bos di Tewis bersama Bapak Mantunya lagi bekerja kamar mandi, selamat sore.
0: Iya.
1: Tetap. Makasih selalu.
0: Baik. Bapak mantu dan anak mantu akur ya?
1: Ya, itu orang apaan kakak. Orang apaan tengah.
0: Jadi
1: masih di kebu anak perempuan.
0: Oke, baiklah. Silakan kakak.
1: Dan yang terakhir buat Kak Christine, tetap semangat di studio. Pulang hati di sana. Semoga diberkati oleh Tuhan. Shalom.
0: Shalom. Selamat sore. Terima kasih. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Perumda Air Minum Kota Kupang memastikan pelayanan air bersih berjalan meski debit sumber air baku menurun selama kemarau. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Isidorus Lili Jawa mengatakan distribusi direkayasa agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama kemarau. Menurut Lili Jawa, kondisi sumber air baku mengalami penurunan debit di beberapa titik, namun pelayanan masyarakat masih terus berjalan. Beralih ke informasi berikut, bagi pecinta wisata bahari, Flores Timur memiliki satu lagi destinasi yang wajib dikunjungi. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdapat sebuah pantai indah bernama Pantai Asam Satu. Pantai yang juga akrab disapa oleh warga lokal sebagai Watan Tobi Tau ini menawarkan pesona alam yang begitu memukau. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 6 km dari pusat kota Larantuka. Rasa lelah akan hilang seketika begitu menginjakan kaki di pantai ini. Sejauh mata memandang, hamparan pasir putih yang lembut berpadu sempurna dengan air laut yang jernih. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

9, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bah, Saudara dong semua, apa kabar di sore ini? Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bah, Saudara. Dan beta coba menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Christine.
0: Dangdut adalah kita, apa kabar?
1: Aduh, gestur ini.
0: Dia baru mau omong, sudah sadar sendiri. Bung Endang, orang anak cabang ya?
1: Iya, iya,
0: baik, silakan.
1: Iya, iya, Kak Christine.
0: Bagaimana di cabang Ragnamo, sudah mulai ada tanda-tanda hujan kah? Air sudah ada kok, atau mungkin tambah kering kok?
1: Aduh, ini menyala Kak Christine.
0: Menyala ini kok, matahari menyala kah, membakar?
1: Ini panas sekali, botong mau ukur tempat tidur, mau tidur mah aduh sampai bisa. Botong subuh kepakian je sama dengan.
0: Susah ya?
1: Iya.
0: Susah sudah datang, belum tambah lah dengan air yang sana ada.
1: Ah, sana kalau sumur bor tetap ada di air.
0: Oh.
1: Hanya buat dia punya panas ini menyala sekali ini.
0: Terbakar.
1: Iya, kalau Kak Christine dalam ruangan AC jadi enak kan?
0: Iya, hanya beberapa jam satu pulang kembali
1: iya,
0: karena
1: betul.
0: Panas. Tekotong son bisa bawa AC di mana-mana.
1: Betul.
0: Iya, Bung Endang, ada pantun puisi teka-teki?
1: Pantun.
0: Silakan.
1: Ikan tembang jangan dipanggang.
0: Cakep.
1: Kalau dipanggang banyak minyaknya.
0: Cakep.
1: Nona sekarang jangan dipandang.
0: Kalau
1: dipandang banyak maunya.
0: Nah,
1: kebantar
0: jalan.
1: Ini, kebantar itu, pusing tujuh keliling.
0: Nah, jalan tutup mata. Baik,
1: satu lagi Kak Christine.
0: Boleh, silakan.
1: Dari kapas menjadi benang.
0: Cakep.
1: Dari benang menjadi kain.
0: Cakep.
1: Kalau sudah dilepas, jangan dikenang.
0: Cakep.
1: Mendingan cari yang lain aja dong.
0: Cakep, setuju.
1: Kak Christine, beta request lagu, Kak Christine play dulu. Kadang-kadang beri request lagu, Kak Christine sande play.
0: I know, kok ini lagu ada di playlist, kan?
1: Ini lagu request nih, gak yang gampang-gampang, sa Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Adunya
0: ini. Oh, mau dengar itu, I love. Nah, nanti
1: adunya itu.
0: Di bagian-bagian terakhir, saya.
1: Mana nanti ini lagu botong san bisa menghayal Kak Christine.
0: Halo Jaja Miharja, cinta
1: cinta sabun mandi
0: ini khusus saya, besok jangan lah ya.
1: Oh ya, satu kali sah Kak Christine,
0: satu kali sah
1: ya, besok beta pilih di Lisa.
0: Baik, salam buat siapa?
1: Oke, salam yang pertama buat Bung Herman,
0: yeah.
1: Ada Mama Jisi Lelogama, ada Nana Nomleni di Ayofano,
0: yeah.
1: Juga ada Bunda Asmi Arnona. Bunda Asmi itu jago pantun, jadi sangat biasa gabung
0: itu
1: lagi.
0: Itu sudah.
1: Juga ada Niwayan Puspawati di Perumnas.
0: Iya. Yeah.
1: Atau Wati di Perumnas.
0: Baik.
1: Juga ada Bung Joy Molo Tengah. Juga ada buat semua sah Kak Christine.
0: Baiklah.
1: Pokoknya adunya bedeng betung gua Kak Christine.
0: Siap.
1: Oke, Kak Christine yang cantik, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Christine, baru berjumpa. Beta pantun lagi kasih Kak Christine.
0: Boleh, silakan.
1: Hari ini beta tanam jagung.
0: Cakep.
1: Besok lusa beta tanam padi.
0: Cakep.
1: Hari ini kita bergabung dengan Kak Christine.
0: Cakep.
1: Besok lusa kita bertemu lagi.
0: Cakep.
1: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih Bung Endang di cabang Ragnamo ya. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tekan, nepehle monya amoneari.
2: Ayo
1: ketiga. Erapa lay domina he, erapa lay madem agamara. Hidup kita ini setileli, sudah itu kawa. Lamua amoneari.
3: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Basodara dong semua. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore. Dan buat yang mau gabung di Pro Dangdut masih terlalu boleh melalui ketempung lain telpon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa dulu yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Joy, apa kabar?
1: Kabar selalu baik-baik.
0: Mulut tengah ke mana? Su hujan, kok lelo gama su hujan, nah bilang.
1: Ini kemarin ada hujan gerimis. Tidak tahu sebentar hujan gerimis atau karmana Kak Kris, misalnya ada mendung.
0: Oh, ada mendung ya. Eh? Mendung awan atau mendung kabut asap ini? Soalnya mendung di Kupang awan. Ini. Mendung di Kupang awan. Mendung kabut asap ya. Eh? Mendung kabut begitu. Halo, Kakak Joy? Halo. Ini sinyal ya. Kalau sinyal di Molo memang begitu, GSM ya, geser sedikit mati. Soalnya sesuai dengan keinginan dari jaringan. Baik, Kakak Joy silahkan gabung lagi melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa kembali yang sudah gabung di sore ini. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, halo. Baik, ini jaringan kurang bagus ini sore. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara, beta kembali menyapa yang su gabung. Halo, selamat sore, Kakak Wati, apa kabar?
2: Halo, selamat sore Kak Christine. Alhamdulillah, kabar baik. Kak Christine gimana?
0: Bem, kabar baik-baik, sa. Perumnas kemana? Sama deng di Tompelo kok. Mbak kabut juga.
2: Rumah lagi adem. Lagi adem.
0: Oh, lagi adem. Tapi langit juga sama kayak di Tompelo 8 kok.
2: Iya, soalnya di sini cerah. Matahari hilang.
0: Oh, matahari hilang.
2: Iya.
0: Ini mbak kabut.
2: Itu setutup.
0: Oh, setutup. Yang punya langit. Aduh. Ini yang punya langit ya. Baiklah, ketom panggil suhu saya.
2: Oh, boleh.
0: Boleh, boleh, boleh. Ya, sehat-sehat selalu ya Kakak Wati ya.
2: Iya, sama Kak Christine juga semangat selalu.
0: Terima kasih. Kakak Wati ada pantun puisi teka-teki kok?
2: Pantun pastinya.
0: Silakan.
2: Mohon dibantu cakepnya ya.
0: Silakan, dengan senang hati akan kami bantu ya.
2: Wow, terima kasih.
0: Iya, silakan.
2: Pergi ke lapangan nonton wayang.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membawa bekal.
0: Cakep.
2: Banyak uang, abang disayang.
0: Cakep.
2: Tak ada uang, abang ditinggal.
0: Cakep ya. Luar biasa ya. Baik, baik, baik. Ada lagi Kakak? Silakan. Silakan.
2: Kertas bersih siap ditulis.
0: Cakep.
2: Pakai kain berbahan katun.
0: Cakep.
2: Dari dulu senang menulis.
0: Cakep.
2: Sampai tua tidak mungkin pikun.
0: Cakep. Luar biasa ya. Harus rajin-rajin menulis ya biar Sony gampang lupa ya.
2: Iya.
0: Baik. Baik,
2: Kakak. Jangan menulis di atas air.
0: Oh, oke. Okay. Apalagi menulis di atas ini ya, menulis di atas luka ya.
2: Aduh, jaya, itu nanti makin sakit.
0: Oh, makin sakit. Silakan Kakak. Mau dengar lagu yang mana? Di sini ada memandang.
2: Ikutan saja, oh, ikutan. Seperti biasa, ikutan. Siap. Saja. Semua lagu bagus-bagus dari tadi yang diputar.
0: Terima kasih.
2: Apalagi lagunya Bung Endang tadi.
0: Oh iya. Cinta sabun mandi ya, sesore jadi mau mandi.
2: Itu sudah mau mandi. Sampai dia ganti namanya Beta tuh.
0: Oh begitu, salah sebut nama. Baik.
2: Salam
0: baik.
2: Pertama buat Bung Endang. sama hijau daunnya.
0: Iya.
2: Opa Emi, selamat sore Opa, sama Oma.
0: Iya.
2: Kalau ada Panten bergabung Opa, sudah lama saya nggak gabung.
0: Iya.
2: Bung Miller, Gaipura.
0: Iya.
2: Bung Herman di belakang Kartita.
0: Iya.
2: Bung Joy, Bung Yopen, Mama Jessie.
0: Iya.
2: Kak Cecilia Mantasi, Kak
0: iya.
2: Diona Oi Sapa, serta semua yang lagi monitor, selamat
0: iya.
2: sore, selamat ngopi ngeteh
0: iya.
2: sambil cemilannya.
0: Baik.
2: Kak Kristin juga,
0: iya.
2: jangan lupa dangdutnya ini harus goyang Kak Kristin.
0: Baiklah.
2: Semua
0: kalau
2: yang lagi
0: gitu.
2: Dengar, jangan lupa lagu diputar, hentikan dulu semuanya, goyang, goyang.
0: Mari kita berjoget ya. Iya.
2: Oke Kak Kristin, terima kasih banyak.
0: Terima
2: Semangat
0: kasih.
2: Selalu, pulang hati-hati.
0: Terima
2: Dadah,
0: kasih.
2: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kak Wati di Perumnas ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui kotongpung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bah, siapapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
2: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
1: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
2: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sabu uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
1: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
3: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
2: Uang dari mana tadi, Adi?
3: Dari mama, toh.
1: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
2: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

104,3 MHz perempat RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara sampai di sini. Beta menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua di Prodangdut. Terima kasih buat yang su gabung di ini sore ya. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Dan seperti biasa, satu pantun jadi satu. Dua pantun jadi satu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

memastikan keberlanjutan ULD penyandang disabilitas setelah dukungan program siap siaga berakhir. Menurutnya, NTT memiliki modal sosial berupa solidaritas dan kepedulian yang kuat terhadap isu disabilitas. Namun keberlanjutan ULD masih menghadapi tantangan, terutama terkait anggaran, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas penyandang disabilitas. Beralih ke informasi berikut. Ketersediaan air menjadi salah satu tantangan utama bagi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi musim kemarau. Kondisi tersebut membuat petani perlu menyesuaikan waktu tanam dengan ketersediaan air agar risiko gagal tanam dan gagal panen dapat ditekan. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Simon Banuet, mengatakan, sejumlah wilayah saat ini mulai mengalami keterbatasan air. Bahkan terdapat lahan persawahan yang telah siap ditanami namun belum dapat melakukan penanaman karena tidak tersedia air yang cukup. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndeleo di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndeleo, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pulau Lepanbatan, menurut versi orang Kedang, pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor. Sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepanbatan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan Putri Laut. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun, dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepanbatan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepanbatan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar yang merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepanbatan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepanbatan. Pulau Lepanbatan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol, dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepanbatan. Tapi, suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepanbatan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Pelaku usaha di Kabupaten Lembata mendapat pembekalan branding dan pemasaran digital melalui bimbingan teknis pengembangan produk ekonomi kreatif. Pelatihan tersebut diarahkan supaya produk lokal seandainya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga identitas dan akses pasar yang lebih luas. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 peserta perempuan dan remaja putri yang merupakan pelaku usaha terpilih. Peserta juga mendapat pembekalan mengenai pembentukan kelompok usaha berbadan hukum dan perlindungan produk melalui merek kolektif. Pemerintah berharap pelatihan dapat menghasilkan produk yang lebih siap memasuki pasar. Keberhasilan program akan dilihat dari perkembangan kualitas, legalitas, identitas, dan kemampuan produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas. Pindah ke informasi berikut. Mempersiapkan masa depan anak yang gemar belajar harus dimulai sejak dini melalui pembiasaan membaca dan menulis. Langkah ini terlalu

Dari kawasan Topolo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam, oh, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 bersama dengan Daten Lai yang sudah datang kembali. Kau mau temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam dan juga semua pun tasibuk-tasibuk ya. Yang lagi tasibuk semangat sabuat semuanya, yang masih dalam perjalanan juga, yang pakai motor kok, pakai otok kok ya, Daten akan temani perjalanannya. Tapi jangan ngebut juga, pelan-pelan, salon-alon wae, yang penting sampai pasti begitu ya. Hati-hati di jalan ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, di Sasando sore dari sekarang sampai di jam 7 tuh ada informasi mengenai kota destinasi wisata. Tapi Daten juga mau tahu informasinya ataupun cerita dari

Bapma menumpang destinasi wisata, tempat-tempat bagus apa ataupun tempat rekreasi apa yang ada di Bapma menumpang daerah yang dekat-dekat rumah atau di luar ya, atau yang pernah Bapak Mamadong kunjungi itu di mana. Boleh baca cerita bersama dengan Datnya nanti di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499 ya. Dan Daten Ju mau tahu ya, nanti setelah pasiar ada juga informasi-informasi tentang ketumpung budaya yang ada di NTT. Nah, Daten juga nanti kepingin tahu ya, ada budaya apa, kearifan lokal apa yang ada di Bapak Madom daerah yang masih terus dijaga, tetap dilestarikan begitu ya. Boleh baca cerita bersama dengan Daten di nomor yang tadi Beta suka sih tahu ya. Nomornya masih sama, belum berubah. Sama dengan Datnya juga belum pernah berubah. Selamat malam, selamat menikmati suasana kebersamaannya bersama dengan keluarga ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan setelah sasando sore dilanjutkan lagi dengan sasando malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya. Tadi ada satu lagu dari ketum kakak Konrad, Good Vibration ini ya. Dia pun judul itu Halo Basudara. Kemana kabar? Ada bye-bye soko? Kalau ada bye-bye disyukuri ya. Kalau sonde bye pun ya, nikmati saja ya, perlu mengucap syukur juga dan tetap berharap ya, tetap berdoa juga supaya cepat sembuh begitu ya. Ataupun yang dalam ya suasana yang sonde bye, mungkin ada satu dan dua hal begitu yang membuat Bapak Mama dong sonde fokus begitu ya, sonde papa kasih tenang pikiran, nanti besok lagi bisa dilanjutkan begitu ya. Pekerjaan hari ini cukup sampai di sini ya, nanti dilanjutkan lagi besok ya. Jangan terlalu memaksakan diri, nanti bisa-bisa otak juga capek begitu ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Karena otak juga perlu refreshing ya, perlu suasana yang baru lagi begitu supaya ketemu otak itu bisa berjalan dengan lancar ya. Dengan cara seperti apa ya? Dengan cara ketemu harus membuat ketemu diri itu lebih happy, lebih senang lagi ya, mendengarkan lagu-lagu dari daerah NTT ya, ataupun lagu-lagu yang bapak mama don suka ya. Nah, lagu-lagu dari daerah NTT jangan sampai Bapak Mama dong lewatkan. Harus ya dengar perempat daerah di Kupang ya. Bukan hanya bisa dengar lewat terestrial saya, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, tapi bisa juga dengar lewat aplikasi RRI Digital ya. Kotong su bisa streaming juga. Jadi Bapak Mama dong bisa dengar lewat aplikasi RRI Digital. Jadi mau di mana sa, mau kapan sa, Bapak Mama dong su bisa dengar perempat daerah di Kupang ya. Nanti tinggal download sa itu RRI Digital, nanti masuk saja di Play Store ya atau di App Store ya, ketik RRI Digital. Kalau sudah muncul, nanti munculnya itu warna biru, warnanya warna biru ya, itu nanti Bapak Mama dong tinggal download ya. Kalau sudah pasang, nah tinggal diklik saja itu Bapak Mama dong bisa dengar perempat RRI Kupang. Lagu-lagu terlalu enak semua, lagu-lagu bikin kotong semangat-semangat sa. Dan ada lagi ya beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Nanti setelah itu kotong lanjut baca cerita tentang ketumpung destinasi wisata, tempat-tempat bagus apa yang ada di ketumpung daerah NTT. Dan datang juga mau tahu ada tempat bagus apa yang ada dari Bapak Mama Dompung daerah ataupun yang pernah dikunjungi begitu ya. Ada satu lagu dari kakak Gusti Senda yang berkolaborasi dengan teman-teman dari anak cabang ini ya, judulnya Hidup Santai.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perambat Arerikupan Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, ternyata tempat pertama yang kotong harus pinih, kotong harus langgar laut duluan ya. Karena kotong mau pilih di ND. Karena di ND itu ada salah satu tempat bagus yang bisa kotong pigi untuk berfoto-berfoto ya, explore keindahan ya. Dan kotong jangan lupa juga ketika kotong sufoto, posting di media sosial. Kasih tahu itu ada di mana. Begitu juga dan bapak mama, kakaknya, kakak nona semua ya. Kalau sebuah foto di salah satu destinasi wisata, tempat-tempat bagus ya, posting di media sosial, kasih tahu itu tempat di mana, supaya datang juga tahu, oh ternyata di tempat ini, di daerah ini, ada tempat bagus yang harus beta pigi ini ya. Nah, Walau Topo itu kan sebuah desa yang terletak sekitar 10 km dari kota ND. Sonde hanya menawarkan pemandangan desa yang unik dan deretan rumah tradisional yang tersusun rapi dari bawah pidi atas, tetapi juga di pengkendan alam tuh yang memukau di Tanjung Wolotopo. Destinasi ini sujadi magnet buat para pecinta fotografi dan mereka-mereka yang mencari pengalaman menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Timur ya. Tanjung Wolotopo menawarkan panorama yang sonde tertandingi dengan pemandangan laut lepas yang membentang luas. Dari sini katong tuh bisa menikmati keindahan Gunung Meja yang menjulang di kejauhan serta landscape kota Ende yang menawan. Itu tempat juga sangat cocok buat katong-katong yang mau mengabadikan momen dengan latar belakang alam yang mempesona, terutama saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bang su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT. Nah, dari ND, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, Kotong datang kembali di Kotompong Pulau Timor ya, di Tanah Timor sini. Karena ada salah satu keindahan alam yang menarik Kotong ya untuk pikolia secara langsung begitu. Kalau Kotong hanya lihat, nonton di YouTube, di media sosial, itu kurang lengkap begitu. Lebih lengkap lagi, Kotong harus pigi ya, bisa merasakan langsung dia pun keindahan, dia pun kesegaran dari itu air terjun ya, dan juga dari dia pun alam yang terlalu indah ya. Nah, ini air terjun ini ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan ya. Dia pun nama air terjun Enitas. Secara geografis, objek wisata ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari Kota Kupang dan hanya 1 jam kalau ditempuh dari pusat Kota Soe. Walaupun lokasinya cukup jauh, perjalanan tersebut akan terbayar lunas dengan suasana alam yang masih sangat alami. Nama Oenita sendiri diambil dari bahasa Atonipameto, yaitu Oe berarti air dan Nitas yang merujuk pada nama sebuah pohon lokal. Dan air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25-30 meter. Salah satu daya tarik utamanya adalah kejernihan airnya yang berwarna hijau toska, kontras dengan dinding tebing batu dan rimbunnya pepohonan hijau di sekelilingnya. Udara di sekitar lokasi Ju terasa sangat dingin dan sejuk, memberikan ketenangan buat sapa-sapa yang datang kau berkunjung.

0: Vatnajökull merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Vatnajökull terdiri dari dua suku kata, yakni Vatu, yang artinya batu, dan Naukull, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Vatnajökull dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Vatnajökull, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Vatnajökull merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Vatnajökull adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Vatnajökull dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Vatnajökull menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, Kecamatan Lempor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ya. Sekarang ini memiliki sebuah permata tersembunyi yang mulai menarik perhatian para wisatawan, yaitu Pantai Berenang. Itu pantai menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih, menjadikannya destinasi yang sempurna buat para pecinta alam dan juga wisatawan yang mau menikmati ketenangan di tepi laut. Pantai Berenang yang ada di pesisir selatan Lembor nih menawarkan pemandangan yang menakjubkan, di mana para pengunjung ataupun kota semua dapat menikmati panorama laut yang biru serta bebatuan alam yang menghiasi pesisir pantai. Jadi bagaimana? Ada dari bapak mama kakaknya kakak nona semua pun daerah kok yang punya destinasi wisata ataupun tempat-tempat bagus begitu yang bisa diceritakan, bisa dikasih tahu di Daten ya, supaya Daten juga dan juga semua yang suka jalan-jalan bisa tahu, oh ternyata dari basudara semaupun daerah ada tempat bagus yang begini, berupa air terjun, pantai kok, wisata sejarah kok, ya pokoknya bebas. Ada tempat bagus apa? Cerita sah supaya Daten juga tahu begitu ya, supaya kalau libur nanti Daten bisa sampai di sana. Supaya ketika orang tanya, "Wih, lu pernah sampai di sini kok, Sonde?" Sudah dong, di pembukti mana? Nah, Beta langsung kasih tunjuk foto, bahkan kasih tunjuk di media sosial, ini Beta supi di sini. Di tempat nama tempatnya ini ya. Lokasinya di pun jarak tuh cuman sekian ya. Dan itu ketong perlu kasih tahu karena sekarang kan orang paling cuman posting foto saja. Memang itu tujuannya baik untuk membuat banyak orang penasaran, tapi orang juga pasti akan bertanya-tanya begitu, ini di mana. Kalau orang super malas tanya, ya sudah ke stay-nya sasu. Lebih baiknya kalau kotong itu posting kemudian kasih tahu ya. Kasih tahu ini tempat wisata namanya ini, ada di desa ini, ada di kecamatan ini, dia pun jarak dari desa ini pergi tempat wisata ini cuman beberapa menit sah, atau sonde terlalu jauh begitu supaya kotong juga, oh ternyata di sini ada tempat bagus begini, besok ketempi, hari libur ketempi. Nah, keindahan alam sekitar yang masih alami dengan pepohonan rindang yang tumbuh di sepanjang pantai berenang itu kasih suasana yang sangat menenangkan dan nyaman untuk berlibur. Salah satu daya tarik utama pantai berenang adalah kejernihan air lautnya yang memungkinkan pengunjung untuk menikmati keindahan bawah lautnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Atambua berkolaborasi dengan pengelola pos lintas batas negara Mota Ain menghadirkan ruang terbuka publik bernama Taman Budaya Gotong Royong. Taman tersebut berada di pintu masuk kawasan PLBN Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus sarana edukasi budaya. Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari bilang bahwa pemilihan PLBN Mota Ain sebagai lokasi taman memiliki makna strategis karena berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Ia berharap taman tersebut dapat jadi ruang interaktif yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, aktivitas budaya, sampai olahraga. Pindah informasi berikut. Putra Pesona Indonesia 2026 Gilang Adi Prakasa mendorong generasi muda memanfaatkan media sosial kokasi kanal potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur. Menurut Gilang, media sosial memiliki kekuatan besar dalam membangun carita dan kasih gambaran destinasi wisata PIDI masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk datang secara langsung. Gilang kasih tahu media sosial dapat digunakan kokasi tahu keindahan destinasi sekaligus mengangkat budaya, adat, dan keindahan kehidupan masyarakat lokal. Gilang Ju ajak generasi muda sonde hanya aktif di dunia digital, tetapi Ju sesekali turun langsung PIDI lapangan, ko kanal destinasi dan masyarakat lokalnya. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melquiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bapak Mama, kakeknya, kakek Nona semua ini malam ya, kotong soalnya hanya bercerita soal kotong destinasi wisata. Tapi kotong akan bercerita dan juga mencari tahu lebih banyak lagi ya, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik dari kotong daerah NTT. Ya, ternyata soalnya hanya keindahan alam tapi dipung adat budaya juga ya. Dan hal ini mengenai dipung kesenian ya, dalam hal menari. Karena daerah NTT itu kan memiliki tariannya masing-masing dari setiap daerah ya. Contohnya dari masyarakat Adonara sendiri, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, ada yang namanya tarian hedung atau yang artinya tarian perang. Dan jenis ini tarian merupakan tarian perang yang dulunya dibawakan untuk menyambut pahlawan yang pulang dari medan perang. Itu tarian melambangkan nilai-nilai kepahlawanan dan juga semangat berjuang yang sonde kenal menyerah. Dan sekarang ya, itu tarian merupakan salah satu tarian kebanggaan masyarakat Adonara yang dibawakan dalam acara-acara tertentu ya. Misalnya penyambutan tamu ya, pada pesta adat ya, seperti pembuatan rumah adat dan juga pernikahan dan pesta sakramen imamat serta acara keagamaan lainnya ya. Dalam tarian ini para penari baik tua, muda atau anak-anak yang terdiri dari kaum laki-laki dan juga beberapa kaum perempuan. Jumlah penarinya itu sonde ditentukan ya. Namun biasanya paling sedikit 5 orang. Penari terdepan bertindak sebagai pemandu. Dia tuh kasih aba-aba atau perintah buat penari yang lain. Mereka memainkan gerak kaki, tangan, kepala, dan seluruh badan.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, diantaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Nah, bapak mama, kakek nyong, kakak nona semua, selain tarian hedung ya, ada juga yang namanya tarian kakamuso. Tahu kosong nih, tarian kakamuso ini berasal dari daerah mana? Betul sekali ya, bapak mama, kakek nyong, kakak nona semua, kalau tarian kakamuso ini merupakan tarian perang tradisional dari kerajaan Ti di Kabupaten Rotendao dan diciptakan oleh Nale Sangguk ya. Kalau saya salah itu di abad ke-17 yang melambangkan keperkasaan untuk menyambut pembesar, acara adat atau kedukaan. Kemudian ada juga tarian Tai Benuk. Ini tarian ini merupakan tarian pergaulan. Merupakan tarian pergaulan berbeda dengan tarian kakamuso yang merupakan tarian perang dan tarian pergaulan ya yang sangat populer dan dibawakan saat acara adat, pernikahan, peminangan, pelantikan tokoh adat atau syukuran rumah baru. Kemudian ada juga tarian sakaliti yang merupakan tarian kreasi yang dibawakan para petani penyadap lontar untuk menyambut datangnya musim sadap gula atau tuak.

Tradisi Libasili atau yang dikenal dengan silat kampung merupakan seni bela diri tradisional sekaligus olahraga ketangkasan fisik yang hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka di Kabupaten Rotendao. Seni pertunjukan ini bukan sekedar ajang adu fisik, melainkan warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial. Libasili biasanya dipentaskan dalam suasana kedukaan sebagai sarana hiburan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung. Tak hanya itu, Libasili juga menjadi atraksi utama dalam perayaan budaya Hus serta momentum peringatan hari-hari besar daerah. Dalam pementasannya, Libasili mempertemukan dua petarung yang diawali dengan saling memperlihatkan jurus ketangkasan dan membalas pukulan secara terukur sebanyak dua kali. Di balik ketegangan dan adu fisik tersebut, Libasili secara mendalam menanamkan nilai-nilai disiplin tinggi, sportivitas, serta rasa penghormatan yang tulus terhadap sesama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, kakeknya kakek nona semua, ada salah satu seni tari tradisional lah yang berasal dari daerah Manggarai ini ya. Tapi sebelum Datin kasih tahu tarian dari daerah Manggarai yang satu ini, Datin juga mau tahu ini, ada tarian apa dari Bapak Mama, kakeknya kakek nona semua pung daerah ya. Boleh baca cerita bersama dengan Datin di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 Karena Datin percaya dari Bapak Mama dom daerah itu pasti ada tariannya masing-masing ya. Entah itu tarian yang apa ya, membangkitkan semangat dalam acara-acara tertentu begitu ya. Kalau dulu itu kan Kotong lebih mengenalnya tarian perang begitu ya, yang lebih dikhususkan lagi begitu untuk artinya ya. Ada tarian perang, ada tarian penyambutan ya, ada tarian sebagai sarana untuk mencari jodoh ya. Tapi untuk sekarang ini kan lebih apa ya, lebih umum lagi begitu dalam hal penggunaannya, walaupun ya maknanya sudah bergeser ya, penggunaannya sudah bergeser begitu ya. Sonde hanya dikhususkan untuk salah satu acara, tapi makna dari itu tarian ya, filosofi dari itu tarian masih tetap utuh ya. Hanya karena perkembangan zaman saja, jadi itu tarian ya ditampilkan untuk penyambutan tamu, untuk acara-acara festival budaya ya, ataupun acara-acara lainnya begitu ya. Nah, Datin percaya itu pasti setiap daerah punya seni tari tradisionalnya masing-masing ya. Ternyata tarian dari daerah Manggarai ini ada yang namanya Tiba Meka. Dan tarian Tiba Meka ini bukan hanya sekedar tarian sah, tapi merupakan bentuk dari tradisi Tiba Meka atau tradisi penyambutan tamu di wilayah Manggarai. Ini tradisi diwariskan para leluhur orang Manggarai sebagai bentuk penghormatan pidi tamu yang dianggap panting. Itu tarian beriringan dengan tradisi ritual adat Kepok yang maknanya hampir sama, yaitu penyambutan khusus untuk para tamu ataupun pejabat penting.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dah loh karena nanti katong akan bercerita lanjut lagi tentang katong adat dan budaya yang ada di Indonesia. Kalau tadi itu kan katong sudah cerita soal katong tarian dari NTT. Nah, ini kali katong akan bercerita mengenai seni tari tradisional dari daerah Indonesia di katong segmen Keliling Indonesia dari jam 8 sampai di jam 9 ya. Jadi, mau tahu apa sah tarian dari daerah ya, tarian daerah dari ketembung daerah-daerah yang ada di Indonesia, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Tari atau nimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Emat siumolog na koproempa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, salah satu seni tari tradisional yang kalau mau dibilang ya, su hampir punah di pung keberadaan ini, walaupun ya masih ada diperlihatkan, dipertunjukkan begitu ya, untuk beberapa kegiatan begitu ya. Itu ada yang berasal dari daerah Priangan, Bogor dan Purwakarta di Jawa Barat. Namanya itu Ketuk Tilu, adalah tarian yang diwariskan oleh masyarakat Sunda sejak abad ke-19. Nama tarian itu merujuk pada 3 jenis ketukan yang dihasilkan oleh alat musik pengiring, yaitu kendang dan juga gong kecil yang berfungsi mengatur irama. Itu tarian dahulu dipertunjukkan oleh ronggeng ya, pemusik dan sinden dalam suasana yang meriah. Pertama kali

Digunakan dalam upacara syukuran pasca panen, ketuk tilu itu kemudian berkembang menjadi hiburan rakyat. Dari tarian itulah lahir tari jaipongan yang inspirasi gerak serta iramanya itu berakar dari ketuk tilu sampai menjadi cikal bakal tarian modern khas Sunda.

0: Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu seni tari tradisional Lai yang bernama Wangsa Suta ya. Tarian Wangsa Suta ini ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, merupakan tarian tradisional berasal dari daerah Sukabumi ya. Itu tarian dibawakan oleh 7 penari pria yang memerankan tokoh Wangsa Suta sebagai pemimpin. Dalam pertunjukannya itu para penari membentuk berbagai formasi yang menceritakan suasana perang sekaligus menyimbolkan kerjasama, kesatuan, serta semangat kepahlawanan. Nah, pada awal pertunjukan, 2 penari tampil di depan dengan gerakan melompat dinamis sambil taputar seolah-olah sedang menyiapkan diri memasuki medan laga. Gerakannya itu kemudian melambat dengan ayunan tangan dan kaki yang teratur, diikuti ya lirik mata tajam ke kiri dan juga ke kanan saat mengelilingi panggung.

0: Beta sugesting pesan panjang lebar buat dia, tapi Beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di Beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir Beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, Beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya, karena setelah ini lagu, Kotong akan dengar dan ikuti ya sebuah legenda yang akan dikemas menjadi sebuah mini drama dan akan bercerita tentang legenda Keong Mas. Ya, jadi seperti apa mini drama ya cerita tentang legenda Keong Mas? Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyelidikan.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ngendi-endi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Gerson Pelog, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perompet RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Masih bersama dengan Daten yang menemani semua pong suasana kebersamaannya sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan malam hari ini Kota Suara di segmen Basenggol ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau bergabung, terlalu bisa ya di Kota Mulain Telepon ya, di SMS dan juga di WhatsAppnya Perompet RRI Kupang. Dan malam ini Katong akan membuka suasana dengan sebuah lagu yang di penjudul itu salah pilih. Nah, dari ini judul ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, mungkin ada di antara Katong itu yang langsung teringat pada seseorang atau bahkan teringat pada kisah cinta yang pernah salah arah. Kompas makali rusak ya. Karena terkadang dalam urusan hati, Kotong itu memilih dengan perasaan, tetapi ternyata pilihan itu belum tentu menjadi yang terbaik ya. Nah, tapi tenang ya. Apapun kisah di balik lagu ini, biarkan musik yang berbicara dan menemani perasaan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua kalian malam ini ya. Salah satu lagu yang mau datang putar dengan judulnya Salah Pilih.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di segmen Bahasa Enggol ini bisa bergabung ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, kemudian di Facebook Perompak dari Rekupan juga sudah diposting status terbarunya. Kemudian di live TikTok ini ya, karena kotong ada live TikTok ini, jadi Bapak Mama dong boleh bergabung di live TikTok RR Kupang ya, dan bisa bercerita juga bersama dengan Daten di sini tentang budaya apa yang kepingin sekali kotong kasih tahu begitu di orang-orang yang ada di luar sana begitu. Mungkin ada teman-teman dari luar daerah begitu ya. Luar daerah begitu, kotong kepingin kasih tahu dari kotong daerah itu ada budaya begini, ada tradisi seperti ini, entah itu tentang adat budayanya berupa tarian, berupa wisata sejarah, ataupun berupa bahasanya, kain tenunnya, karena kotong daerah NTT itu terlalu banyak, terlalu beragam di pembudaya ya, begitu bahasa, tarian ya, kain tenun ya, kemudian kearifan lokalnya, kemudian apalagi tentang lagu-lagunya begitu. Kotong juga bisa mengajarkan begitu bahasa dari kotong daerah itu seperti apa. Mungkin contohnya selamat malam ya, kalau bahasa Sabu itu selamat malam hela mamat dah. Jadi ketika don datang di kotong daerah itu don semengerti begitu. Ketika don datang ada masyarakat lokal begitu yang bercerita, mungkin sapaan pertama itu, bercerita pertama itu hela mamat dah, minami, itu minami itu tanya kabar ya, kabarnya bagaimana. Nah itu pasti ketika kotong kasih tahu, mereka datang di kotong daerah don su tahu, oh ternyata dia pemaksud itu begini, don tanya begini, jadi tinggal kotong jawab sah, kabarnya baik-baik, mungkin balas juga selamat malam juga begitu . Karena banyak daerah ya, banyak daerah di NTT itu memiliki bahasanya masing-masing, kemudian tradisinya masing-masing, adat budayanya masing-masing. Jadi ini malam kotong mau bercerita soal budaya apa yang kepingin sekali kotong mau kasih tahu begitu di orang luar dong. Nah di live TikTok Rere Kupang sudah ada yang bergabung. Kakak Johannes Seren ini sudah lama sonda dengar Kakak Rogan pun suara. Wih, Kakak Johannes kemarin Kakak Rogan dinas ha. Ini yang punya akun W. Halo Kakak, halo juga ya Kakak W dari Saburai Jua. Selamat malam Kakak. Selamat malam juga Kakak Nona, Kakak Ina ya. Kakak Daten satu lagu dulu dari Malaka. Kalau dari Malaka kebetulan beta juga ada siap di sini Kakak Johannes ya. Ada satu lagu dari daerah Malaka yang beta siap di sini, itu judulnya Berbele-bele. Berbele-bele di penjuru. Ini lagu nih ketemu Kakak Don Manek.

0: saya menyanyi dan juga kakak Linda Loasana ini ya. Dan yang mau bergabung bisa di line telepon, di WA, di SMS dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang. Ini beta terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Salam, selamat malam Kerate.
0: Salam, selamat malam juga.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana kabar?
1: Ibu kabar, puji Tuhan baik.
0: Amin. Amin. Iya.
1: Bila malam kekedatan tanpa ganteng.
0: Oh begitu kok?
1: Iya. Ini iya.
0: Betusan percaya.
1: Soalnya betul.
0: Tapi memang fakta, dari kecil memang sebegitu.
1: Kok memang kekedatan dari kecil sebegitu ganteng.
0: Baik, Kakak Fendi.
1: Ya.
0: Kakak Fendi, budaya apa dari Kakak Fendi Punda Era yang kepingin sekali Kakak Fendi mau kasih kenal di orang luar begitu? Tentang budaya. Apa sah? Tentang apa sah?
1: Kalau ketemu orang Rote itu budaya itu yang ketemu ingin perkenalkan itu yaitu ketemu punya kain tenun, kesarung dong itu. Kan yang ketilanggar itu,
0: kakak
1: dong. Karena yang dari luar ke itu hari dari Jakarta terus sempat amek terpunya istilahnya belilah produk lokal NTT
0: betul
1: apalagi dari Pulau Rote itu.
0: Karena banyak itu sekali harus, dia motif banyak sekali dia pemakna di itu balik motif ya
1: iya sangat maknanya sangat bagus sekali jadi harus kotong perkenalkan di ya pokoknya di luar bagi supaya yang lain bisa mengenal.
0: Siapa tahu ada desainer-desainer internasional yang tertarik untuk ini beli kotomong kain, kemudian dong ini desain kotomong kain tenun dengan lebih modern le.
1: Betul itu.
0: Ini kan juga salah satu hal yang positif juga ya dan berdampak juga buat kotompung mama-mama perajin tenun dong.
1: Itu sudah. Kain kotong juga harus berikan semangat buat kotong pun mama-mama dong.
0: Iya, iya.
1: Berikan mama-mama dong kotong punya kain tenun ini dimiliki oleh pembeli yang lain dari luar.
0: Betul. Baiklah. Oke deh. Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Yang ada di playlist.
0: Di sini yang beta siap itu ada yang judulnya Cinta Beda Prodi, Jeku Jere, kemudian ada juga Katupavin, Berbelebele, Anadohau Ihi, Balas Dua Kali, Nusarote, Tagal Sapele, dan juga Aijo Mama, serta Sakura, Sa Orang Kurang.
1: Ini Balas Dua Kali itu dari ini siapa?
0: Kakak Randy Da Silva dan juga teman-teman ada Om Kobus dan juga Kakak Ariston.
1: Biasa yang Cinta Beda Prodi.
0: Cinta Beda Prodi. Okay.
1: Yang dansa itu kok?
0: Bukan.
1: Yang asli punya.
0: Iya.
1: Oh, nah itu saya.
0: Baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Oke. Okay. Salam pertama buat Tekeraten yang punya bus malam ini. Tetap semangat. Sebentar pulang hati-hati di jalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi selalu.
0: Amin.
1: Ya, salam pertama ada Mama Del di Purbatu lagi pantau. Selamat malam, apa kabar? Jangan lupa makan malam, jaga kesehatan. Nah, yang kedua ini ada Opa Miller di Jalan Salak. Selamat malam, bos, apa kabar? Ketiga ada Bapak yang di Ponmuti ini, Ama Iye.
0: Iya, Bapak Ama Iye.
1: Ama Iye, Bapak Ama Iye. Ama Iye, yang ada salam saya kapan malam, selamat malam. Yang keempat ada Bapak dan Dion Lasi. Kelima ada Bapak Tomon dengan Mama Ani ya.
0: Iya.
1: Mama Ani di Fatukanutu. Keenam ada Mama Fajr Nekokoko. Ketujuh ada Kakak Odi di Kuak PU. Yang lain bisa besok les.
0: Baik.
1: Buat Cekaraten, tetap semangat, titip salam Kakak Nuna di rumah dan si buah hati di rumah.
0: Oke.
1: Buat Cekaraten, salam, salve.
0: Salam, salve. Terima kasih ya Kakak Fendi dari Oeteta ya sudah bergabung ya di Kotong Pelayan Telepon. Dan yang mau bergabung juga di live TikTok ya, ini terlalu bisa ya karena malam ini Kotong lagi live TikTok ya, akunnya akun RRI Kupang, jadi Bapak Mamadum bisa masuk di situ, kemudian

0: mengirimkan salam-salam dan juga bisa baca cerita soal budaya apa dari kotong daerah itu yang mau kotong kasih kenal pidi orang luar ya. Dan yang mau bergabung ini cuman bisanya di line telepon ya 0380 833 499. Dan Beta juga baru ingat ya, ya ampun Beta bisa lupa nih. Kalau malam ini kotong lagi live, jadi Beta hanya buka di 0380 833 499. Kalau nomor 0811 3820 1043 ya, yang Beta ada pakai untuk live TikTok ini, itu Beta soalnya buka layanan telepon, nanti takutnya terganggu juga begitu di kotong live TikTok ya. Yang sudah bergabung ini ada kakak, oh iya kakak Johannes ini, kakak datang lagu dulu dari Malaka ini, dari Remy Bere kok. Iya, bukan dari Remy Bere, kalau Berbele-bele ini dari kakak Don Manik Esa, kemudian berkolaborasi dengan kakak Linda Loasana ini. Judulnya Berbele-bele, kakak Johannes ya. Selamat malam kakak Elizabeth. 833-499, halo selamat malam.
1: Selamat malam kak Daten yang ganteng, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Bela makan sirih pinang.
0: Oke, okay, ada makan sirih pinang eh. Maal eh, malam-malam eh.
1: Ya kalau mau tidur tuh kakak sayang, Beta harus makan sirih pinang tok.
0: Pinang,
1: baru tidur.
0: Pinang tok soalnya campur dengan sirih?
1: Tidak boleh.
0: Oke, okay. Kenapa kok soalnya mau campur padahal lebih enak gitu?
1: Tidak kakak, karena itu menurut orang tua dulu, bilang kalau nanti besok-besok kalau lu sudah besar atau sudah tua, makan pinang keriting, setelah makan habis lu tidur sudah.
0: Oke. Okay. Pikirkan apa kok.
1: Bermanfaatnya sangat luar biasa kakak.
0: Iya. Baik. Ini Opa Miller, ini malam kotong baca cerita soal dari ini budaya yang dari kotong daerah nih, kotong mau kasih kenal di orang luar nih, itu budaya apa yang kepingin sekali Opa Miller mau kasih kenal?
1: Baik. Budaya ini kan di NTT ini sangat banyak.
0: Banyak, terlalu banyak.
1: Terlalu banyak sekali. Tapi budaya yang ada di khususnya NTT ini yang terkadang masih diabaikan atau masih bilang tertinggal ini adalah pending dan itu topi seperti tilangga dan lain-lain begitu. Pending. Ya, pending.
0: Pending itu apa ya pending ya?
1: Pending itu ikat pinggang.
0: Oh, ikat pinggang.
1: Untuk kalau orang-orang nanti itu dong biasa pakai nah. Itu pending, namanya pending.
0: Itu yang mau dikasih kenal di orang luar.
1: Ya, di pending itu ada yang terbuat dari perak. Ada dari perunggu, ada sekarang sudah orang Rotendao dong biasa buat itu dari bahan-bahan yang seperti belek tapi dari apa aluminium begitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kalau ketika ada acara adat, Maso Minta itu wajib orang Rote harus pakai itu.
0: Harus pakai.
1: Harus. Kalau laki-laki kan tilang gak kakak?
0: Iya betul.
1: Jadi adat orang Rote ini ketika mama so minta atau acara tertentu ini kalau tidak pakai pending itu bukan namanya orang Rote.
0: Berarti harus pakai.
1: Harus pakai.
0: Oke.
1: Okay. Pending ini ketika selimut baru di macam keikat pinggang begitu kakak.
0: Iya. Iya betul ya. Beta juga baru-baru dapat lihat di media sosial itu ada yang orang luar, orang barat ini ya, orang barat itu ya. Entah dia dari negara mana tapi dia dapat jodohnya orang Rote. Nah dia pakai pakaian lengkap ya, pakaian lengkap, pakaian adat itu, busana adat lengkap. Itu ada ikat kepala destar, kemudian ada apa namanya, selendang, kemudian selimut juga dia pakai, pokoknya terlalu keren, terlalu gaga.
1: Iya.
0: Depi Minang orang pun ana di Rote sana.
1: Baik, Karaten. Yang berikut, kalau daratan timur atau khususnya orang timur, orang bilang alkosu atau ini apa orang bilang saku untuk Nah, ika taruh di leher dan bisa gantung itu, itu harus di, itu yang perlu dibudidayakan atau dikasih tahu di semua orang bahwa itu harus dengan muti semua, kakak.
0: Harus dengan muti.
1: Ya, ada tanpa sirih yang dengan muti, itu khusus.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu tanpa sirih ada dua macam. Kok orang bilang, kok mama?
0: Iya.
1: Nah, kalau suguhkan secara adat, itu harus masuk pakai, itu orang bilang, tanpa sirih yang dililiti dengan selimut, dengan muti, kakak.
0: Oke, okay, seperti itu ya. Baik. Iya.
1: Jadi kalau ada yang tanpa sirih biasa, itu kecuali adat biasa. Tapi kalau adat yang benar-benar yang harus itu adalah tanpa sirih yang dililiti oleh muti, kakak.
0: Oke deh, baiklah, terima kasih Opa Miller sudah berbagi cerita ini. Ya. Ini mau dengar lagu yang mana, Opa Miller? Di sini lagu yang beta siap itu ada ya, yang judulnya Katupavin, Jeku Jere, Berbe.
1: Katupavin, kakak.
0: Katupavin, oke. Salam singkatnya buat siapa?
1: Bisa tidur, nah.
0: Salam singkatnya buat siapa?
1: Awal ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena beta pun keadaan sehat ya. Tuhan memberkati kakak ya.
0: Amin.
1: Ya, salam berikut ini tadi yang baru lewat Fendi kok.
0: Iya, kakak Fendi.
1: Ma bilang tambah ganteng nah. yang berikut Mama Del, Ma Iye, selamat malam Ma Iye, Bapak Dan Oen Lasi, Bapak Dion Dihane, Bung Milky, Bapak Aloferan. Semoga sehat selalu. Kakak Odi di KOVU. Bapak Rianti di mana? Lek kakak bisa lupa. Oi Pliki kok? Halo?
0: Iya.
1: Ya, Bapak Rianti di Oi Pliki. Semoga sehat selalu Mama Marlin, Bapak Charles, Bung Perro di Kota Bes, Abang John Takari.
0: Baik.
1: Dan yang terakhir untuk Mama Erni di Nefonono dan
0: oke, okay, baik. Terima kasih, Opa Miller.
1: Marbelo. Yang lain, besok lagi kakak. Terima kasih kakak yang baik hati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses, keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molafa, Kota Kup.
0: Baik, terima kasih, Opa Miller. Ya, sudah bergabung di 833-499 dan Kota Dengan Allah, dua lagu yang berada putar. Salah satunya dari kakak Kelvin Remixer ini. Judulnya, Cinta Beda Prodi.

0: Nais atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perempat dari Kupang, suara budaya NTT, masih di Basengkol Salam, perempat dari Kupang ya. Masih bersama Daten Jo yang menemani semuanya sampai di jam 11 malam nanti. Yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya, tak lalu bisa di ketemu lain telepon ya, 0380-833-499. Atau yang mau bergabung di Facebook juga tak lalu bisa, karena status terbaru dari perempat juga sudah diposting. Yang mau bergabung di live TikTok juga tak lalu bisa, karena malam ini ketong lagi live ini ya, live TikTok. Jadi bab mama dong yang mau TikTok kirim salam ya, boleh tak lalu bisa. Ataupun yang mau baca cerita soal budaya apa yang kepingin sekali kota mau kasih kenal di orang luar, begitu. Pokoknya dari kota daerah begitu, budaya dari kota daerah yang terlalu kepingin sekali kota mau kasih kenal begitu. Kalau dari daerah Sabu, dari Betapung asal ya, budaya dari daerah Sabu yang beta mau kasih kenal itu ada salah satu ya, salah satu kebiasaan ya dari masyarakat Sabu ketika mau iris tuak gitu. Mau iris tuak pagi-pagi ya, lebih seringnya pagi itu ya, kalau datang sering dapat dengar. Itu ada yang istilahnya yukalo do, menyanyi dari atas pohon tua gitu. Pokoknya pasti nah, mau siapa sah, kalau pagi-pagi mau iris tuak dari pagi-pagi buta tuh, ketika itu beta pernah, ini ada satu cerita juga, ketika beta pernah pidi Sabu itu, kalau saya salah masih SD, itu pidi bapak besar po rumah. Nah di bawah rumah itu ada pohon tuak, dan kebetulan waktu itu juga beta tidur dengan bapak besar almarhum ya, bapak besar di bagian luar begitu ya, bagian luar ada dadeku di situ, katong tidur sama-sama. Ketika bapak besar bangun, beta juga ikut kaget begitu. Jadi bapak besar pidi kebun ya, iris tuak. Nah dari bawah itu semulai menyanyi pakai bahasa Sabu. Beta waktu itu juga sone mengerti itu bahasa, karena bahasanya bahasa halus istilahnya begitu. Itu naik sampai di pokoknya dari awal tuh, pokoknya dari bawah pohon itu semulai menyanyi sampai di atas pohon sambil iris nih, itu ada sambil menyanyi ju. Baru ada sambung ju dari tetangga begitu, dari tetangga ada juga yang saling bersambung untuk merespon nyanyian yang dinyanyikan begitu. Wah itu terlalu seru. Nah itu yang merupakan salah satu hal keunikan yang kepingin sekali beta ingin kasih tahu begitu, pidi orang luar begitu ya. Dan yang sudah bergabung di 833-499, halo selamat malam, Basengkol Salam.
1: Halo Mamat.
0: Hello Mamat dah, Atana.
1: Iya.
0: Atau Miniko.
1: Iya.
0: Orang pertama ini.
1: Iya.
0: Baru sampai dari mana, Atomi?
1: Soalnya juga dari tadi kok kita masuk sama pas angka ini familiar pun telepon.
0: Oh begitu. Tapi betul toh yang ini kotong ada bawa soal budaya apa dari kotong daerah yang kepingin sekali kotong kasih kenal. Kalau beta sendiri pribadi Tommy itu menyanyi yukalo do dari atas pohon tua gitu.
1: Iya orang tahu bisa begitu toh.
0: Ada toh. Nah lebih sering itu kan pagi-pagi butang kakak.
1: Iya.
0: Piiris pagi-pagi buta itu dari bawah tuh semuanya memang sampai di atas itu menyanyi. Bahkan ada ju yang saling bersambung kan kakak.
1: Soalnya ju kalau ini hok tak dulu pas ada acara berdoa begitu tuh kan.
0: Oh. Tapi itu hari tepi itu nanti ada yang semulai menyanyi, nanti satu sambung lady sebelah sana, satu le sambung
1: ju. Ah iya karena ini pohon tua ada pada dekat toh.
0: Iya.
1: Oke ini namtai dengan ini mengetahukan mereka.
0: Nah itu satu hal yang beta kepingin mau kasih kenal di orang luar begitu. Kalau di beberapa daerah di Sabu tuh ada kebiasaan seperti itu.
1: Ya orang Sabu biasanya ini waktu GP tua juga dia menyanyi, di iris juga tuh jadi iris juga menyanyi juga dia.
0: GP
1: mau ini mulai itu.
0: Nah kalau dari Atomi sendiri, budaya Sabu apa yang kepingin sekali kakak Tommy mau kasih tahu di orang luar, kasih kenal begitu?
1: Kalau menurut beta itu sudah iris tua, karena beta pernah iris tua dulu di Sabu.
0: Oh ternyata kan pelaku juga
1: dari awal pertama kan kita harus ini lihat di pusung bertua kalau sudah keluar di Pumbunga baru GP. Begitu. Orang tahu kan begitu.
0: Iya.
1: Habis itu GP-nya harus ini tiga, GP pertama libur dulu satu minggu baru GP lagi kedua.
0: Oke.
1: Habis libur lagi satu minggu baru GP ketiga baru dia puji kok ya itu cuma main baru dia kasih perahu ini tiga hari baru foto dia punya apa tuh
0: ujung
1: mata pertama tuh kira-kira cuma mata tuh keluar air sebelum.
0: Oh, berarti ada nanti tekniknya kalau, begitu eh?
1: Nah, ada foto-fotonya selama tiga hari kalau udah keluar air, baru bikin hai, baru henat ya toh.
0: Iya.
1: Dan begitu, harus tiga hari, tiga hari. Dia dulu kira-kira su basah di tanah kok belum, dia malah di air tua yang ketong GP yang dari tiga minggu yang lalu.
0: Oke, okay. Nah, kebetulan ini Tommy ini juga salah satu pelaku ya. Ini kalau boleh tahu itu menyanyi tentang apa itu? Itu depo arti?
1: Menyanyi biasa-biasa sa. Menyanyi ini ada yang bilang ini kalau ada makan enak, nah biasa suara tegur orang kan biasa orang bisa orang sahur begini begitu toh.
0: Oh, pokoknya menyanyi bebas apa begitu, yang penting kotong terhibur, maksudnya hibur diri sendiri bebas. Begitu.
1: Menyanyi bebas
0: begitu. Supaya nak kotong sana mengantuk begitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi naik dia sepon tua tinggi ini sana ada cabang.
1: Kan biasa diri tua kan dari ini bangun dari jam 2 kok poso pisau kok diri tua nah.
0: Iya, betul.
1: Irinya pagi-pagi mon.
0: Iya. Jam 4 itu
1: sih. Apalagi kalau tuanya banyak atau kalau biar tuanya sedikit, apa tahu ada keperluan ke acara di lain kampung atau di keluarga. Itu kan dia harus bangun pagi-pagi lah di tua. Supaya kan dibantu ada kerja di keluarga begitu, ke acara begitu toh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau tahu bilang kan kebanyakan di sabu kan apa anak atau pemuda udah mali kan kebanyakan orang tahu kan begitu toh.
0: Iya. Oke, baik. Wah, terima kasih. Ternyata ada depan teknik untuk iris tuak. Dan kotong juga harus ini ya. Jangan setiap hari pipotong. Maksudnya tadi Kak Tommy bilang, itu kotong ke setengah satu minggu baru pigi lagi. PGP.
1: Waktu pertama itu GP. Ya, satu libur satu minggu dulu. Minggu ketiga baru GP lagi.
0: Baru GP lagi.
1: Minggu ke-6 lagi baru... Orang bilang GP terakhir mau itu mau Peru itu,
0: iya.
1: Kita bisa foto depo mata itu.
0: Tapi lebih enak, maksudnya lebih manisnya ini ketika lebih manis dan juga air niranya lebih banyak itu ketika musim panas atau musim hujan.
1: Tergantung, ada yang biar musim, kebanyakan orang iris tua di musim panas Adi. Kalau orang iris tua kan ini mulainya dari bulan 7 toh atau
0: bulan 7. Apa,
1: sampai di bulan 10 toh.
0: Oke. Baik.
1: Tergantung dari tuanya, tapi kalau isi tuanya lebih manis itu orang bilang, orang tahu bilang dua kali benih itu yang orang biasa foto jadi sebuah itu.
0: Iya.
1: Ah, sebelum jadi sebuah dia kan dipotong, kasih rapat dulu, kasih rata.
0: Iya.
1: Baru digosok, baru di GP itu.
0: Okay.
1: Itu dua kali benih itu yang lebih manis di puisi.
0: Iya.
1: Oh. Kalau kali mone kan yang biasa bilang itu yang pertama tadi kan harus ada kehui itu.
0: Iya.
1: Perutnya dulu toh.
0: Nah ini kan ada yang iris pagi, ada yang iris sore. Ini lebih manisnya yang pagi atau sore? Atau sama sih?
1: Kalau untuk manisnya yang pagi.
0: Oh yang pagi lebih manis ya? Eh?
1: Karena hawa dingin malam toh.
0: Oh iya betul.
1: Malam kan hawa dingin, jadi dia kalau pagi-pagi itu orang minum tuat pagi itu harus mengantuk.
0: Makanya beta juga heran betul-betul setengah mati itu hari yang beta minum pagi-pagi itu ketika bab besar ya, turun baru pagi. Kasih minum itu pun manis. Wih.
1: Air merah ke RT nah dia.
0: Betul.
1: Merah sama ke RT itu.
0: Iya. Oke, okay, baiklah.
1: Kalau ini pagi-pagi kalau minum ini dihidu dari kali benih itu yang jadi sebuah orang apa itu? Orang bilang sebuah orang jual sebuah gitu. Oh, itu manis sekali itu.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Atomi so berbagi cerita ini informasinya juga ya. Ini mau dengar lagu yang mana? Kakak Tommy?
1: Mau nekas tahu dulu toh.
0: Ini di sini ada yang judulnya Jeku Jere, kemudian ada juga Anadohau Ihi, kemudian ada juga dari Kakak Remi Bere dengan judulnya Teberai Malaka, kemudian ada juga yang judulnya Balas Dua Kali, Nusarote, Tagal Sapele, Aijo Mama, Sakura.
1: Mana sabu sa?
0: Anadohau Ihi.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam kasih hati jalan, pulang kasih hati jalan, salam kasih ini orang rumah semua. Habis salam kasih ini sama iya di pemusik apa itu. Salam kasih Pak Alotera Patuleu. Salam kasih ini Meki Camplo. Dani Patululi, Mama Ima Patululi. Ibu Vikasi Walosobo. Habis itu Om Puja Maumere. Sama ini Jonathan Kari, sama ini Dewi Oesao, Silvia Mantape, ini Ana Pantei, ini Omenda Laknamo, ini Opa Miller, Pak Isilas, ini Mama Madi Bismara. Mungkin begitu saja.
0: Oke, terima kasih Atomi.
1: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Atomi ya dari NBS bergabung ya. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: John di Camplong.
0: Oke, Kakak John dari Camplong. Ke mana kabar Kakak John?
2: Puji Tuhan, kadang.
0: Amin. Iya, Kakak John, ini malam kotong ada bercerita soal kotong pembudaya yang kepingin sekali kotong kasih kenal di orang luar begitu. Kalau dari Kakak John pun daerah, itu budaya apa yang kepingin sekali Kakak John kasih kenal di orang luar? Ini tentang pokoknya tentang apa sih, mau lagu kok, mau bahasa daerah kok, mau tarian kok, busana adat kok, tentang kotong kain tenun kok, apa yang kepingin sekali Kakak John mau ke sana, salah satu pilih.
2: Ini bulan keluarga toh.
0: Bulan keluarga.
2: Jadi di sini mesti apa bonet itu?
0: Bonet, tarian ya. Berarti ya?
2: Ya, tarian bonet.
0: Bila perlu kalau ada orang luar datang, nah pas ada menari bonet, nah ajak dong kok ikut menari ya?
2: Itu artinya mesti ajak, sehingga soalnya masa depan ini masih tahu.
0: Nah. Betul, betul, betul. Oke deh, baik. Terima kasih Kakak John. Ini berarti Kakak John pilih tarian yang kepingin sekali Kakak John kasih kenal di orang luar, yaitu tarian bonet. Terima kasih Kakak John. Ini mau salamnya buat siapa Kakak John? Lagunya boleh, ada Jeku Jere, Teberai Malaka, Balas Dua Kali, Nusarote, Tagal Sapele, Aijo Mama, Sakura.
2: Aijo Mama.
0: Aijo Mama, oke. Okay. Salamnya buat siapa? Salam singkat.
2: Salam yang pertama ini Ina di Altune. Ini kedua ini Omilki di Campo.
0: Iya. Yeah.
2: Joy di Molten. Qualcosa di Takari, eh?
0: Ok.
2: Opa Miller. Bondani di Fatoruli. Manita di Pateta. Sarò un primo casi, chiedate.
0: Baik, yang terakhir buat siapa ini Kakak John?
2: Baiklah.
0: Baik, oke, terima kasih. Baik, oke, terima kasih ya buat Kakak John dari Camplong yang sudah berbagi ceritanya dan sudah bergabung di 833-499 Kota Dengar Lai. Dua lagu yang berhati putar, salah satunya dari daerah Sabun yang dari Kakak Martin dengan judulnya Ana Dohau Ihi.

0: Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Saburejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dia kakak. Kan bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil bapak, padahal bukan bapak pu anak.
1: Memang betul Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti kakak nona, kakak nyong, mama atau bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
0: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
0: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perambat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Kotong Pasir Kol Salam dan Kotong Suara di sesi kedua ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 11 malam nanti. Dan Kotong masih bercerita soal ketompong budaya ini. Jadi budaya apa yang terlalu kepingin sekali Kotong mau kasih kenal di orang luar begitu ya. Pokoknya mau budaya tentang apa sah? Tentang tenunan kok, tentang lagu kok, tentang ritus kok, tentang kebiasaan begitu yang masih ada dan dilakukan oleh ketua masyarakat begitu ya, ataupun tentang depong tradisi ritual begitu, mungkin ada prosesi-prosesi ya di bulan-bulan tertentu yang kepingin sekali mau dikasih kenal di orang luar, boleh baca cerita bersama dengan Natin di ketua pola yang telepon 0380 833 4099, kemudian di live TikTok RRI Kupang juga dan di Facebook Perempat RRI Kupang ya. Selamat malam buat Kakak Sherly yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Kemudian Kakak Deborah, selamat malam. Kakak Susuwek, ya selamat malam juga. Ini menurut Kakak Deborah ya, mungkin hasil tenunannya orang Mehara sih Kakak. Oke, mungkin ada ciri khas dari Mehara begitu. Dari daerah Mehara, Hau Mehara ya, Kakak Deborah. Boleh kasih tahu juga mungkin ada ciri khas begitu dari hasil tenunannya, entah itu dari depung warna ko, dari depung motif ko, untuk tenunannya itu apakah masih pakai apa ya, bahan alami ko, atau walaupun sudah menggunakan benang dari pabrik, benang-benang toko begitu ya, tapi memiliki ciri khas tertentu, boleh ya, boleh baca cerita juga, boleh kasih tahu Kakak Deborah, mungkin ada ciri khas begitu dari tenunan orang Mehara begitu. Untuk pewarnanya sendiri masih pakai bahan alami Kakak. Wah, luar biasa itu. Itu warnanya warna gelap, warna terang, atau ini ada warna-warna apa sah Kakak Deborah? Ia menjadi ciri khas dari wilayah Mehara ini ya. Di Facebook Perempat RRI Kupang, salam selamat malam Kakak Daten, ini malam kita mau titip salam buat semua orang rumah yang ada di Fatulia Barat. Dengan ucapannya selamat malam. Tuhan Yesus memberkati selalu dan buat kakak yang bertugas tetap semangat. Terima kasih, salam kakak. Terima kasih kembali juga ya Kakak Sarah Boy Mahu sudah bergabung. Dan di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka. Dengan siapa dari mana?
1: Ini dengan Maina di Oltune, Kak Daten.
0: Dengan Maina dari?
1: Oltune.
0: Oh, Oltune. Beta pikir ada di mana begitu. Ada jalan-jalan kok, pidi keluarga kok.
1: Sode.
0: Ini nama saya Maina ya? Eh?
1: Iya dong, masa sode.
0: Wih. Yang penting jangan sambung, Leo. Lulu beta-beta nah, Koton 2X. Maina,
1: ya.
0: Ini malam kau tambah cerita soal ketompong budaya yang kepingin sekali kau mau kasih kenal di orang luar begitu. Ya. Kalau dari Maina pun daerah yang kepingin sekali Maina mau kasih kenal di orang luar itu apa?
1: Kalau kita di Kecamatan Fatuleu kan ada Kecamatan Fatuleu Tengah, Fatuleu apa ya? Terus Fatuleu apa? Terus kotong kan Kecamatan Fatuleu begitu. Jadi kalau kotong punya itu basan.
0: Basan? Itu apa basan?
1: Basan itu natoni adat.
0: Oh, natoni adat. Yeah. Oh, berarti penyebutannya berbeda ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di TTS itu namanya natoni, kalau TTU itu namanya takanap. Kalau dari Fatuleu itu basan.
1: Basan, iya betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Betul. Baik, baik. Itu tuturannya ke mana? Sama-sama juga dengan natoni.
1: Iya, sama dengan natoni, tapi kalau kita di sini basan. Itu sama dengan natoni juga. Natoni adat.
0: Nah. Iya. Tergantung dari konteks apa ya.
1: Iya.
0: Nanti isi natoninya juga disesuaikan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mama nah, kalau mama bisa natoni kok sonde? Basan kok sonde?
1: Bisa, kecuali ini orang tua dong.
0: Orang tua dong. Anak-anak dong sekarang di Fatulius itu?
1: Iya, sekarang su ajar.
0: Su ajar ya?
1: Iya, dong su pintar kakak.
0: Oh, su pintar ya? Wih, keren itu. Kayaknya kalau ada lomba le di situ, lomba basan itu lebih bagus le.
1: Iya betul. Kemarin-kemarin itu yang Hood Gemit kalau 31 Oktober itu. Oh. Itu baru mulai.
0: Oke, baik-baik. Semoga ini bulan, ini tahun ada ya.
1: Oke, amin. Puji Tuhan kalau ada.
0: Tapi iya, tapi jangan lupa usul juga ya, Mama.
1: Iya dong, harus begitu. Kalau sendiri usul nanti tikar mana ya?
0: Ada yang kurang begitu, apalagi ini bulan keluarga nih.
1: Betul.
0: Bulan Gemit nanti lah. Silakan Mama, terima kasih sudah kasih tahu. Ternyata beta baru tahu kalau untuk wilayah Fatuleu itu bukan sebutan Natoni, tapi sebutannya istilahnya itu Basan.
1: Iya betul. Betul.
0: Oke deh. Mungkin ada lain lagi begitu selain Basan. Ini beta baru tahu ini. Yang lain lagi mungkin ada yang ingin yang dikasih
1: lain,
0: kenal?
1: Yang lain itu kalau seandainya ada tamu. Jadi kalau kita sambut tamu itu Basan dahulu, habis itu baru pukul gong.
0: Pukul gong.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu yang pukul gong tuh orang tua, kok anak-anak, kok anak muda?
1: Orang tua sekarang kita supintar. Artinya mama-mama campur bapak-bapak, campur KP muda.
0: Oh,
1: jadi itu okay. Nanti anak-anak itu mereka yang menari.
0: Oh, dong yang menari ya?
1: Iya.
0: Dong lebih lincah kok Mama?
1: Oh, itu anak kecil lebih parah lah ya. Kalau orang kota orang tuanya masih kaku-kaku.
0: Iya, faktor umur juga toh Mama.
1: Iya, betul sekali.
0: Tak salah, ini patah Lena sudah.
1: Astagfirullah.
0: Biar anak-anak sa. Yang penting yeah. Kotong justru tahu eh. Kotong sudah tahu menari tinggal anak-anak dong. Kotong kasih kenal dong dari kecil-kecil biar kau besar nah dong ini toh.
1: Iya yeah, betul.
0: Dong su lincah dari kecil, dong su kenal dari kecil, maka dong akan tetap jaga dong budaya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Maka dong terbiasa.
0: Iya betul. Baiklah, terima kasih Ma Ina untuk informasinya, ceritanya. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan, karena di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Hiro Haro, Harga Diri, Tura Momang, Mall Anak Eleunekaf, Mau Cari Di Mana, Urawala, Rindu Nomor Lama, Weta, Hoemaseluk, Bung Tilu, dan juga Manis Yang Dolo.
1: Hoemaseluk.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa Mama?
1: Salam pertama buat Kakak John yang baru lewat itu dari Camplong bilang.
0: Iya, dari Camplong.
1: Oh iya. Oke, salam kenal juga ya Kakak John. Dan makasih atas senggolannya. Terus yang kedua Kakak Milky dari Camplong. Terus Om Tini dari Oltuna juga.
0: Iya.
1: Mas Tony dari Oltuna juga. Terus ini Opa Miller yang sudah masuk tadi, sudah bergabung tadi. Aduh, yeah. Salam buat Kakak Fendi. Salam kenal ya Kak Fendi. Terus Om Alose Seran dari Polres Tengah. Terus Mama Jesse dari Lelogama. Elias ini siapa deh? Mameri.
0: Mameri.
1: Terus yeah.
0: Siapa lagi? Ayo.
1: Ini Bapak Maie. Bapak Maie dari Panmuti. Terus ini Bapak Dion di Hane. Kakak Joy di Molotenga. Beta tunggu sayur ini Kak Joy. Kapan sampai di Waltune Kak Joy?
0: Baik, yang terakhir buat siapa ini?
1: Yang terakhir buat Kak Yadim yang bersama istrinya lagi panggang kopra. Belum habis-habis ini Kak Date.
0: Oke, berarti banyak sekali ya?
1: Iya, kalau panggang 200 buah itu sampai jam 12 baru habis.
0: Oke.
1: Jadi semangat ya Kak Yadim bersama istri.
0: Itu panggang tuh karena mana? Maksudnya...
1: Ini... Maksudnya bikin ini apa itu, bikin dadegu.
0: Oh, bikin dadegu. Beta pikir langsung lepas di api menyala.
1: Aduh, itu mah aduh.
0: Maunya lepas lepas tapi koton jangka setengah sampai angus toh. Kayak istilahnya dia su ini, su tabakar sedikit angka sudah.
1: So, dekadaten. Bikin dadegu as itu potong bagi dua baru apa baru matono.
0: Oh.
1: Matono di atas dadegu baru taruh api dari bawah.
0: Tunggu mama, ini istilah bahasa Kupang nih, beta baru pernah dapat dengar le matono nih. Serius, serius ini beta baru pernah dapat dengar. Terakhir kali waktu kecil itu beta dapat dengar ini istilah bahasa Kupang matono ini. Kasta balik dia.
1: Ah, kasta balik.
0: Ini mama juga pakai istilah matono nih. Tapi sana apa-apa, itu kan bahasa Kupang juta.
1: Iya, bahasa Kupang. Masa kok tuh mau pakai bahasa Jakarta sih, Kak Daten?
0: Enggak dong. Beti titip salam buat yang di belakang ya, Mama.
1: Yang belakang, yang di belakang ini kayak ada bersama istri, manita.
0: Iya. Yang penting, kalau panggang kopra, kok tuh juga ikomatono.
1: Anda kalau semangat kan juga, kau tuh sematono juga.
0: Nah kalau semangat ya sudah matono, kau tidur se. Baik, baik, terima kasih Ma Ina. Oke deh.
1: Kembali juga Kak Daten.
0: Iya, terima kasih ya Ma Ina dari Oil Tune ini yang sudah berbagi ceritanya. Kalau di Fatoleo itu bukan istilah natoni, memang isinya sama begitu, caranya sama, tapi untuk penyebutannya itu berbeda. Kalau di TTS itu natoni, kalau di wilayah Fatoleo itu istilahnya basan ya, basan. Kalau dari TTU itu istilahnya takanap ya, itu sair adat ya. Dan kota dengar adalah dua lagu yang beratnya putar, salah satunya itu dari kakak Crimson berkolaborasi dengan kakak Toton Karibo, Ho Emma Selok.

0: Batekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kotempung Kakak Una Hetarua dengan judulnya Harga Diri. Harga diri itu mahal ya. Masih di Kotempung Pasenggol Salam, perompak dari Kupang yang sudah bergabung di WhatsAppnya perompak itu ada Kakak Rizky Oetpa di Oeba. Ya, mau kirim salam ini buat seluruh pendengar setia perompak Pasenggol Salam di mana saja yang dapat dipantau pada malam hari ini. Buat seluruh orang rumah yang masih pada duduk santai, terkhususnya buat istri tercinta yang baru saja pulang kerja. Buat seluruh orang Oeba, Jalan Murbei, salam sehat sah, dan juga salam sayang buat Opa John Liu dan Oma Agus Haba di Pariti, Kampung Baru. Tetap sehat selalu. Dan yang terakhir buat kekeratan tetap semangat dalam tugasnya Usneno Nokankit. 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam kekeratan.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa?
1: Orang dari Australia.
0: Oh, dari orang Australia.
1: Yeah.
0: Ini malam kotong dapat cerita soal budaya apa yang kepingin sekali kotong mau kasih kenal di orang luar. Kalau dari Kakak John pun daerah, budaya apa yang kepingin sekali Kakak John mau kasih kenal itu?
1: Kakak John siapa?
0: Oh, Kakak Melki. Aduh, lupa lagi. Aduh, beloker ya. Oh, ah.
1: India. Masa tak belo-belo.
0: Aduh, jangan marah. Boleh mari bani, oh.
1: Habis kok mau marah juga kok kakak datang waktu mau marah karmano.
0: Beta nanti tinggal kasih mati, sah. Jadi karmana, ada budaya apa dari Kakak Melki pun daerah yang kepingin sekali Kakak Melki kasih kenal di orang luar?
1: Di sini budaya sana ada hanya buaya, sah.
0: Hei, maksudnya dari ini toh, apung ini toh, daerah Sabu sana apa?
1: Oh, kalau dari daerah Sabu, itu su biasa cerita di Proampat itu yang bilang makan, nah, pejore daunahu ngakebu itu.
0: Pejore donahu ngakebui.
1: Itu kan orang nikah baru, orang harus bikin begitu supaya orang dapat anak banyak, baru sehat-sehat, sejahtera dalam rumah tangga.
0: Itu kalau pejore donahu.
1: Pejore donahu ngakebui.
0: Ngakebui. Itu.
1: Itu. Poa gula di dalam piring, baru taruh kacang hijau mantan, baru kasih makan dua orang itu.
0: Contohnya, contohnya pengantin laki-laki dari luar daerah.
1: Iya, iya.
0: Pengantin perempuan dari Sabu.
1: Dari Sabu.
0: Itu nanti ada juga itu, pejore donahu ngakebui.
1: Itu betul-betul pernah dapat itu, kalau kotong Sabu dan Sabu begitu.
0: Aduh, ini Kakak Deborah dari Sabu Mesara sana ada bilang nih, semoga Kakak Melki sonde bilang budaya Taji Ayam mo.
1: Ya.
0: Kakak Deborah nih dari Mesara sana.
1: Ini
0: semoga Kakak Melki sonde bilang budaya Taji Ayam.
1: Sonde ada waktu budaya Taji Ayam tuh, Taji Ayam bukan Bataro.
0: Betul.
1: Soalnya Taji Ayam waktu anak
0: hole.
1: Anak itu baru Taji Ayam.
0: Hole yang itu ah.
1: Iya. Nah itu bukan taruhan.
0: Iya betul.
1: Karena taruhan.
0: Ini Kakak Deborah juga hanya main gila sah. Hanya senggol amis tipis-tipis sah.
1: Kakak Deborah dari mana nih?
0: Dari Sabu Mesara.
1: Oh, dia ada di Sabu sekarang?
0: Ini Kakak Deborah sengaja saya bilang. Ini jangan sampai ini Kakak Melki ini sulupa kok. Itu Taji Ayam tuh, itu hole itu jangan sampai sulupa.
1: Tanya, temeta.
0: Oke. Baik. Silakan, ini mas salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Kakak Deborah. Selamat malam, salam kenal Kakak Deborah.
0: Iya.
1: Ini dengan Melki dari Australia, Ledeke.
0: Oh, dari Ledeke.
1: Iya. Yang berikut untuk Kakak Merva di Kateta. Sekarang dia supi hilang di Kateta, sen pulang campung. Habis sama iye hidung putih itu. Bapak Miller.
0: Iya.
1: Bapak P.U. Sulamu. Bapak Louis kakak dat kakak eh dat deh.
0: Siapa? Ayo.
1: Kakak Fendi,
0: okay.
1: Kakak Saka. Mama Jesse Lelugama, Kakak Joy Molteng, Kakak Dani Fatululi.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Ferdi Paijo.
0: Baik, terima kasih.
1: Kakak Udi.
0: Kakak Melki. Yang terakhir buat siapa ini?
1: Yang terakhir Kakak Foni Mutis dan Bapak Dion Hane. Eh, Maina, Maina yang baru-baru. Kasih Matono itu.
0: Oh, dari Oil Tune.
1: Iya, iya.
0: Ada Matono Kopra,
1: Matono
0: Kalapa.
1: Matono Kopra ini.
0: Ada mau panggang.
1: Matono di Sabung, kasih kebelas.
0: Oh, oh iya, iya, betul.
1: Matono saya dipakai guru, kebelas.
0: Kebelas, itu kasih tabalik ya. Oke, terima kasih Kakak Melki. Mau dengar lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Tura Momang, Mol Ana Aleonekaf, Mau Cari di Mana, Urawala, Rindu Nomor Lama, Weta, Bung Tilu, Manis Yang Dolo.
1: Bung Tilu,
0: sah. Bung Tilu. Oke, terima kasih Kakak.
1: Terima kasih Kakak Datin. Selamat malam, salam.
0: Selamat malam, salam juga ya Kakak Melki dari Camplong. Sudah bergabung. Kalau di Facebook Perompat RRI Kupang itu, selamat malam Kakak. Salam santun dari Tenda Sukacita di Koates Batan Amarasi. Salam hormat, salam bahagia juga untuk saudara Maklon Reinati bersama kekasih hati. Selamat melepas masa lajang. Selamat memasuki rumah tangga yang baru. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan sampai maut memisahkan. Untuk Nona Fatukan Nutu, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga Renati di Koates Batan Amarasi. Terima kasih Kakak. Kembali terima kasih ya Kakak Narsi sudah bergabung di Facebook Perompet RRI Kupang. Dan yang mau bergabung di Kota Live TikTok ya terlalu bisa karena Kota Pembahas Tenggol Salam nih sampai di jam 11 malam. Kota dengar dulu salah satu lagu dari Kakak Ika Botpong dengan judulnya Bung Tilu.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam di sesi kedua sampai di jam 11 malam nanti ya. Dan ini datang masih kasih kesempatan untuk satu orang yang bergabung di Kotempong Live di telepon ya. Di Kotempong Line Telepon 0380-833-499. Bukan di live ya, di live terserah. Ini ada kakak... Mana dia? Kakak Deborah. Kakak Deborah tadi bilang semoga Kakak Melki Sone bilang budaya taji ayam. Tapi taji ayam itu merupakan salah satu apa ya? Sebuah kegiatan yang ada dalam rangkaian kegiatan adat Hole yang ada di Sabu. Dan taji ayam juga ini ada artinya, ada filosofi, ada maknanya begitu. Kalau yang datang tahu itu ya, dulu di Sabu itu ada perang antar suku begitu ya. Dan untuk menggantikan ya, menggantikan perang antar suku itu supaya sone ada darah manusia yang tumpah, biar darah ayam sa sekaligus untuk kasih barenti itu perang-perang ya, itu sesuai dengan kesepakatan ada juga dari Toto adat ya, itu digantilah dengan taji ayam begitu ya, supaya sonde ada lagi ya, orang Sabu dan orang Sabu itu saling apa ya, bertikai begitu, bermusuh begitu ya. Dan ini ada Kak Ayu, malam beta bisa titip salam buat beta pun keluarga di Kupang air mata, sehat selalu. Dan ini dari Ende untuk mama, adik-adik, pokoknya semua keluarga, minta lagu Weta, bisa kok kakak, terlalu bisa kakak ya. Dan nanti itu lagu Weta sebagai lagu penutup juga ya, kakak Ayu. Dan kakak Mestri bilang kebersamaan orang Nunkolo, kalau buat rumah sonde sewa tukang, tapi undang keluarga kerja sama-sama. Wah keren itu ya. Tapi dan ini kakak Mestri bilang dalam sebuah kegiatan semua ya, dalam semua kegiatan itu selalu dikerjakan sama-sama ya. Dan menurut kakak Mestri itu yang beta mau kasih kenal di masyarakat luas dong. Dan karena menurut beta itu yang paling gong, paling oke so begitu ya. Karena sampai dengan zaman sekarang pun ya, di kota mungkin sonde katung mulai dengan hal-hal seperti itu, tapi di kampung-kampung masih tetap ada, masih tetap dijaga, dilestarikan, dan suasana kebersamaannya itu masih tetap dirasakan ya. Karena zaman sekarang jarang kotong, karena zaman sekarang jarang katong temukan begitu ya. Baik, terima kasih kakak Mestri sudah berbagi ya. Dan ini kakak Deborah, tapi sekarang banyak yang susahlah kelola itu budaya taji ayam nah kakak. Betul sekali, betul sekali, karena bukan hanya di Sabusa, bahkan di Kupang itu juga sudah dijadikan sebuah taruhan begitu ya. Tapi sebenarnya itu berasal dari adat dan budaya orang Sabu yang sonde pakai taruhan-taruhan ya. Tapi memang masih ditemukan juga begitu ya, masih ada yang memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk dijadikan sebuah taruhan. Tapi sebenarnya ya, asal mulanya sonde seperti itu ya. Dan bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, demikian ya Kotempong kebersamaan di Bahasa Enggol Salam perempat dari Kupang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan datang dari jam 9 tadi sampai dengan sekarang di Kotempong Sekimnim Bahasa Enggol. Nanti kotempong ketemu besok lagi ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11. Kalau untuk live TikTok ya, live TikTok RRI Kupang ini, untuk jadwal Pro 4 RRI Kupang itu setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Jadi yang di live TikTok nanti hari Selasa kotong bakal ketemu lagi, kotong bakal jumpa lagi, dan kotong akan baca cerita dengan topik-topik berbeda begitu ya. Dan topiknya itu berhubungan dengan kotong budaya begitu ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Nanti Ratan masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Medan NTT, ya, dari Timur Indonesia juga. Untuk itu, pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat, muridi Yesus, doera, hela ungadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.

10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bobo Mama Bahasa Daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat dan juga bahagia untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru. Hari ke-10 bulan Oktober, dan berharap Bapak Mama dong masih semangat untuk menjalani aktivitasnya ya. Ya, di ini pagi Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Setelah itu akan ada Bapote dan juga nanti akan ada rangkaian informasi budaya yang menemani aktivitas akhir pekan Bapak Mama di Sabtu ini. Ya, sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, buat saudara dong semua, bahagia selalu ya, dan tetap percaya apapun yang terjadi, baik dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa bersama saya, Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Renungan Pagi hari ini. Kiranya kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai Bapak Mama, Basaudara semua. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik dan setia, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru, kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami berdoa, memohon kekuatan yang daripada Allah melalui kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini menuntun dan menyertai kami sepanjang kami menjalani hari ini. Kami tahu dengan benar bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup menjalani hari-hari hidup kami. Kami memerlukan terang Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati bacaan firman Tuhan dan berkati perenungan, agar kebenaran firman Tuhan dan perenungannya mendapatkan tempat yang baik di hati kami, sama seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, benih itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-36 dan 37 di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pandanganmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37 adalah menjadi sesama manusia bagi sesama. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh

Tuhan kita Yesus Kristus. Suami Vivi Kananda adalah seorang biarawan Hindu di India yang namanya dihormati dalam buku-buku filsafat pendidikan Kristen. Beberapa ajaran dari Vivi Kananda adalah sebagai berikut. Ia mengatakan bahwa tiap orang mempunyai potensi, yakni potensi untuk mengasihi. Sebab itu pendidikan juga menolong orang mewujudkan potensi itu kepada orang-orang di sekitarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa kalau kita mau menghormati Allah, salurkan itu dalam bentuk menghormati hak dan martabat orang tanpa membedakan kasta atau agamanya. Ia juga berujar, apa yang kita perbuat kepada orang yang rendah, yang tidak berkasta sekalipun, adalah perbuatan kita kepada Allah. Dalam setiap ceramahnya, ia mengusung tema bersaudara meski berbeda agama dan bangsa. Sebuah pemikiran dan sikap yang luar biasa dikemukakan dan ditunjukkan oleh seorang Vivi Kananda. Ia melihat dan memperlakukan setiap orang yang berbeda dengannya sebagai sesama manusia. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan hari ini, dan secara lengkap, kita melihat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37, Yesus, Sang Guru Agung, mengajarkan kita untuk berpandangan luas tentang siapakah sesama manusia. Pertanyaan dari seorang ahli Taurat tentang siapakah sesamaku manusia, dijawab Yesus dengan sebuah kisah. Ada seorang korban perampokan tergeletak di jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dipukul sampai terkapar di tepi jalan. Lalu, lewatlah seorang imam. Namun ia tidak menolong. Kemudian, lewat juga seorang Lewi. Namun lagi-lagi, ia tidak menolong. Akhirnya, lewatlah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah selesai bercerita, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sang ahli Taurat menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi sesama manusia adalah orang yang tergerak hati oleh belas kasihan dan menunjukkan belas kasihan. Cerita ini menjadi menarik untuk disimak. Kita bertanya, siapakah imam dan orang Lewi? Mereka adalah orang Yahudi dan beragama Yahudi. Namun mereka tidak menolong. Yang menolong adalah justru orang yang bukan sebangsa dan seagama, yaitu orang Samaria. Orang Samaria pada zaman itu dianggap warga kelas 2. Mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai the bad guy atau orang yang jahat atau orang yang buruk. Akan tetapi, justru Yesus memperlihatkan orang Samaria sebagai orang yang baik, sebagai orang yang murah hati, sebagai the good guy. Orang Samaria ini telah berperan sebagai sesama manusia bagi orang yang terkapar dengan menunjukkan belas kasihannya. Hati yang tergerak oleh belas kasihan bukan hanya perkara perasaan atau emosi semata. Rasa belas kasihan perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Kalau kita perhatikan secara seksama, Yesus menggunakan sampai 9 kali kata kerja dalam ayat 34 dan 35 untuk memperlihatkan tindakan nyata orang Samaria, yakni mendatangi, membalut luka, menyiram dengan minyak, menyiram dengan anggur, menaikkan ke atas keledai, membawa, merawat, membayar, dan berpesan. Orang Samaria mempunyai pandangan dan tindakan yang luar biasa. Baginya, sesama manusia adalah orang yang membutuhkan pertolongannya, tidak peduli apa kebangsaannya atau agamanya. Inilah sebenarnya jiwa Kristus tentang sesama manusia, yaitu melayani sesama manusia melampaui segala tembok keluarga, tembok kerabat, tembok suku, tembok bangsa, tembok agama, tembok budaya, tembok partai, tembok ideologi.

inspirasi kita, orang-orang Kristiani masa kini. Kita diajak untuk berpandangan luas tentang sesama manusia. Sebagai pribadi yang telah menerima anugerah belas kasihan Tuhan, seharusnya kita memperhatikan dan memperlihatkan kehidupan yang berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Mengasihi Allah juga berarti mengasihi sesama. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal dan berdiam di negara yang majemuk ini, kita bisa terjebak dalam pemikiran sempit tentang sesama manusia. Tanpa sadar, bisa saja kita beranggapan bahwa sesama kita adalah orang yang seagama dengan kita. Sesama kita adalah orang yang sesuku dengan kita. Sesama kita adalah orang yang sama golongan politiknya dengan kita. Sesama kita adalah orang-orang yang sama golongan profesinya dengan kita. Dan orang-orang yang memiliki kesamaan lainnya. Orang-orang yang punya kesamaan pendapat dengan kita. Kita berpikir bahwa itu adalah sesama kita. Dan orang yang memiliki perbedaan-perbedaan, kita anggap itu sebagai musuh. Mari, biarlah kita selalu tergerak oleh belas kasihan untuk menjadi sesama manusia bagi sesama. Tanpa kita pandang apa suku, apa agama, apa ras, apa kebangsaan, apa budaya, apa partai, apa ideologi, dan batas apapun lainnya. Biarlah jiwa Kristus yang memandang manusia lain sebagai sesama, jiwa itu pun ada dalam diri kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik dan setia, ajar kami untuk punya pandangan yang benar tentang sesama manusia. Kadangkala, ketika kami diperhadapkan dengan situasi untuk menolong sesama kami, kami melihat apakah orang ini memberikan keuntungan kepada saya atau tidak. Apakah orang ini punya kesamaan-kesamaan dengan saya atau tidak. Ajar kami ya Bapa, sama seperti orang Samaria, hati kami tergerak oleh belas kasihan. Ketika kami menolong orang lain, karena hati kami dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk mendapatkan balasan, atau bukan untuk mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Tetapi kami menolong karena hati yang penuh belas kasihan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Ampuni kami ya Bapa, kalau sepanjang ini dengan mata sebelah kami memandang orang-orang yang berbeda dengan kami dengan pandangan kebencian. Dan kami berusaha untuk tidak melihat mereka. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan, kami tidak mau menolong karena perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Biarlah jiwa Kristus itu, jiwa yang mengasihi sesama tanpa diskriminasi, itu pun ada dalam diri kami orang-orang Kristen masa kini. Terima kasih ya Bapa kami yang baik, sekiranya hari ini Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Ingatkan kami bahwa kami harus menolong tanpa melihat siapa dia. Terima kasih ya Bapa kami yang baik. Berkati sepanjang hari ini kami beraktivitas dalam tugas dan tanggung jawab kami. Mungkin pagi hari ini ada yang sudah bangun dan beraktivitas menjalankan tugas dan tanggung jawab. Baik yang berangkat kerja, baik yang ke pasar, dan baik yang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tuhan menolong dan memberkati, baik mereka yang di lembaga pemasyarakatan maupun yang ada di rumah tahanan. Tuhan menolong dan memberkati mereka semua dalam segala aktivitas yang mereka lakukan di sana. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit dan juga sementara di rumah-rumah pribadi mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kami. Ajar kami ya Bapa, untuk kami punya hati untuk melawat dan menjenguk. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kasih itu kami teruskan untuk sesama kami, tanpa kami memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Ini doa dan harapan kami, kepadamu kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidupku.
1: Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketika hidup terasa berat, berlututlah di hadapan Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan dan penyejuk jiwa.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi kedua di Indonesia, yakni 37%. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Damiana Veronica Jahari, yang mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memberikan pelatihan kepada para kader untuk meningkatkan pengetahuan terkait penanganan stunting. Ia juga menjelaskan pelatihan tersebut diperlukan karena masih banyak kader yang belum mendapatkan pelatihan terkait pemenuhan gizi ibu dan anak. Beralih ke informasi berikut. Dua mahasiswi asal Kota Kupang, Keisha dan Diana Octavia Moi, berhasil meraih juara 2 Innovation Challenge tingkat Universitas Kota Kupang melalui inovasi digital bernama Rupiah Connect. Inovasi tersebut menghubungkan informasi yang terdapat pada uang rupiah dengan destinasi pariwisata, budaya, serta UMKM di sekitar destinasi tersebut. Gagasan ini menjadi salah satu materi yang mereka presentasikan dalam kompetisi Innovation Challenge pada rangkaian Floba Mora Expo. Diana menjelaskan Rupiah Connect dikembangkan agar wisatawan tidak hanya melihat rupiah sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk mengenal berbagai kekayaan Indonesia. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua ya. Untuk beberapa hari terakhir ini langit Kota Kupang itu berbeda ya, berbeda seperti langit yang biasanya di musim kemarau. Kalau biasanya musim kemarau kita akan melihat langit yang cerah, warna birunya yang bersih ya. Di beberapa hari ini bukan mendung tetapi seperti polusi, seperti asap yang bergantungan di langit Kota Kupang. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara pasti banyak yang di antara kita yang bertanya ya, kira-kira kenapa sampai seperti ini? Kenapa langit Kota Kupang yang biasanya terkenal dengan bersih ya, sonde ada asap dan sonde ada udara kabur, tapi kenapa tiba-tiba di musim kemarau kali ini dia menjadi seperti dipenuhi asap ya, satu Kota Kupang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, di ini pagi di Bapote kita akan omong tentang udara kabur ataupun langit Kota Kupang yang menjadi kalau mau dibilang sih warnanya sonde biru lagi tetapi sudah penuh dengan asap ya. Nah, di ini pagi beta ajak Bapak Mama, Bapak Saudara. Jadi kotong kasih tanggapan ya, pendapatnya terkait dengan kondisi di beberapa hari terakhir ya. Langit yang tidak lagi biru tetapi penuh dengan asap. Nah, kalau kotong lihat kondisi seperti ini di mana langit kabur dan penuh asap, kira-kira yang pertama kali muncul dalam pikiran Bapak Mama, Bapak Saudara apakah kekhawatiran terhadap kesehatan? Atau mungkin pertanyaan yang sering kali muncul adalah kira-kira ini penyebabnya apa begitu ya. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara bisa gabung untuk kasih tanggapannya, pendapatnya terkait dengan kondisi saat ini ya. Dan yang pasti gabung melalui ketempung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat dan bahan pokok lainnya.

Masih dari seputaran Jalan Tumpilo nomor 8 dan masih di Bapote ya. Kotong masih beromong tentang udara kabur yang terjadi di Kota Kupang beberapa hari ini ya. Mungkin ada juga di Kabupaten Kupang yang dekat-dekat dengan Kota Kupang ya. Di sekitar Kota Kupang lah, di pinggir-pinggir begitu, yang perbatasan-perbatasan dengan Kota Kupang mungkin juga merasakan ya, ataupun melihat langit yang sama begitu dengan kondisi langit seperti berasap, seperti mendung tapi bukan untuk hujan ya. Ya, dan bapak-bapak saudara dong semua, kalau Kotong melihat informasi yang beredar, rilis yang disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang ya, menyebutkan kalau kondisi seperti ini, udara kabur yang terjadi di Kota Kupang itu disebabkan oleh kejadian ataupun kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa wilayah. Memang katanya sih belum tahu pasti lokasinya di mana saja ya. Ya, dan bapak-bapak saudara dong semua, kalau bicara soal udara yang kabur ya, itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Jadi selain kebakaran lahan, ada juga pembakaran sampah. Kalau untuk kegiatan industri kayaknya Kota Kupang sonde ya, sonde masuk ya. Ada juga polusi kendaraan, kabut air, debu, dan banyak hal. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang yang menyebutkan kalau udara kabur yang terjadi beberapa hari ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa wilayah. Nanti kita akan tanya-tanya kira-kira wilayah mana saja ya yang menjadi penyumbang terjadinya udara kabur di wilayah Kota Kupang saat ini. Nah, buat bapak-bapak saudara yang mau gabung, yang mau kasih tanggapan, mungkin kasih informasi juga ya, yang mungkin sudah mengalami dampaknya akibat dari udara kabur yang terjadi beberapa hari ini, mungkin ada yang sudah sulit untuk bernapas, sudah batuk mungkin, atau mengalami flu begitu ya, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Ya, bapak-bapak saudara, kalau kita bicara soal polusi udara, polusi kendaraan atau udara kabur akibat dari kebakaran hutan dan juga lahan ya, itu secara otomatis akan mempengaruhi ketempuhnya aktivitas sehari-hari. Jadi kita bisa membayangkan anak-anak kita ya berangkat ke sekolah, atau mungkin bapak mama bapak saudara yang berjualan ya, mulai buka lapak sampai pagi-pagi hari, sejak pagi hari di pinggir-pinggir jalan, atau mungkin seorang pengemudi yang harus bekerja di jalanan, orang-orang yang harus memang aktivitasnya bukan memaksa tetapi memang kewajibannya ya, aktivitasnya itu selalu mobile kesana kemari di jalanan, atau mungkin seorang petani yang beraktivitas di tengah lingkungan yang dipenuhi dengan asap. Udara yang kabur seperti sekarang ya, dan juga kalau mau dibilang sih dipenuhi langit Kota Kupang ini dipenuhi dengan udara kabur ini, tentu akan menjadi persoalan yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Bahkan ada himbauan untuk Kotong juga menggunakan masker ya, biar sonde mengganggu pernapasan begitu. Nah, kalau tanggapan bapak mama bapak saudara ketika melihat udara kabur yang ada ataupun terjadi beberapa hari terakhir ini, tanggapannya seperti apa? Apakah langsung di pikiran kita adalah bagaimana dengan kesehatan kita? Atau mungkin ada yang bertanya ya, kira-kira ini penyebabnya dari mana, dan juga yang menyumbang kebakaran hutan dan juga lahan dari mana ya, asal muasal udara kabur ini dari mana, pasti ada yang bertanya juga. Penasaran pastilah ya, karena kenapa tiba-tiba begitu ya, tiba-tiba dia datang tapi menetap. Bukan tiba-tiba datang dan pergi ya, tidak, tapi menetap. Itu yang menjadi pertanyaannya. Kira-kira sampai kapan kondisi akan kondisi seperti ini akan terus terjadi ya. Ya, dan buat bapak-bapak saudara dong semua
yang mau gabung silahkan melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Teh masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi. Jadi sekali lagi ketong Mbak omong tentang udara kabur yang terjadi di wilayah Kota Kupang ya. Langit yang biasanya selalu biru dan juga cerah di musim kemarau sekarang terlihat mendung, tapi bukan mendung ya, bukan mendung yang membawa hujan, tapi mendung yang membuat kita juga agak sulit bernapas ya, apalagi kalau misalnya ada yang punya alergi khusus, alergi-alergi udara begitu ya, itu juga akan susah untuk menghadapi kondisi seperti saat ini. Nah kalau Bapak Mama, Saudara dong semua, tanggapannya terkait dengan kondisi sekarang ya, dan juga mungkin yang ada dalam benak pikiran Bapak Mama kira-kira ketika melihat udara kabur yang terjadi beberapa hari ini, apakah langsung bertanya bagaimana dengan kesehatan kita, bagaimana kesehatan anak-anak kita ya, dan juga bagaimana dengan orang-orang yang memang aktivitasnya selalu berada di jalanan, yang mobile kesana kemari ataupun yang berjualan di pinggir jalan ya, atau yang di pasar gitu ya, atau mungkin ada di antara bapak mama yang langsung berpikir ini kira-kira suhu kebakaran di mana ya, kebakaran hutan ataupun lahan yang di mana, ataupun kebakaran yang besar yang terjadi di mana sampai bisa menutup langit Kota Kupang ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk. Dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari seputaran Jalan Tempelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso daerah dong semua ya. Di Bapote pagi ini kotong Mbak omong tentang keadaan di seputaran Kota Kupang ya. Di mana udara kabur menyelimuti langit Kota Kupang. Dan kalau Bapak Mama Baso daerah melihat kondisi ini, yang terpikirkan oleh Bapak Mama adalah apakah kesehatan kita akan terganggu, ya? Apakah akan banyak orang yang mengalami ISPA begitu? Atau mungkin yang ada dalam pikiran Bapak Mama adalah dari mana sumber ataupun asal muasal asap tersebut ya, ataupun kabut ini ya, udara kabur seperti ini ya? Karena informasi yang disampaikan adalah akibat dari karhutla. Kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa wilayah. Nah, titik-titiknya di mana saja nanti Katong akan tanya dengan kepala stasiun meteorologi kelas 1 Eltari Kupang ya, Bapak Sti Nenotek, untuk mendapatkan penjelasan biar kita tidak salah memperkirakan ya, salah mengartikan ataupun mungkin ada informasi-informasi salah yang beredar di tengah masyarakat yang akhirnya menimbulkan kepanikan. Baik, kita sapa dulu penelpon pertama Katong di pagi ini di Bapote. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Tata.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan ini Opa Libas di Molo Tengah.
0: Opa Libas. Molo ke mana, Opa? Hujan kok?
1: Belum, Kak.
0: Oh, belum. Tapi Molo pung langit sama di Kota Kupang kok atau sama sah?
1: Kayaknya sama, Pak. Asap terus ini, Kakak pikir hujan.
0: Tatonya sonde.
1: Tentunya tidak.
0: Tapi kalau di Opa dong situ udara ini kayak sesak begitu kok? Sama kayak asap begitu kok?
1: Iya, Pak, asap Pak.
0: Ada yang batuk-batuk sonde.
1: Oh, yang batuk-batuk termasuk ini Opa pun Mama Yulin.
0: Jadi tuh nih udara su mengganggu aktivitas begitu Opa eh?
1: Ya, sangat mengganggu.
0: Baik, baik. Sehat-sehat Opa Libas dengan Oma Yuli.
1: Sehat-sehat ini Kakak.
0: Iya, iya, iya. Ini pagi mau salam-salam buat siapa?
1: Salam yang pertama buat tetangga sebelah Om Agus Kase Subangun kok belum bersama Mama Halena.
0: Iya.
1: Yang kedua buat support semua-semua sekakak yang lagi pantau kemana nak masuk suruh gabung kok.
0: Baik. Opa mau dengar lagu apa ini pagi? Biar agak lebih semangat, biar bergoyang sedikit ya.
1: Pilih sendiri kok Kakak.
0: Pilih, ada, silakan pilih. Selama masih ada di playlist.
1: Halan satu dulu.
0: Bosan halan?
1: Ya.
0: Ah, siap, siap. Ini pagi mau bagoyang sedikit dah, eh?
1: Bagoyang sedikit yang Mama Yuli.
0: Iya, baik.
1: Aku kan ada pantau nak goyang yang Mama Halena sudah.
0: Baik, baik. Iya, berarti ini ya, Opa ya. Di sana masih abu juga. Masih kabur juga di pelangi teh. Ya. Udara masih berasap juga.
1: Berasap pakai.
0: Iya, iya. Baik, tapi ada yang mulai terganggu mungkin akhirnya memilih untuk sonde beraktivitas di luar ruangan kok? Di rumah sah?
1: Mungkin yang ada anak kecil, sekarang kalau kita orang besar mau tak kurung nak kemana harus keluar jalan sudah mah.
0: Iya, jadi tetap aktivitas di luar rumah?
1: Iya.
0: Baik, baik. Sehat-sehat sekali lagi Opa dengan Oma.
1: Sehat-sehat ini Kakak.
0: Iya. Terima kasih Opa. Selamat pagi. Nanti beta putarkan Opa pung lagu ya, biar bisa lebih semangat lah ini pagi.
1: Iya. Nanti Om Agus siap yang Mama Helena.
0: Baik, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Ya.
1: Kakak.
0: Iya. Baik, Bapak Mama, saudara dong semua. Bagaimana dengan Bapak Mama, Bung kondisi ya? Karena ternyata Opa Libas bilang di Molo Tengah, di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga dia punya kondisi sama seperti di Kota Kupang ya, berasap ataupun udaranya kabur juga seperti ini, dan juga mulai mengganggu aktivitas. Walaupun mengganggu aktivitas, tapi yang namanya mencari uang ya itu harus tetap dilaksanakan, akhirnya juga harus tetap beraktivitas di luar ruangan. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung, yang mau kasih informasi juga ya, mungkin bukan hanya di TTS tetapi mungkin di Kabupaten Kupang juga mengalami hal yang sama, kondisi yang sama, silahkan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ini pagi Kotong santai dulu, Kotong bagoyang dolo ya dengan lagu yang sudah dipilih oleh Opa Libas. Ini khusus juga untuk Opa Libas, Opa Agus ya, dan juga untuk istri tercinta ya, dan juga bersama keluarga.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nusa Tenggara Timur masih harus bersiap menghadapi periode kering yang panjang. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat ditambah fase positif Indian Ocean Dipole membuat sebagian wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan dalam waktu yang cukup lama. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang, Kelas 1 Nusa Tenggara Timur, Muhammad Indra mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama karena sebagian besar wilayah NTT diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Menurutnya ada 3 indikator utama yang saat ini menjadi perhatian BMKG, yakni El Nino masih berada pada intensitas sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal tahun. Dan yang kedua, fenomena IOD berada pada fase positif dan juga kondisi di lapangan yang menunjukkan adanya hari tanpa hujan yang cukup panjang di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, potensi sejarah, budaya, dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026 mendatang. Maksud kami 2026 lalu. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Dinas Pariwisata Sumba Barat menilai kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana bagi anak muda untuk mengenal sejarah adat istiadat yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Bapote ini pagi hadir kembali menemani Bapak Mama dan membahas tentang fenomena yang terjadi beberapa hari terakhir ya. Ada apa dengan udara kabur kota Kupang? Sudah berbahayakah untuk pernapasan kita ataupun aktivitas masyarakat di luar ruangan ya, dan juga kira-kira untuk ketebalannya dan untuk sumber ataupun mungkin titik-titik ataupun lokasi dari penyebab kaburnya udara di kota Kupang ini dari mana saja ya. Dan untuk itu kita akan perbincangkan bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang, Bapak Sti Nenotek. Kita coba untuk menyapa Pak Sti. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sti. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya, salam sehat, salam budaya Bapak.
2: Salam sehat juga Bu, salam budaya buat kita semua.
1: Iya, sebelumnya terima kasih karena di akhir pekan masih bisa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat ya tentang kondisi yang terjadi beberapa hari terakhir ini, di mana kalau kita lihat langit kota Kupang ini udaranya tidak sebersih biasanya ya, langit tidak sebiru biasanya, dan ternyata tadi juga sempat ada penelpon dari wilayah Molo Tengah yang juga mengomentari bahwa di wilayah tersebut juga mengalami hal yang sama, udara yang kabur begitu, langit yang tidak cerah begitu. Nah mungkin Pak Sti dari meteorologi sendiri itu punya penjelasan kepada masyarakat ya terkait kondisi saat ini, penyebabnya apa, dan juga apakah sudah sangat berbahaya untuk masyarakat yang ada di kota Kupang ataupun yang ada di sekitarnya. Silakan Pak.
2: Iya, baik. Selamat pagi buat para pendengar RRI semua di mana saja berada. Terima kasih juga bagi RRI sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca yang saat ini terjadi di wilayah Kota Kupang dan seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur. Memang sudah hari keempat atau hari kelima di minggu ini, wilayah Kota Kupang dan hampir seluruh wilayah NTT, kondisi cuaca pada pagi sampai sore hari terlihat udara kabur. Seharusnya pada saat puncak musim kemarau seperti saat ini, di mana di wilayah Kota Kupang, wilayah NTT, seharusnya kondisi cuacanya clear, awannya biru, jarak pandangnya itu lebih dari 10 km, tetapi beberapa hari terakhir udara kabur dan jarak pandang berkurang, terlihat ada seperti kabut atau kabut asap. Nah, beberapa penyebab yang menyebabkan udara kabur atau kabut asap yang ada di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya dan juga wilayah NTT ini, yang pertama disebabkan karena sebaran asap kebakaran hutan dan lahan. Jadi saat ini di sekitar wilayah NTT seperti di wilayah Papua bagian selatan, terus di wilayah Maluku bagian selatan dan sekitar wilayah NTT terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini dan arah anginnya itu bertiup dari timur tenggara, membawa asap karhutla itu ke arah barat. Jadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua Selatan atau di Maluku bagian selatan itu anginnya membawa asap karhutla ke wilayah NTT atau ke wilayah barat, sehingga seharusnya wilayah NTT yang biasanya musim kemarau ini kondisinya clear, udaranya cerah, tetapi sudah beberapa hari ini terlihat udara kabur sepanjang hari. Seperti itu.
1: Iya, Pak. Pak Sti, kalau dari pantauan BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 L Tarikupang sendiri, apakah untuk ketebalan

0: barang-barang itu sampai sampai hilang itu masih mendukung atau tidak berpengaruh menghambat proses take off dan landing pesawat?
1: Baik, berarti bisa dikatakan bahwa kondisi ini masih dalam tahap aman begitu, Pak? Atau mungkin sudah perlu ada antisipasi begitu yang dilakukan?
0: Ya, kalau kita lihat dari kondisi ini masih tahap aman, karena dari visibility dari ketebalan awannya juga tidak terlalu tebal kalau kita membandingkan dengan kondisi kebakaran hutan di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan itu jarak pandang dari sana itu sampai bisa sampai 5 sampai 10 meter saja. 5 sampai 10 meter. Nah, kalau di wilayah Kota Kupang sekarang jarak pandangnya masih 7 sampai 8 km. Jadi kondisinya sangat sangat berbeda jauh antara kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan dan wilayah dari dan wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.
1: Baik, ya pasti ada juga mungkin ya tanggapan dari pendengar yang berharap bahwa kondisi seperti ini bisa segera teratasi ataupun mungkin bisa segera berakhir lah, karena ini kalau misalnya dibiarkan pasti juga akan mengganggu kesehatan masyarakat begitu, Pak ya, khususnya untuk ISPA begitu. Nah, kira-kira kalau dari pantauan BMKG sendiri, apakah kondisi ini akan segera berakhir atau mungkin masih pengaruh angin juga begitu, Pak?
0: Ya, jadi memang kondisi sekarang kondisi anginnya juga tidak bertiup kencang. Kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, Juli, Agustus, September kemarin, anginnya cukup kencang sehingga walaupun ada asap, kondisinya bisa berlangsung cepat. Tetapi kita sudah memasuki bulan Oktober dan bulan Oktober ini biasa anginnya tidak terlalu kencang dan biasa masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Kondisi angin ini juga mempengaruhi sehingga sebaran asap ini tidak berlalu begitu cepat di wilayah ADP. Terus yang berikutnya lagi, saat ini juga kita memasuki puncak musim kemarau di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya, sehingga akibat dari puncak musim kemarau ini potensi kebakaran hutan lainnya masih ada. Potensi kebakaran hutan di sekitar wilayah Kota Kupang, wilayah ADP ini juga bisa mendukung keberadaan asap ini masih ada di sekitar wilayah NTT. Nah, keberadaan asap ini bisa berlalu apabila wilayah-wilayah di tempat terjadi dekat hutan itu sudah terjadi hujan, ketika ada asap berkurang atau tempat-tempat terjadinya dekat hutan berkurang, maka asapnya akan berkurang juga. Nah, di satu sisi lagi, kita memantau dari pengamatan udara atas, pengamatan udara atas dari stasiun meteorologi LTI Kupang, pengamatan udara atas, di situ ada beberapa lapisan di ketinggian sekitar 2,8 km dari permukaan laut, terus ketinggian 3,8 itu adanya lapisan inversi. Lapisan inversi ini di mana suhu permukaan suhu di lapisan itu seharusnya yang di normalnya itu apabila semakin tinggi suhunya itu seharusnya semakin rendah. Tetapi di lapisan 2,8 km sampai 3,8 ini suhunya tinggi. Akibat suhu tinggi ini, suhu ini menahan asap karhutla yang ada sehingga tidak naik ke atas. Seharusnya di ketinggian semakin tinggi ke atmosfer di lapisan atas, suhunya itu seharusnya rendah. Akibat suhu rendah, udara yang dari bawah bisa naik ke atas dan bisa bercampur dan menghilang. Tapi kondisi saat ini kita terpantau di ketinggian 2,8 sampai 3,8, udaranya kering sehingga suhu yang dari asap karhutla yang di bawah ini tidak naik ke atas, jadi tertahan di bawah. Akibat tertahan ini sehingga kondisi asap ini masih berada di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya seperti itu.
1: Baik, baik. Kita berharap bahwa kondisi seperti ini bisa segera berakhir ya, Pak ya, sehingga ini juga tidak mengganggu aktivitas kita semua begitu, yang memang apalagi masyarakat yang aktivitasnya memang harus di luar ruangan begitu, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, pasti sebelum imbauan buat masyarakat mungkin sekilas terkait dengan cuaca di pagi ini ataupun di hari Sabtu ini dan juga besok, Pak. Ini kan akhir pekan. Ya.

0: banyak yang ingin jalan-jalan begitu.
1: Iya. Baik, walaupun saat ini di Kota Kupang dan sekitarnya udaranya masih terasa kabut dan kelihatan sepintas, mungkin masyarakat beranggapan bahwa kondisi cuacanya berawan tebal, tapi kondisi secara umum kondisi cuaca di wilayah Kota Kupang dan sekitar kondisinya cuaca cerah sampai cerah berawan dengan suhu yang masih tinggi, terus kelembapan yang rendah. Kondisi ini memang kondisi yang normal di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya pada saat bulan Oktober, di mana bulan Oktober sampai awal November kondisi di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya masih dalam keadaan puncak musim kemarau, sehingga kondisinya masih sangat panas dengan kondisi cuaca yang cerah. Dan untuk jarak pandangnya saat ini kita memantau pada pagi sampai sore hari berkisar 7 sampai 8 km. Kondisi ini masih sangat aman untuk melaksanakan aktivitas, dan di bagian penerbangan kondisi ini juga masih sangat aman untuk proses dan take off landing pesawat. Demikian.
0: Baik, terakhir Pak, mungkin imbauan untuk masyarakat ya, biar kita bisa sama-sama menjaga kondisi tubuh kita dengan kondisi saat ini di mana udara kabur yang terjadi di wilayah Kota Kupang dan juga beberapa wilayah lainnya. Silakan Pak.
1: Ya, baik, kami menghimbau kepada masyarakat karena kondisi udara yang masih kabur, adanya asap karhutlah dari wilayah lain di wilayah Indonesia. Kami menghimbau apabila masyarakat yang terganggu di pernapasan mungkin dalam aktivitas di luar ruangan bisa menggunakan penutup muka, penutup apa hidung sehingga atau masker sehingga tidak mengganggu pernapasan. Dan juga kami mengharap kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitasnya di luar ruangan untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG sehingga informasi cuaca terkini dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan memperlancar aktivitas, terutama aktivitas di luar ruangan.
0: Iya, baik Pak Sti, terima kasih untuk informasinya di pagi ini. Ya, kita berharap bahwa kondisi ini segera bisa berlalu begitu Pak ya, sehingga
1: ya,
0: aktivitas kita pun bisa baik-baik saja. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu Pak untuk aktivitasnya, untuk semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat ya. Selamat
1: siap,
0: pagi.
1: terima kasih Bu. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua.
0: Baik, ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian Ketong punya bincang-bincang dengan Bapak Sti Nenotek. Beliau merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang, dan tadi sudah ada himbauan ya bahwa kondisi ini masih terus terjadi dan juga masyarakat diimbau untuk bisa menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Mari bersama-sama Ketong jaga Ketong punya kesehatan, Ketong jaga Ketong punya lingkungan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah, sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan dipangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta dalam keheningan Upacara itu rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara Dong semua. Udara kabur yang terjadi di wilayah Kota Kupang. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 LTAR Kupang Bapak Sti Nenotek bahwa udara kabur yang ataupun kondisi yang terjadi saat ini itu disebabkan karena beberapa kejadian kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa provinsi yang dekat-dekat dengan Kota Kupang ya. Ya, dan Bapak Mama Bapak Saudara dikatakan bahwa kondisi ini memang masih dalam status aman ya untuk jarak pandang ataupun untuk kotong beraktivitas di luar ruangan. Hanya saja perlu kotong menggunakan masker untuk melindungi ya. Apalagi buat Bapak Mama Bapak Saudara yang memang kalau mau dibilang sih rentan, sangat rentan dengan kondisi-kondisi seperti saat ini. Jadi biar kotong punya aktivitas dan juga kotong punya kesehatan sonde terganggu. Ya, jadi yang pasti sehat-sehat selalu buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Dan dikatakan juga bahwa kondisi ini terjadi ya. Kondisi dikatakan bahwa kondisi atmosfer yang dapat memperlambat penyebaran asap ke lapisan udara yang lebih tinggi sehingga untuk langit Kota Kupang yang biasanya terlihat cerah di musim kemarau hari ini ataupun beberapa hari terakhir ya itu terlihat berbeda. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, sekali lagi kotong diimbau untuk bisa menggunakan masker penutup muka ataupun hidung ya saat kotong beraktivitas di luar ruangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu, di daratannya itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu, di daratannya, itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya, kalau kita kenal itu, kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang rame. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri. Bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita, dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

0: Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Ya, sampai di sini Bapak Ote menemani aktivitas pagi Bapak Mama dan berharap bahwa kondisi seperti ini tetap bukan tetap terjadi ya, tapi membuat ketong tetap baik-baik saja ya, dengan upaya pencegahan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan yang pasti untuk Sasando Pagi masih terus menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama, Saudara, berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Perumda Air Minum Kota Kupang menetapkan 3 kecamatan sebagai wilayah paling rentan kekurangan air bersih selama kemarau panjang. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Isidorus Lili Jawa menyebutkan Oibobo, Kota Lama, dan Kota Raja sebagai wilayah penanganan. Menurut Lili Jawa, Kecamatan Oibobo memiliki defisit terbesar karena kebutuhan mencapai 534.178 meter kubik. Pasokan hanya 99.792 meter kubik. Sementara Kecamatan Kota Lama memiliki tingkat pemenuhan pasokan paling rendah yakni sekitar 15,46% dari kebutuhan masyarakat setempat. Beralih ke informasi berikut. Keberadaan pemandu wisata lokal dinilai memiliki peran penting dalam membuat pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang, semakin atraktif dan bernilai. Pemandu tidak hanya bertugas mengantar wisatawan ke destinasi, tetapi juga menjadi penghubung antara wisatawan dengan cerita, budaya, sejarah, serta kehidupan masyarakat yang berada di balik sebuah objek wisata. Hal tersebut disampaikan Rila Anastasia Solo, pemandu wisata lokal asal Kabupaten Kupang, sekaligus peserta terbaik dalam pelatihan pemandu wisata lokal Kabupaten Kupang. Menurut Rila, pariwisata tidak semata-mata soal keindahan alam dan aktivitas berfoto, melainkan tentang manusia dan kebudayaan yang hidup di dalamnya. Rila menceritakan keberadaan sumber mata air berkaitan dengan pohon sanaplo yang berada di kawasan hutan Camplong. Sehingga cerita mengenai asal-usul tempat menjadi bagian yang penting yang dapat disampaikan pemandu kepada wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.